0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua, jadi 4-4-3. Di kloter 19 yang...
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: secara patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: 0377104410. Rosatu.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berikan dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Persoalan minimnya pendaftar pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih menjadi tantangan nyata bagi sejumlah sekolah. Sambut Hari Bhayangkara, Polresta Banjarmasin hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Persoalan minimnya pendaftar pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih menjadi tantangan nyata bagi sejumlah sekolah. Sekolah yang berada jauh dari pusat kota menjadi yang paling terdampak, salah satunya di SMP Negeri 28 Banjarmasin. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Jadi ada sekitar 44 siswa lagi, 44.
3: Penutupan masa sistem penerimaan murid baru atau SPMB, jenjang SMP di kota Banjarmasin kembali menyisakan persoalan kuota yang masih belum terpenuhi. Kondisi ini salah satunya menimpa SMP Negeri 28 Banjarmasin di Jalan Kelayan A, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ketua Panitia SPMB SMPN 28, Normala Dewi, mengungkapkan pihaknya menyediakan kuota siswa baru sebanyak 96 orang. Namun, hingga masa pendaftaran berakhir, sekolah baru mencatatkan sebanyak 52 calon siswa baru. Di sisi lain, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Maulina, menyebut pihak sekolah sengaja mematok target tahun ini sebanyak 3 rombongan belajar, karena berkaca pada kondisi tahun lalu.
2: Jadi ada sekitar 44 siswa lagi, 44 kuota lagi yang belum terpenuhi.
4: Jadi kan untuk tahun ini dianjurkan sama PLT sama pengawas kami untuk membuka 3 rombongan. Mungkin kita parkir aja ya. Parkir siswa. Parkir siswa yang urgent banget karena tidak bisa digunakan lagi. Seperti yang dilihat itu.
5: Sama kami ini kan berada di dalam ya, jadi mungkin untuk orang tua siswa yang mungkin mengantarnya itu tuh pakai mobil atau apa itu susah.
3: Meski demikian, pihak sekolah memastikan proses penerimaan siswa baru sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala. Sebagian orang tua juga tetap memilih sekolah ini seperti yang dilakukan Ahmad Saili,

0: salah seorang wali calon murid.
1: Jadi sebenarnya sekolah itu tempat untuk mendidik itu semua sama. Cuma tinggal karakter anak dan karakter guru yang harus ditingkatkan, utamanya SDM kan. Dan lingkungan yang sekolah yang harus benar-benar dijadikan lingkungan yang nyaman untuk pendidikan. Nah, kita hanya pesan ke pemerintah kota untuk pembenahan sekolah-sekolah yang di pinggiran. Ini kan termasuk pinggiran nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sekolah-sekolah yang unggulan yang selalu dapat bantuan.
0: Guna memenuhi kuota yang masih tersisa, pihak sekolah melanjutkan pendaftaran secara luring atau offline. Dimulai pada hari ini, Kamis 25 Juni. Langkah ini sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang memberi kelonggaran bagi sekolah yang belum memenuhi kuota. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: SMK Negeri 4 Banjarmasin menegaskan pentingnya sinergi sekolah dan keluarga dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah dan nyaman, sekaligus membentengi siswa dari pengaruh pergaulan negatif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Di situ kita juga mengkondisikan bahwa siswa kita terkondisi di...
4: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan budaya sekolah yang mengedepankan pembinaan karakter, kolaborasi, serta pencegahan terhadap berbagai pengaruh negatif yang dapat mengganggu perkembangan siswa. Fenomena pergaulan negatif di kalangan remaja, termasuk keterlibatan pelajar dalam gangster, menjadi perhatian serius dunia pendidikan. Kondisi ini mendorong sekolah untuk mengambil langkah preventif dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, positif, dan mendukung tumbuh kembang siswa. Sebagai bagian dari upaya tersebut, SMKN 4 Banjarmasin mengimplementasikan program pembinaan yang sejalan dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2026 tentang Sekolah Budaya Ramah dan Nyaman. Program ini diarahkan untuk membangun budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, serta mampu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan remaja saat ini, sekolah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga harus diperkuat melalui peran orang tua di lingkungan rumah.
3: Nah, di situ kita juga mengkondisikan bahwa siswa kita terkondisi di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, itu kita ada kerjasama juga dengan pihak orang tua. Menanggapi hal ini tadi, jadi supaya ada timbal balik lah, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari maraknya gangster tersebut.
4: Selain membangun komunikasi dengan keluarga, SMKN 4 Banjarmasin juga menjalin koordinasi dengan Babinkamtibmas Polsek Banjarmasin Utara. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan serta memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan peserta didik. Apabila ditemukan siswa yang memiliki indikasi terlibat dalam aktivitas negatif, pihak sekolah mengedepankan pendekatan pembinaan secara persuasif. Siswa akan diberikan arahan dan pendampingan, sementara orang tua turut dilibatkan agar proses pembinaan dapat berjalan berkelanjutan di lingkungan keluarga. Di kesempatan yang sama, salah seorang siswi SMKN 4 Banjarmasin, Herawati Oktapia, menilai pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang baik. Ia mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam gangster tidak memberikan manfaat dan justru dapat berdampak buruk terhadap masa depan serta citra diri.
5: Nolak sih, karena itu gak ada gunanya juga kan kebetulan. Kayak memperburuk nama sendiri. Kalau saya sih enggak keluar terlalu malam ya, misalnya keluar di jam 8 doang gitu. Tapi kalau misalnya gak bisa ditegur, minta tegurin mamanya dia.
4: Melalui konsep sekolah budaya ramah dan nyaman, SMKN 4 Banjarmasin berharap mampu menghadirkan ruang pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung pembentukan karakter siswa. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci agar peserta didik dapat berkembang menjadi generasi berprestasi, berakhlak baik, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa terjerumus dalam pengaruh negatif. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berikut harapan masyarakat terkait upaya menumbuhkan budaya aman nyaman di sekolah.
6: Kalau saya sendiri ya berharap itu sekolah itu seharusnya memang menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk seluruh siswa, untuk mereka belajar, fokus menimba ilmu, terus juga mengembangkan potensi dengan maksimal seperti itu. Tentunya di sini diharapkan kerjasama antara antara guru, kemudian juga orang tua, serta kita semua masyarakat nih pada umumnya, dan tentunya kesadaran dari para siswa-siswa itu sendiri untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua orang yang ada di dalamnya.
7: Terkait dengan sekolah, saya sendiri berharap sekolah dapat menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa untuk belajar menuntut ilmu. Saya juga berharap sekolah mampu menyeimbangkan baik dari segi akademik, karakteristik, dan juga keterampilan. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa. Selain itu juga, saya berharap di tahun ajaran baru agar tidak terjadi lagi perpeloncoan bagi para siswa, karena itu dapat membawa dampak negatif untuk perkembangan para siswa itu sendiri.
8: Lintas Banua Pagi.
2: Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan Diki Munadi.
9: 3.
10: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
11: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri.
9: Kedepannya
11: ya itu bantuan sosial dari kita itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
10: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
12: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerja sama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
2: Fraksi-fraksi DPRD Kalsel sampaikan pandangan umum terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berbagai catatan, masukan, dan evaluasi disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Berikut laporan Fitriana.
13: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna Jiman Syahdrian, Gedung DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Wakil Ketua DPRD Desi Oktavia Sari. Mendir pula PLH Sekda Prof. Kalsel Subhador Yaumil, anggota Dewan, serta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berbagai catatan, masukan, dan evaluasi disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Fraksi-fraksi menyoroti sejumlah aspek penting mulai dari efektivitas program pembangunan hingga realisasi pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, optimalisasi pelayanan publik yang didanai melalui APBD juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pandangan umumnya disampaikan bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, seluruh pandangan umum fraksi akan ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan berikutnya.
8: Hari ini kita melakukan pandangan fraksi dari masing-masing ya untuk LHP dari BPK. Itu yang pertama. Tindak lanjutnya kita insya Allah hari ini jam 1 kita melakukan pembahasan. Intinya kita ya tadi dengar WTP itu kita yang ke-13 ya.
14: Ya, 13 kali berturut-turut.
8: WTP yang ke-13 itu kalau bahasa kita itu ya kita, kalau dulu kita lihatnya dari kancing-kancing aja. Ke depan itu kan udah isian dalamnya kan. Baju dalam itu kiasannya.
14: Jadi keuangan lebih baik. Kan?
8: Akan lebih detail kita awasi ya. Seperti itu. Jadi kita jangan bangga tadi kan.
13: Sementara itu, PLH Sekda Prof. Kalsel Subhanur Yaumil menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur atas pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut memuat penjelasan terhadap berbagai masukan, kritik, dan pertanyaan terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
15: Kita di tahun 2025 ini, di 2026 ini mendapat WTP yang ke-13 kali. Tentu dari WTP yang ke-13 kali itu tidak ada catatan, tetapi ada catatan yang harus kami lakukan perbaikan ke depan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin tadi berkaitan dengan aset. Nah, aset ini memang setiap tahun menjadi permasalahan, menjadi catatan. Nah, maka itu ke depan atas catatan terhadap laporan keuangan terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 ini nanti ke depan akan kita lakukan perbaikan yang mendasar juga terhadap pengelolaan aset di Provinsi Kalimantan Selatan.
13: Rangkaian pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Hasil pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan Raperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah guna mendukung tata kelola keuangan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Disko Pumker Banjarmasin menggulirkan program Usaha Mikro Maju Sejahtera Umara. Program ini menawarkan akses permodalan tanpa bunga dengan plafon pinjaman hingga 150 juta. Laporan Juma Muhammad.
16: Yang akses program inilah lawan menyatakan jujur niatnya. Memang ini dipergunakan untuk memajukan usaha buat dia, bukan membangun rumah.
17: Program unggulan yang masuk dalam 22 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin itu disosialisasikan kepada 120 pelaku UMKM. Sosialisasi permodalan program Umara digelar di Aula Banjarmasin Creative Hub. Dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Ananda yang dalam sambutannya menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Mereka memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya persoalan permodalan masih menjadi hambatan klasik yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha mikro. Banyak usaha memiliki potensi berkembang, namun terhambat karena keterbatasan modal dan minimnya akses informasi pembiayaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemko Banjarmasin menggandeng Bank Kalsel menghadirkan program Umara. Program ini sebagai solusi pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi pelaku usaha.
16: Yang akses program inilah lawan menyatakan jujur niatnya. Memang ini dipergunakan untuk memajukan usaha buat dia, bukan membangun rumah, bukan untuk mengutangi.
17: Sementara itu, Kepala Diskop Kumker Kota Banjarmasin Mahli Riyadi menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi program Umara yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah. Ia menegaskan keunggulan utama program tersebut adalah skema pinjaman tanpa bunga karena seluruh beban bunga ditanggung pemerintah daerah. Fahli mengungkapkan saat ini terdapat 59.193 UMKM di Kota Banjarmasin yang telah memiliki NIB. Namun jumlah tersebut tentu tidak dapat difasilitasi sekaligus sehingga pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap. Terkait nilai pinjaman, ia menyebut plafon maksimal yang saat ini disiapkan mencapai 150 juta rupiah per pelaku usaha. Meski demikian, angka tersebut masih berpotensi dievaluasi melihat tingginya antusiasme masyarakat.
18: Dua program prioritas Bapak Wali Kota Pak Yamin dan Ibu Haja Ananda, yaitu Umara. Umara itu adalah UMKM Maju Sejahtera. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin yaitu Maju dan Sejahtera, salah satu strategi yang beliau susun adalah memberikan perhatian serius kepada pelaku UMKM. Izin Ibu, jumlah UMKM kita di Kota Banjarmasin ini luar biasa. Jumlahnya yang terdata di tempat kami dan tentu menjadi kewajiban dinas kami membina dan memfasilitasi seluruh keperluan-keperluan termasuk mengadvokasi apa yang menjadi hak-hak pelaku UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yaitu salah satunya adalah permodalan.
17: Hingga saat ini sudah ada 12 pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan melalui program Umara, namun seluruhnya masih menjalani proses verifikasi dan seleksi. Melalui program Umara, Pemko Banjarmasin berharap pelaku usaha mikro dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM lokal. Jumlah Muhammad melaporkan.
19: Berita olahraga.
2: Festival sepak bola usia 10 dan usia 12 ditutup dengan laga final yang mempertandingkan klub-klub terbaik di Kalimantan Selatan. Pemenang pada festival ini akan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Berikut laporan Robi Angga.
20: Festival sepak bola U10 dan U12 Piala Presiden tingkat provinsi tahun 2026. Ditutup dengan pertandingan luar biasa dari tim-tim terbaik di Kalimantan Selatan. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin, Rabu sore 24 Juni 2026. Pada kategori U10, Wasaka Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SSB PSB Nusantara Banjar lewat adu penalti dengan skor 3-2. Sedangkan pada kategori U12, SSB PSB Nusantara Banjar berhasil menjadi juara setelah menang telak 5-0 atas Wasaka Indonesia. Sekretaris Asprof PSSI Kalimantan Selatan, Baktiansyah, menyebut bahwa tim-tim yang menjadi juara pada masing-masing kategori umur akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang Piala Presiden tingkat nasional.
21: Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita di Provinsi Kalimantan Selatan bisa menggelar festival sepak bola U10 dan U12 Piala Presiden Republik Indonesia tahun 2026 mulai tingkat kabupaten kota dan kita lanjutkan ke tingkat provinsi dan hari ini kita dapatkan pemenangnya dan siapa yang akan mewakili ke tingkat nasional baik U10 maupun U12. Insya Allah di nasional kalau tidak bergeser akan dimulai tanggal 7 Juli 2020.
20: Sementara itu Kepala Dispora Kalimantan Selatan Febriyadin Hafiz menyampaikan apresiasi atas kesuksesan gelaran Festival Sepak Bola Piala Presiden tingkat provinsi tahun 2026. Menurutnya ajang ini menjadi langkah awal untuk membentuk ekosistem olahraga sepak bola dari usia dini di Banua.
22: Kita berharap juga dalam kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilihat bukan kalah atau menang bermain, tapi menit bermain mereka kita berikan kesempatan. Makanya hampir semua pemain termasuk pemain cadangan juga ikut bermain, diberi kesempatan bermain karena yang mahal adalah menit bermainnya, bukan kalah atau menangnya. Mungkin itu ya.
20: Pada ajang ini para pemain dari usia muda di Kalimantan Selatan tampil untuk unjuk bakat dan kemampuan mereka. Salah seorang pemain, Abdan Rashid Siddiq, yang mendapatkan best player U12 mengaku senang bisa tampil maksimal dan membawa timnya juara di ajang bergengsi tersebut.
23: Terlihatnya seperti lebih susah dari yang diperkirakan, tetapi saya sudah berlatih keras, jadi saya mendapatkan hasil yang terbaik. Kami akan tingkatkan lagi dan kami akan berusaha juara di nasional nanti. Saya sangat senang, luar biasa saya senangnya. Saya tidak menyangka bisa hat-trick di pertandingan sebelumnya, saya kesusahan mencetak, tetapi kali ini saya dapat peluang.
20: Hasil dari pertandingan ini, kedua juara dari U10 dan U12 akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang Piala Presiden tingkat nasional yang rencananya digelar di Jakarta pada bulan Juli mendatang. Robi Angga melaporkan.
19: Komentar Pro 1.
2: Komentar pagi ini mengangkat topik menumbuhkan budaya aman nyaman di sekolah. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
24: Selamat pagi.
0: Sekolah semestinya menjadi tempat yang membuat peserta didik merasa terlindungi, dihargai, dan juga leluasa mengembangkan potensi dirinya. Namun berbagai tantangan seperti perundungan, kekerasan, diskriminasi, hingga penyalahgunaan ruang digital menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan belajar yang ideal membutuhkan komitmen bersama. Karena itu, hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan juga nyaman menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus ketika masalah sudah terjadi, tetapi juga mendorong upaya promotif dan preventif agar sekolah mampu membangun budaya positif sejak awal. Konsep BSAN ini menempatkan keamanan sekolah dalam arti luas. Aman bukan hanya terbebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, penghormatan terhadap kebutuhan spiritual, hingga keadaban dan juga keamanan digital. Dengan pendekatan tersebut, sekolah diharapkan menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman tentu tidak bisa dibebankan kepada guru atau kepala sekolah semata. Orang tua, tenaga kependidikan, peserta didik dan juga masyarakat, bahkan media pun memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan bebas dari kekerasan. Kolaborasi inilah menjadi kunci agar nilai-nilai positif benar-benar hidup dalam keseharian, bukan hanya dalam sebuah aturan. Karena sekolah yang bebas dari rasa takut akan melahirkan peserta didik yang lebih percaya diri, kreatif, dan siap berprestasi. Keberhasilan budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya diukur dari banyaknya aturan yang diterbitkan, melainkan dari perubahan perilaku seluruh warga sekolah. Karena ketika setiap anak dapat datang ke sekolah dengan rasa aman, dihargai, dan juga didukung untuk terus berkembang, di saat itulah pendidikan benar-benar menjalankan perannya sebagai sarana membentuk generasi masa depan yang unggul dan juga berkarakter. Sekian komentar.
19: Lintas Benua Pagi.
2: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Kamis 25 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
19: Lintas Benua Pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru? Kita sudah bersama dengan Bribda Prida dari RTMC di Telantas Polda Kalsel.
3: Selamat pagi Sobat Lantas Bunga, kembali lagi bersama saya Bribda Prida dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan yang akan menyampaikan informasi terkini terkait situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC kami, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan. Baik, yang pertama dari Kota Banjarmasin, dari Simpang 48 terpantau situasi arus lintas di wilayah Kota Banjarmasin pagi ini cukup ramai dan lancar dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari Jalan Ayani menuju Jalan S. Parman dan sebaliknya. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi kedua, Kota Banjarbaru. Dari Simpang Samsat Banjarbaru terpantau situasi arus lintas ramai dan lancar. Kami himbau bagi pengendara roda 2 ataupun roda 4 agar selalu berhati-hati dan selalu konsentrasi dalam berkendara. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dapat kami informasikan bahwa Polda Kalimantan Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, kami sedang mengadakan Polis Expo yang berlokasi di Atrium Duta Mall Banjarmasin, yang dimulai dari tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 mulai pukul 9 sampai jam 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian laporan situasi arus lintas pada pagi hari ini. Kita kembali studio.
2: Terima kasih Bribda Prida dari RTMC di Tantas Polda Kalsel.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: PKB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
5: nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir menjumpa Anda sajian Banjar Realita di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pendengar dan juga pemirsa, mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman menjadi tujuan dan juga harapan untuk semua masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itulah tema yang akan kita perbincangkan di pagi hari ini, yakni budaya sekolah aman dan nyaman, pendidikan bermutu untuk semua. Dan kita sudah hadirkan narasumber kali ini dari Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Dr. Santoso. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Santoso.
1: Selamat pagi, Mbak
0: Fitri.
1: Fitri.
0: Iya, ya, saya Fitriana. Dan kali ini Pak Santoso, di pagi hari ini bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, ceria, dan bahagia.
0: Luar biasa sekali, semangat ya suara Pak Santoso kali ini. Dan tentunya kita juga akan mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Pak Santoso, kali ini menjadi perbincangan kita di pagi hari ini ya Pak Santoso, dan ini menjadi harapan semua masyarakat di mana kita ingin bahwa sekolah ini adalah lingkungan yang aman dan juga nyaman untuk siswa. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Santoso, bagaimana untuk peran dari BPMP Provinsi Kalsel sendiri.
1: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Sebagaimana Permen Dedasmen atau Permen Ristek ya, bahwa nomor 11 tahun 2022, bahwa tugas dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di provinsi itu adalah melaksanakan proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, artinya di sini seluruh aspek terkait dengan mutu pendidikan yang di dalamnya ada proses-proses pembelajaran, ini harus kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan proses penjaminan. Termasuk di dalamnya bagaimana nanti anak-anak bisa belajar dan nyaman, dan begitu pun guru-gurunya dapat mengekspresikan tugas dan tanggung jawabkan untuk membimbing anak-anak agar mendapatkan mutu pembelajaran yang berkualitas.
0: Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ada beberapa program-program nih ya Pak ya, yang dilaksanakan ataupun juga digaungkan di sekolah-sekolah. Mungkin program apa saja nih Pak yang saat ini dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut?
1: Ya, yang terbaru ini ya, yang terbaru. Kalau kita berbicara masalah program, memang banyak sekali ya program-program prioritas dari kementerian, cukup banyak sekali yang semuanya itu bermuara untuk mewujudkan generasi emas ya pada tahun 2045. Nah, kalau kita lihat kalau pada hari ini temanya terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman, ini tentunya diawali dari surat edaran bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pun dengan Kementerian Agama, itu nomor 1 tahun 2025, di mana di situ memuat terkait dengan pendidikan karakter melalui pembiasaan kehidupan di satuan pendidikan. Dan itu menjadi pemikiran yang sangat mendasar karena mengingat perkembangan teknologi saat ini yang sangat canggih dan perkembangan digital yang begitu menyeruak, tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan teknologi itu juga akan merusak generasi penerus. Sehingga di surat edaran bersama tersebut mengusung bagaimana 8 karakter utama. Yang pertama terkait dengan religius, terus bermoral, juga sehat, cerdas, kreatif, bekerja keras, disiplin, dan tertib, mandiri, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menindaklanjutin ya dari SK surat edaran bersama itu dengan sebuah surat lagi oleh Sekjen, itu nomor 14, yang di situ memberikan penguatan bagaimana optimalisasi pendidikan karakter itu yang dibingkai dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan begitu pun akhirnya oleh Pak Menteri sendiri itu dibuatkan peraturan ya, peraturan yang pertama adalah peraturan nomor 6 terkait dengan budaya sekolah aman, dan yang berikutnya ditindaklanjuti dengan nomor 17, yaitu pedoman pelaksanaan budaya sekolah aman. Nah, di sekolah aman nyaman ini sesungguhnya adalah mengawal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama ini terkait dengan bangun pagi. Nah, ini menjadi sebuah dorongan dari berbagai pemangku kepentingan bagaimana anak-anak sekolah utamanya ini harus bisa bangun pagi. Betul. Yang kedua, selain bangun pagi, harus bernilai ibadah. Nah, jadi yang kedua adalah beribadah. Nah, yang ketiga adalah berolahraga. Jadi ada nuansa-nuansa spiritualnya ibadah, dan juga ada nuansa-nuansa fisikal, yaitu berolahraga. Dan harapannya nanti ke depannya anak-anak itu dari 3 aspek ini, ya bangun pagi, bernilai ibadah, dan menggerakkan fisik. Nah, setelah itu yang keempat itu adalah makanan yang sehat dan bergizi. Dan pemerintah juga akan mendorong, saat ini di sekolah-sekolah sudah ada makan gizi gratis. Ini adalah bagian untuk mengawal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sedangkan yang kelima yaitu gemar belajar. Jadi gemar belajar ini belajar tidak hanya menghafal, tapi belajar yang saat ini oleh pemerintah di Dasmen ya, ini juga mengawal bagaimana proses belajar itu dengan sebuah pendalaman yang disebut dengan deep learning, pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini mempunyai beberapa pilar utama, yaitu belajar dengan penuh kesadaran. Jadi anak-anak yang belajar ini tidak hanya belajar membaca, tetapi sadar dia belajar supaya apa? Memenuhi bermakna. Yang kedua prinsipnya adalah bermakna, sehingga belajar ada maknanya. Saya belajar ini untuk apa? Yang ketiga adalah dengan penuh kegembiraan, karena kalau kita belajar dengan penuh kesadaran dan tahu manfaatnya, apa manfaat bagiku, sehingga dia belajar tidak dipaksa, dia belajar dengan penuh kegembiraan. Sedangkan yang keenam itu untuk 7 kebiasaan itu yang dikawal, itu yang nantinya bermuara di sekolah aman nyaman, itu adalah bermasyarakat. Nah, tentunya bermasyarakat itu dimulai dari pendidikan juga. Bagaimana anak-anak itu dapat berkolaborasi, mengerjakan tugas bersama, saling berbagi, dan ada ekstrakurikuler, kokurikuler, ini adalah bagian kecil kehidupan yang ada di masyarakat itu. Itu sudah dimulai dibelajar. Yang ketujuh itu adalah cepat tidur. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama di era teknologi dengan gadget yang luar biasa ini. Untuk cepat tidur ini menjadi sesuatu tantangan. Dan itu bukan hanya anak-anak saja, saya pikir. Gurunya, orang-orang dewasa, ketika kita tidur sudah berteman dengan gadget, HP, ya? Gadget. Kalau saya sebut berteman, kalau dalam sini, setan gepeng gitu ya.
0: Setan gepeng.
1: Setan gepeng itu dapat mengganggu scroll, tahu-tahu sudah jam 12 malam. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tidur terlambat dan tidak bisa bangun pagi. Akhirnya kacau, dan ini dikhawatirkan akan menjadi generasi-generasi rebahan. Sehingga kalau terjadi generasi rebahan, maka cita-cita untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 ini tidak akan tercapai. Dan ini menjadi kepentingan kita bersama, stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah, dan utamanya adalah para pelaku pendidikan. Artinya di sini para guru, kami juga, terus semua. Kalau kita melihat berbicara masalah pendidikan itu, secara konsepsinya kan luas. Jadi pendidikan ketika itu berada di jalur-jalur pendidikan formal, ya di persekolahan. Tetapi ketika berada di luar persekolahan, itu masuk ranah pendidikan non-formal. Kalau pendidikan non-formal ini berarti menjadi tanggung jawab masyarakat. Karena bisa jadi anak-anak itu dididik di sekolah bagus, begitu keluar, dia dapat edukasi dari masyarakat, teman-teman dan sebagainya. Kalau ini tidak dikawal, juga akan merusak apa yang telah dihasilkan di persekolahan. Sehingga kita harus kawal juga. Dan begitu pun juga jalur pendidikan informal, yang pendidikan itu terjadi sewaktu-waktu, tidak direncanakan, dan itu banyak di rumah. Nah, banyak hal-hal yang di rumah yang tidak direncanakan terjadi. Semisal ini untuk mengawal kedisiplinan anak, menaruh sandal, sepatu, buku, makanan, habis makan tinggal dan sebagainya, adalah pendidikan-pendidikan informal yang tidak terjadwal. Dan ini harus dikawal juga. Berbicara masalah pendidikan, kan usaha sadar. Kalau semisal ini di rumah orang tuanya tidak sadar, tetapi itu mengedukasi dan itu menjadi karakter ada di rumah. Nah, sehingga di SE apa surat edaran bersama tiga menteri ini, semua stakeholder utamanya tiga kementerian ini bertanggung jawab, apalagi kalau di Depdagri kan pemerintah ini ya, pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten, dan ujung-ujungnya pada satuan pendidikan juga. Ini harus bersama-sama.
0: Oke, berarti kalau ngomong-ngomong soal pendidikan, bukan hanya guru ataupun juga tenaga pendidik di sekolah berarti apa? Berarti memang kolaborasi dari semua pihak, baik itu guru, masyarakat, ataupun juga orang tua ya, untuk membiasakan tadi tujuh kebiasaan yang nantinya akan menjadi dorongan ya untuk siswa agar nanti bisa menjadi generasi emas di 2045, seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan tentunya tadi cukup menarik ya Pak ya, setan gepeng ini memang di era teknologi seperti ini memang agak susah nih ya Pak ya. Kita harus benar-benar mengontrol anak-anak, karena memang untuk saat ini anak-anak itu juga kalau tidak terlalu diberikan HP, dia nanti akan gaptek. Tapi kalau terlalu diberikan HP, dia juga nantinya jadi lupa waktu. Ini bagaimana nih Pak? Mungkin juga arahan dari BPMP sendiri yang untuk mewujudkan hal ini agar tentunya bisa terarah lebih baik gitu Pak, agar nantinya juga bisa menjadi anak-anak yang tadi religius, bermoral, dan tentunya dia bermasyarakat dengan baik, dan dia juga cerdas, sehat, dan lain sebagainya Pak.
1: Ya, makanya pemerintah melalui peraturan kementerian nomor 17 terkait dengan sekolah aman dan nyaman, ada pilar budaya sekolah yang harus kita jaga. Utamanya ada empat pilar yang bisa muncul itu, yang harus kita kawal itu. Pertama adalah pilar pemenuhan kebutuhan spiritual. Yang kedua adalah pilar perlindungan fisik. Yang ketiga adalah pilar kesejahteraan psikologis dan keamanan sosial kultural. Dan yang keempat adalah pilar keadaban dan keamanan digital. Nah, ini yang ingin saya sampaikan jawabnya. Jadi berbicara masalah setan gepeng tadi, bagaimana memanage, memanfaatkan agar teknologi yang tercanggih ini kita gunakan tepat sasaran. Memang saat ini tanpa teknologi nampaknya tidak hidup.
0: Betul.
1: Ya, nampaknya tidak hidup.
0: Nampaknya tidak hidup
1: nampaknya
0: ya Pak.
1: Tidak hidup. Karena kita sudah ketergantungan.
0: Bahkan apa-apa sekarang juga bayarnya pakai HP
1: anak-anak
0: gitu ya Pak.
1: Sekarang juga gitu kan.
0: Iya. Belajar juga sekarang pakai teknologi begitu ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Sehingga yang terpenting di sini bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan penuh keadaban. Jadi harus anak-anak diberitahu bagaimana cara memilih dan memilah konten-konten dan sekaligus kepentingan kebermanaan bagi dirinya, sehingga anak-anak ketika melakukan itu menyadari ketika melakukan kesalahan dalam menggunakan teknologi dia tahu akibatnya. Nah, ketika dia akan memanfaatkan dengan tepat guna, dia tahu akibatnya, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Peran kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, utamanya orang tua, ini harus bersama-sama. Kalau tidak, ya namanya konten-konten teknologi ini sangat menantang, menarik, dan bahkan saya sering menanyakan di beberapa forum, utamanya untuk guru-guru, apakah pernah tidur dekat HP? Pasti kebanyakan hampir semua. Apa yang dilihat? Drama. Apa? Ciu, itu apa judulnya? Berarti di tingkat para pelaku pendidikan pun juga terserang, sehingga kita harus bersama-sama melakukan proses penyadaran dan melakukan proses penyadaran juga belajar terus bagaimana memanage teknologi ini agar tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat. Karena kalau dengan tanpa teknologi kita belajar terlalu lambat, apalagi saat ini pemerintah juga dalam konteks mengawal tujuh kebiasaan itu memberikan bantuan-bantuan, termasuk di dalamnya adalah pembantuan PID.
0: Apa
1: di layar
0: itu?
1: Besar, papan interaktif digital, itu setiap satuan pendidikan diberi, mulai tahun 2025, dan bahkan tahun 2026 ini didata lagi, mau dikasih lagi. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses pembelajaran dan mengakselerasi kualitas guru. Karena di dalam PID itu sudah banyak resource yang bisa diambil oleh guru yang bersumber dari berbagai best practice, ya best practice dari berbagai resources di seluruh dunia ya, tidak hanya nih, karena di situ sudah yang ada di dalamnya ada namanya rumah pendidikan, ya rumah pendidikan, ada rumah pendidikan. Nah ini kita harus mengawal, memberikan gerakan bersama dengan dinas pendidikan agar pemanfaatan teknologi itu lebih disibukkan untuk belajar pendalaman dan pemahaman, sehingga konten-konten yang sifatnya destruktif pada masyarakat tertutup dengan hal-hal ini. Juga pun kalau itu untuk anak-anak yang sudah SMP, SMA dalam proyek pembelajaran, ini juga harus di-upload supaya nanti dunia maya ini juga dipenuhi dengan informasi-informasi pembelajaran gitu.
0: Oke, okay. Ini juga menjadi tantangan ya Pak ya, berarti ya terkait dengan upaya-upaya hal ini untuk mewujudkan tadi empat pilar, kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan anak yang nanti bisa menjadi dorongan untuk anak nanti biar bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Tapi Pak, nanti saya juga masih ini ya Pak ya, masih akan berbicara terkait dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, terkait dengan nanti juga adanya kebijakan-kebijakan bagaimana dari BPMP dalam mengawal kebijakan-kebijakan di sekolah. Tapi ditahan dulu Pak ya, okay, untuk okay. Jawabannya karena kita akan break terlebih dahulu dan nanti juga akan mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama sama kami di 08115111410 atau di 0511325152 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

Budaya sekolah aman dan nyaman, pendidikan bermutu untuk semua masih menjadi tema perbincangan kita di pagi hari ini. Dan masih bersama dengan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan ada Bapak Dr. Santoso. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111410 atau di 0511-3251562. Dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, kita tadi sudah berbicara terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman ya Pak ya sebagiannya. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua Pak untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman. Tetapi Pak, untuk isu-isu kali ini Pak banyak sekali juga beredar di media sosial karena tidak bisa dipungkiri bahwa di era

0: digital ini banyak sekali informasi yang beredar secara cepat di media sosialnya, Pak. Apalagi juga kali ini isu seperti perundungan atau bullying ini banyak sekali ada di media sosial, dan ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Bagaimana sebenarnya untuk lingkungan di sekolah ini, gitu kan? Dan seperti apa kebijakan ataupun juga peraturan yang ada untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman? Silakan Pak Santoso.
1: Okay. Ya, memang salah satu latar belakang atau rasionalisasi munculnya Permendikdasmen nomor 17 itu adalah fakta-fakta yang mengagetkan, yang memperburuk adab dan perilaku anak-anak, termasuk di dalamnya ada bullying gitu. Sehingga kami dari BPMP betul-betul mengawal bagaimana budaya sekolah aman nyaman ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah. Sehingga kami mengawal bagaimana di setiap pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, memiliki sebuah pokja atau penanggung jawab ini mengawal peraturan dari SE bersama ini. Sehingga kami mengawal mana kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah memiliki struktur mengimplementasikan budaya sekolah dan aman dan nyaman ini. Karena ini tugas kami di Kalimantan Selatan. Ini sudah ada 4 kabupaten kota yang sudah memiliki SK terkait dengan kepengurusan untuk mengawal budaya sekolah aman dan nyaman ini. Dan kami mohon juga Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Selatan yang belum, ya, utamanya para pemangku kepentingan, Bupati dan Dinas Pendidikan, mari kita bersama-sama mengawal anak-anak kita nanti di tahun 2045 betul-betul menjadi generasi emas, benar-benar generasi emas 24 karat. Jangan sampai nanti generasi emasnya tidak 24 karat gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, utamanya para pemangku kepentingan, para pimpinan daerah yang saat ini sedang diberi amanah untuk mewujudkan itu. Itu kami mempunyai tugas itu. Karena ini betul-betul ketika nanti ini tidak dikawal, bagaimana sambung generasi yang berkualitas ini bisa terwujud. Kita kalau di Kalimantan Selatan kita lihat bahwa sumber daya alam yang begitu banyak, siapa nanti untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apalagi nanti di tahun 2045 yang saat ini anak-anak kita pada sekolah di jenjang PAUD, SD dan SMP, mereka lah yang akan mengelola kekayaan alam itu. Nah, budaya sekolah aman dan nyaman ini yang sebagaimana saya sampaikan tadi ada 4 pilar. Yang pilar pertama adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Jadi anak-anak di sekolah ini harus diberi ruang bagaimana anak-anak ini dapat mengimplementasi, belajar dan mengimplementasikan jiwa spiritualnya dengan pembimbingan dan lingkungan yang memungkinkan untuk dilakukan. Dan waktu pun juga harus, dan ini peran guru, kepala sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan itu agar nanti dalam pilar ini anak-anak tidak menjadi generasi yang putus asa, karena dia punya Sang Maha Kuasa, dia punya sumber energi yang bisa terus berkembang, membesar dan membara gitu. Itu yang harus kita tanamkan di sekolah budaya aman dan nyaman ini. Yang kedua juga terkait dengan perlindungan fisik. Jadi perlindungan fisik ini tentunya pemerintah saat ini juga sedang melakukan proses revitalisasi. Dan itu diberikan hampir semua satuan pendidikan dibangun. Nah, dalam konteks membangun ini harus dijaga tingkat keamanan dan kenyamanan fisik, baik itu di toilet, di ruang kelas dan sebagainya, supaya semua dimudahkan ini. Tentunya ini berproses ya, karena kita memahami bahwa tanggung jawab pendidikan itu, kalau itu tingkat PAUD, SD dan SMP, ini pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kalau itu SMA, SMK dan SLB, itu provinsi. Dan kami BPMP memastikan agar kebijakan pemerintah terkait dengan program-program prioritas, termasuk bagaimana terwujudnya sekolah aman, budaya sekolah aman dan nyaman ini tercapai. Ini yang untuk pilar yang kedua. Dan tentunya pendalamannya masih banyak terkait dengan perlindungan fisik ya. Fisik ini bagaimana tata kelola persekolahan yang bentuk fisik dan sebagainya itu. Yang ketiga ini terkait dengan kesejahteraan psikologis. Artinya bagaimana anak-anak kita datang ke sekolah dengan perasaan yang nyaman. Intervensi yang dibangun banyak sekali, utamanya kalau anak-anak ke sekolah belum makan gitu ya. Nah sekarang sudah ada makan bergizi gratis. Ya ini bagian terus bagaimana anak-anak disambut oleh guru, terus bagaimana berteman. Nah ini harus digalakkan di sekolah sehingga upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan psikologis ini anak-anak bisa diperoleh di sekolah, tidak hanya di rumah. Jadi sekolah itu dijadikan rumah kedua, menjadi nyaman begitu. Dan begitu pun di pilar keempat tadi dengan terkait dengan bullying, kalau anak-anak bisa bullying itu ada contohnya. Nah, contoh itu juga ada di YouTube, di drama dan sebagainya, itu contoh-contoh yang bisa mempengaruhi perilaku anak. Oleh karena itu, dalam pilar keempat ini bagaimana melakukan proses atau menggunakan teknologi dengan penuh keadaban. Ya, jadi adanya cybercrime yang memberikan sengaja ingin merusak anak-anak kita. Kalau kita tidak jaga dan kita tidak berikan perhatian di sekolah, ya nanti akan terjadi proses bullying itu. Karena membullying kadang-kadang menjadi sebuah kebanggaan. Bisa membullying, bisa temannya merasa sedih gitu dan sebagainya. Dan ini memang harus kita jaga terus secara bersama-sama, tidak hanya di sekolah, juga di rumah gitu.
0: Oke, berarti ini juga menjadi upaya dari BPMP Kalsel sendiri untuk mengawal kebijakan-kebijakan ini sampai dengan baik di sekolah dan diimplementasikan dengan baik, seperti itu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, kita juga akan bacakan nih pada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk di kami. Ada Tama dari Banjarmasin. Di RSPMB saat ini Pak, apakah sistemnya sudah benar-benar transparan dan tidak ada titip-menitip? Sejauh apa BPMP ikut mengawal SPMB saat ini agar calon peserta didik mendapat pendidikan yang sama merata tanpa dibeda-bedakan?
1: Ya, terkait dengan SPMB ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Utamanya adalah tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan standar pelayanan minimal, utamanya terkait dengan akses pendidikan, sehingga di kementerian, di Dasmen memberikan sebuah regulasi bagaimana penerimaan peserta didik baru ini dengan suasana yang ramah. Artinya di sini ada satu prinsip ya, yang harus ada objektif ya, artinya berdasarkan aturan. Juga transparan, keterbukaan. Transparan bisa dilihat siapa saja dan bisa menggunakan online pendaftaran. Dan ketika ditanya apakah ada titip dan menitip, kita tidak berbicara. Kalau itu mengikuti dengan aturan, tidak ada. Karena dari sistem penerimaan ini sudah sangat ideal, merata. Bagi anak-anak yang memiliki prestasi, baik itu prestasi menggunakan TKA, tes kemampuan akademik, itu menjadi salah satu prasyarat untuk jalur prestasi. Untuk jalur prestasi itu, anak-anak bisa memilih berbagai sekolah. Dan juga kalau itu menggunakan jalur domisili, anak-anak punya hak untuk bersekolah di sekitarnya. Jadi, dan dengan demikian, maka rasanya titip menitip itu tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau toh ada mungkin kasuistik dan itu tidak masuk dalam sistem. Ketika sistem sudah terbangun dengan baik, karena kita mengawal betul, BPMP mengawal mulai dari proses refleksi tahun 2025 kemarin, kita perbaiki. Mulai dari bagaimana menentukan daya tampung perhitungannya dan membuat juknisnya oleh pemerintah daerah, kita dampingi. Dan supaya tidak terjadi kebingungan pada masyarakat, ini sudah kita pakai zonasi. Ya, zonasinya yang mana itu sudah ada dalam sistem yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sehingga kalau mengikuti regulasi itu nampaknya tidak ada titip menitip itu. Nah, itu kira-kira begitu.
0: Oke, berarti sejauh ini dari BPMP Provinsi Kalsel terus mengawal ya Pak ya
1: untuk sampai sekarang dan bahkan saat ini kami kemarin di Banjarmasin juga ke dinas dan juga pun sampai ke SD untuk melihat dan kita mengetahui bahwa ada yang memang sekolah-sekolah yang menjadi rujukan artinya banyak peminatnya tetapi di situ nggak bisa diterima full karena kita sudah ada kuota tertentu. Agar apa? Sekolah lain mendapatkan murid juga. Sehingga sudah ketika di awal ketika analisis rombel terus analisis sekolah ini kemampuannya menerima berapa kelas. Nah, itu sudah dihitung terlebih dahulu dan itu dijukniskan, ditandatangani oleh pimpinan daerah dan itu diumumkan dan ada semacam deklarasi komitmen dari para pemangku kepentingan termasuk dari kepolisian, kejaksaan, ombudsman itu menandatangani tidak ada titip menitip gitu.
0: Oke, berarti dipastikan bahwa budaya titip menitip ini sekarang sudah tidak ada. Oke, baik. Kita juga akan bacakan nih Pak banyak sekali komentar yang masuk di YouTube ini luar biasa sekali berarti ya. Ini dari Ahmad Fauzi. Un bagikan juga nih link grup WA PTK di HSU luar biasa ini disebarluaskan Pak informasinya kali ini ya Pak ya ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga dari Bu Arik Esnawati, mantap sekolah aman dan nyaman adalah nyata bukan impian. Seperti itu ya Pak ya. Dan dari Liz Maulina nih, semoga semua sekolah menjadi tempat ternyaman dan teraman untuk semua agar cita-cita pendidikan bermutu untuk semua bisa tercapai. Ini harapan semua masyarakat ya Pak ya tentunya. Oke. Tadi juga dari upaya dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan agar nantinya untuk mewujudkan sekolah yang aman dan juga nyaman. Dan kemudian kali ini juga banyak nih Pak, ada juga pantun nih Pak, luar biasa dari pendengar nih Pak. Ada pantun dari Adi Cahyono, bunga mawar tumbuh di taman, tumbuh subur di dekat selokan, budaya sekolah aman dan nyaman, mari bersama kita wujudkan. Nah, luar biasa sekali.
1: Terima kasih.
0: Pantun yang sangat luar biasa, berarti ini artinya dari masyarakat juga mereka siap dan tentunya dia juga ikut semangat berkolaborasi mewujudkan sekolah dan aman dan juga nyaman gitu ya Pak ya. Untuk nantinya mewujudkan generasi emas di tahun 2045.
1: 24 karat ya.
0: 24 karat ya emasnya ya. Oke, luar biasa sekali pendengar dan juga pemirsa. Kali ini tidak terasa sudah di penghujung waktu pembicaraan kita di Banjarla tadi pagi hari ini. Dan di akhir pembicaraan ini Pak Santoso, mungkin ada harapan dan juga pesan yang disampaikan untuk masyarakat. Silakan Pak Santoso.
1: Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, tentunya tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas pada tahun 2045, perlunya adalah kolaboratif. Kolaboratif dengan niat yang bersih, bahwa kita akan berusaha terus-menerus secara ikhlas mewujudkan anak-anak kita yang berkualitas. Membangun sekolah yang aman dan nyaman adalah investasi kemanusiaan terbesar. Karena di dalam ekosistem yang damai, potensi terkecil sekalipun akan mekar menjadi prestasi yang besar.
0: Oke, potensi sekecil apapun akan mekar menjadi hal yang besar. Seperti itu ya Pak, prestasi yang besar. Oke, pendengar dan juga pemirsa, berakhir sudah perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Bapak Santoso selaku Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Santoso sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di pagi hari ini. Dan semoga budaya sekolah aman dan nyaman bisa terwujud agar nantinya juga bisa mewujudkan generasi-generasi emas 24 karat di tahun 2045 mendatang. Saya Fitra Nara, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih usai sudah untuk Banjarmasin pagi ini. Saya Faiza Hasan segera pamit undur diri. Setelah ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpai Anda kembali setelah tadi pajasan Alkatiri di Banjarmasin pagi di edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 dengan semangat pagi seperti semangat siang ya. Semangat siang yang cerah seperti siang hari ini. Tentunya hari ini banyak kegiatan ya, di antaranya ada kegiatan bubur Asyura. Nah, yang lagi puasa Asyura tentunya ya tinggal menunggu nanti menikmati hidangan buburnya yang berbeda ya dari bubur-bubur lainnya. Tentunya hari ini kayaknya edisinya spesial ya, bubur Asyuranya banyak sekali muatan isinya. Oke, bersama saya Uliana, kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Banyak informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda hari ini. Semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan hari ini berjalan sukses dan juga lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Bepandiran Urang Banua. Tetaplah di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Siaran Pro 1 hari ini dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik, karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
6: Oh. Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
7: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
6: Hah? Maksudnya?
7: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdapatan pulang kita lawan Habar Banua hari ini. Nah, ulun hari ini sudah hikam. Han, bubuhan nanon yang ini. Waduh. Hikam. Hari ini ano ulun malam tadi tuh sudah baanu pang. Apa ajar orang tuh beilmu telepati. Nah, pin duduknya lengkap sudah hari ini. Iya kala. Nah, malam tadi pang sudah betelepati. Ukur semangat jeur ulun. Han. Kiapa nih? Alhamdulillah hari ini kabarnya mudah-mudahan sehat aja. Han, sudah jual. Kalau tadi lah assalamualaikum lah. Hei. Hei. Kadada suaranya. Hadang dahulu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung nah. Nuri, burung dara.
0: Eh, cakap.
1: Ulun non alia sedang mau dara.
0: Iya. Hari ini
1: ada lagi syuting ya?
0: Apa lagi?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Iya, itu begitu.
1: Siapa menelpon kami angkat.
0: Nah, itu nanya apanya, apa tuh? Lumba-lumban lagi.
1: Sabar dahulu. Kami ini batu manina.
0: Nah,
1: berbuka dahulu, berselawat dahulu.
0: Jadi berbuka tunggal begian. Hari ini pindahnya rami benar orang membubur. Asyura.
1: Asyura. Aku biar hari puasa sembubur ya. Dapak. Itu ya aku mengharap memakan nih jadi itu
0: muatannya banyak
1: ya,
0: mulai dari waloh dan kawan-kawan.
1: Jadi macam-macam aja bubur tuh isinya 41 macam.
0: Kada
1: wadeh ja.
0: Nah, termasuk biji-bijian ada
1: biji-bijian. Nah, salmon.
0: Salmon. Imbah tuh apa lagi?
1: Kacang minti. Ada juga biji jambu jelek.
0: Mana yang itulah?
1: Kenapa jadi ngaran jambu jelek?
0: Kenapa sekali mau makan?
1: Bijinya di luar. Ada orang jambu di dalam, inya di luar. Cucuk kaya ngarannya jelek.
0: Rupanya imbahnya mau makan yang itu jelek mata.
1: Iya. Sama burung jelek. Nah, itu.
0: Imbah itu pulang ada daging.
1: Nah, daging.
0: Itu bisa yang bekas simpanan nang korban semalam.
1: Iya. Wartil.
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Tumat.
1: Nah,
0: tumat mana? Iya,
1: tumat tadi. Limbah itu pulang pokoknya bercampur kacang-kacangan.
0: Nah,
1: Pak.
0: Itu.
1: Kacang parang kok ada hendak?
0: Aku ada hendak juga. Pancangan balukan mau makan.
1: Muntung belah tak makan kacang parang.
0: Usus kena kau lagi ya.
1: Harau bujuran. An kacang parang janganlah.
0: Parang. Nah.
1: Aku is batu gin gak ada makan.
0: Ada hendak kolon.
1: An. Apalagi gula pasir.
0: Maginya. Yuk dinding gin aku ada hendak juga. Apalagi nasi
1: dinding.
0: Sami.
1: Nah.
0: Udah aku.
1: Nyatakan.
0: Iba itu ada lagi mangai. Selain apa yang itu toh? Ada dua. Ini bibi emangai masalah nang sular mengular. Sular mengular.
1: Tatap pay, kam nangaran antri itu.
0: Ini permasalahannya mangai ada erat kaitannya lawan banjir bis bakula.
1: Ay kenapa?
0: Nah, artinya kan itu bis banjir bakula itu kan menggunakan sular. Kan ano dari pemerintah kan menyarankan ya, kalau pemerintah daerah kita menyarankan menggunakan bis banjir bakula untuk melerai macet yang melakukan kemacetan.
1: Supaya orang banyak menggunakan sarana transportasi yang massal.
0: Iya.
1: Massal.
0: Permasalahannya jadi, adalah, nah ini bubuhan pekerja ini kan otomatis kan jamnya itu kan kada mekawa.
1: Ya.
0: Harus sudah jam absen masuknya tuh
1: ya,
0: sudah harus tepat waktu.
1: Kawa kada jam anu nih nang bubuhan nang bakula nih melayani dengan jam-jam nang itu.
0: Nang itu maksudnya.
1: Ya,
0: wah ini kan serba putung.
1: Ya,
0: itu.
1: Talambat sedikit
0: putung.
1: Ya. Nah. Kami bajual ayam putung. Ya kok kayak apa ya kok
0: nah,
1: putung tuh.
0: Ini permasalahannya mangai. Nah, karena kan orang pekerja ini kan ada nang rumahnya di luar kota segala macam. Nah, jamnya pun kan harus tepat ya. Nah, otomatis telat sedikit aja sudah kada lagi.
1: Jadi mulai bahari nengaran minyak anti ini nih jam ya. Kayak apa aja demonya satu yok.
0: Itu pulang yang nang dinaikkan apa nih namanya apa jenis apa mang Pirtamak?
1: Mana Pirtamak?
0: Nah, itu kan 4 ribuan lebih.
1: Akibatnya Pirtalit nang baterai.
0: Nah, itu
1: orang larian ke situ. Aku leh munnya antri melihat panjang aku nukat di luar.
0: Iya am.
1: Biar aja aku 2.000 aku bayar sedekah. 12.000.
0: Ini permasalahannya, mangai permasalahannya ini terulang-ulang terus dan ya, ini. Jaka samisal nang bubuhan pekerja ini kada dapat mutu.
1: Alasan bubuhan Pertamina. Pertamina waktu malam dialog lawan bubuhan himpunan mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Selatan. Cukup kotanya, cuma kada tahu kayak apa jadi sampai nang ini nih. Berarti kan ada nang saliwing menyeliwing nih.
0: Maaf, asal jangan saliwang ha.
1: Iya. Kada mungkin kalau minjam bisa aja. Buktinya di SPBO apa Jalan Pramuka ditutup pula.
0: Ditutup.
1: Akibat inya melayani bubuhan jirigen.
0: Ya.
1: Di situ dipadahakannya tutup habis. Sekalinya di dalam umah banyak mah 50 jirigen bubuhan melangsir. Jadi, untung ada macam tutul operasi.
0: Oh, jalan langsung mengaum.
1: Macam tutul.
0: Langsung taring kedua langsung keluar.
1: Nah, tutupnya tuh.
0: Tutupnya. Ini ulun melihatlah dari tadilah di SPBU Belitung. Imbah itu pulang SPBU Mukasabilal. Nah,
1: kadinya itu aja beritaan, tahu lah SPBU amun di Pal 7 tuh sampai pasar Pal 7 antrinya malam.
0: Maailah.
1: Malih benar bepaling.
0: Di Pal 6
1: nah, tuh. Pal 6.
0: Di Pal
1: sudahnya batasan. Daerah Sungai Danau kayak jilat nega. Datang tuh mbah datang tangki habis. Habis langsung.
0: Aduh, hebat banget.
1: Ya, peyo. Bingung juga kita.
0: Ih lah mang. Ini itu pang permasalahannya. Jaka semisal kada ada urusan putung memutung kada apa-apa.
1: Ya kalau kalau jual leh minyak nih ngalih hai nangarannya ada oknum-oknum tertentu nang bisa menyelewengkan tuh nah.
0: Tulung.
1: Nah, ngalih jadi ya kayak peyo. Waktu waktu dialog semalam tuh disambat tai oleh bubuhan anggota dewan tuh. Ya, ada terlibat bubuhan baju coklat lan baju hijau ya.
0: Aduh.
1: Aku cak mau baju hijau.
0: Undun jual baju coklat.
1: Ya. Kada menyambat pang institusinya, tapi kan itu mungkin sudah isyarat.
0: Ya.
1: Isyarat kayak itu.
0: Apa
1: itu
0: bahasa lautnya warning?
1: Ya. Bahasa Arab itu mantik.
0: Ya, mantik lah.
1: Lima itu lagi sebutin sambil mau mukanya. Nangaran topik diet kayak pak. Dapat. Dapat urang,
0: iya. Nang
1: menyiksa dah kalau.
0: Ii dasar semalam.
1: Nang menyiksa bebinian nang 3 tahun di sekapnya.
0: Ii
1: gigilan itu.
0: Ii itu mangai kelainan jiwa nang itu.
1: Psikopat ke jurang?
0: Iya psikopat.
1: Itu ya aku lapas saja biar orang mukule juga kayak apa? Lapas.
0: Kayak perasaannya di
1: pengalaman orang. Gilanya ya kalau kasihan bebiniannya mana matanya kada melihat lagi buta umai.
0: Umai itu.
1: Bibir digunting.
0: Astagfirullah.
1: Ada orang dioperasi kalau lagi. Ii bebinian aku melihat gambarnya nah titik bunyi mata nangis.
0: Iya amangaian ada. Untuk
1: dapat 3 tahun ya nan abuat kuitannya ya kok tuh pada hukum mati di setrum rana ya
0: jangan lagi dia nih iya beneran kada mangai bari putas uyu
1: ya iya kaya sumentu lagi ya oh, itu makan manusia kan sikung umat juga
0: ini menyiksa manusia
1: nah iya
0: itu macam-macam halah
1: aduh
0: ya, kita abetariman ke sudah
1: hei kita berdua aja mudahan jangan kayak itu
0: jangan
1: Allahumma la kasumtu ay jurangnya itu lain karena mau usir hantu.
0: Itu orang buka apa?
1: Kae baca kae jalan menunggui orang bukahan. Sidin kada.
0: Assalamualaikum.
1: Antrian banyak bener nah.
0: Iya amin. Antrian yang pengat nah hari ini.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ayo.
1: Siapa bedil? Siapa menelpon?
0: Kami angkat.
1: Nah. Oi orangnya.
2: Assalamualaikum. Ya.
1: Oh waalaikumsalam.
0: Berkatuh. Emang Hirman nih.
1: Apa teh?
2: Bisa. Gedang ayo.
1: Nah, kenapa pucuk bisa gedang ayo?
0: Ayo, kenapa nih dan dihabarakan nih hari ini?
2: Kenapa?
0: Apa nang dihabarakan hari ini?
2: Harinya menyala ya nah.
0: Iya, menyala
1: juga. Nyala hari ini nyarak.
0: Nyarak. Apalagi baju habang.
1: Iya.
2: Banyak umur sore ada ya lah.
1: Oh, khusus.
0: Tadi khususan.
1: Khusus waksa menjadi yang parapen, mengiyaun urang ini nani ngalih. Masalahnya nih kelompok saranjeuna.
2: Banyak ngomong dia maksudnya.
0: Ini menjenguki kemana anu anak di sana.
1: Anak di sana, aduh.
0: Berapa ikong?
1: Aduh banyak banar, abah.
2: Besang gedang layu.
0: Jadi tadi gedang layu aja.
1: Gedang layu taruh coba bang.
2: Kamu lagi sama ambu nakan. Jadi hadang maksudnya ada lalu karena gimana aku nakan.
0: Iya. Ada. Ada sedih takut nakan.
1: Ini
0: kalau kan datang tidak dijemput pulang tidak diantar sih ini.
1: Nah.
0: Bisa aja serongan.
2: Emang ada tidak kandung matan aja ya
0: loh. Ayo ha apa nih itu jaka kabar.
2: Ini anu aja nah dapat sudah apa bubur tadi itu juga.
0: Siapa tadi bubur asura tadi.
1: Pian bercampur apa buburnya?
0: burung jelak ada kah? Burung jelak, jambu jelak.
1: Jambu jelak ada kah bisian? Hah?
2: Kacang
1: atau lo?
0: Kacang, kacang parang.
1: Jangan.
0: Jangan kan?
1: Jangan sayur. Kacang parang katakan.
2: Daun juga.
0: Kacang tanah, mai.
2: Kacang tanah mana?
1: Mbah bang.
2: Kacang apa yang ganal tu nak?
1: Oh itu kah? Kacang ganal tu kacang.
0: Kacang parang nih itu.
1: Ianya kacang-kacangan.
2: Kacang apa tu yang orang mana tu? Yang baru kan tu.
0: Iya.
1: Oh, itu ano nang ano apa nih model kayak nih apa nang masak apa orang kareh tuh ada kalau kacang.
0: Kacang tak. Sayur.
2: Lawan daun apa aja tuh banyak daun-daunan tadi juga.
1: Oh iya kah? Daun salam.
0: Iya.
1: Men.
0: Bisa jangan daun talingha dibuat daun situ.
2: Apa yang pada tadi tuh?
1: Oh itu kah kamangi?
0: Kamangi. Daun min. Daun min.
1: Daun min.
0: Mai. Sigar.
2: Daun salamnya daun
1: apa ya, tuh? Jangan dibuat di ano batang rukam.
0: Ayo ha. Ada mengai. Itu aja kabarnya.
2: Kita aja naik.
0: Iya, makasih dulu lah.
2: Kamu nggak ngamang nah? Mayat Abdul lah.
1: Apa tak?
0: Kamu mami ngatakan ini bisa setahun nek.
2: Setahun kita bakal lalu kan dapat apa pinggir.
1: Terutama sore yang kita dulu, dia
0: punya
1: mana-mana share. Aduh, hei.
0: Iya. Ada gula, ada samut. Oh, aku amang Hirman, hibak sesingut.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Nah, nama Ngeja. Gaya apa hari ini, Mang Ija? Sudahkah bapak
1: Anu? Ada gula, ada semut juga.
0: Amang Ija.
1: Amang Ija, liwar.
0: Bahasa singut.
3: Manis benar kayak samut.
1: Hai.
3: Kopi tani ikuti yang sebut hirang.
1: Hai.
0: Kayak apa nih bubur Asura?
3: Baru magi nah belum sampai
1: nanti. Nah,
0: pokoknya bawa rantang gunung.
1: Pian Mang Eja jangan bubur baulah bubur Asura. Pian baulah gula gait aja.
3: Gula gait
1: pula. Gula gait aja sudah higam.
3: Suhu ulun. Oke, ini gua suhu ulun nah.
0: Suhu kah, Mai? Suhu apa nih? Suhu panas kah suhu dingin?
3: Suhu pat, suhu salju adalah.
0: Ayo, no buka preser ada toh.
3: Ambil akan lah untuk melakan wadahnya.
1: Eja ini pina lamah itu leh.
0: Eja sudah makan kah? Belum kah makan bubur?
3: Hanya bangku bing
1: nah. Hai malandau ini nih. Aduh, hai haur malandau aja napa?
0: Kecoh nih ini. Kecoh mania.
3: Wah, kena kopi daun kio akan datang-datang lah.
0: Apaan? Siapa dari kio?
3: Wah, aku nambil akan burungnya Abang Masri aja lah.
0: Oi, pian jaman ngiau, macan nang sedang tidur. Iya, kalau pian mengaum si Din.
3: Mengaum.
0: Nah.
3: Mengaum kayak apa yo singa tuh harimau dari Kalimantan.
0: Pokoknya tapi si Din mengaum gigi ke depan.
3: Nah, ya.
1: Itu ngarannya macan umpung. Macan umpung. Tahulah. Atau membramnya hilang.
0: Ya.
1: Jadi udara lus. Ya,
0: lus.
1: Lus.
0: Satu pika.
1: Ya.
3: Oh, Mang Surya.
1: Hei.
3: Tambah bunga saja pian nih.
0: Semua ada duit pajak diwati ya.
3: Biar diputuh tuh nah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Saya
0: dia bunga
1: ano, selesai. Kalau Amang Eja nih ibaratnya tuh di pamahlayat dibuang sayang.
0: Ya, nih itu nah apa yo?
1: Cingur.
3: Nah, jadi cingur.
1: Iya di pamahlayat dibuang sayang. Ya kalau teman
0: pujur.
1: Di pamah tuh ilayat bana tapi dibuang sayang. Cingur.
0: Cingur.
1: Nah,
0: cuman permasalahannya ini mau makan nang itu tuh men gigi harus kuat.
1: Nah
3: kalau gigi gak kuat pacul.
0: Nah, itu makanya.
1: Maka pacul nih kawannya cangkul.
0: Cangkul. Ya.
3: Itu cangkul.
1: Ayo itu aja kah?
3: Itu gancul.
1: Itu
0: aja kah banyak.
1: Nah, banyak antrian nah, antrian nah, antrian.
3: Nah yaudah, nah, abangnya nih panas harinya nah, abang.
0: Sama di sini ya jual.
1: Ayo, ha. Makasih Mang Eja.
3: Berbelaan
1: maksudnya
0: sama
3: kesehatan barokahan. Bubuhannya masukkan nah.
1: Ayo ha oke.
3: Mas Dwi masukkan bubuhan yang dari Kota Baru, bubuhan dari Kandangan Brabe, dari Banjarbaru, Banjarmasin masukkan nah.
1: Iya.
3: Iya, makasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Ai, kemana neng ini tadi si Din? Lah, nah, mana tadi?
1: Mana?
0: Adang dahulu lah, nah ini nang apa nah, nah, nah.
1: Baru udah tiga buteng.
0: Ini apa tumpang tumbalik aku bingung aku nih, macam mana nih ini, bingung dia kok. Adang dahulu, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Malam salam.
0: Inggihan. Oh. Kada kapicikan ulun nah, bingung ulun tangan ulun yang ini di mic juga nih.
1: Aduh, hai. Mbah ini bawa bogot.
0: Iya, Abang Jubaidi.
1: Abang Jubaidi di landasan ulin lah. Ini apa ampun banyak bendera ya, nih nih. Pokoknya anu pesawat tuh bilang ada melalui rumah atas Sidin kira kawa.
0: Lapor dulu
1: pilotnya. Abang Jubaidi ini ikam pesawat Aji kapas apa kah? Pasti melalui Sidin.
0: Layun Air.
1: Kawa-kawa lain. Pian apa pesawatnya aja? Aku sama malam kayak Liun ha.
0: Oh, Liun. Aduh. Aku nang melaporkan Liun biar. Yeah. Lucut sih Din tertawa.
1: Apa Mang Jubai?
4: Bubur Asura.
0: Pon.
4: Bubur Asura.
1: Pian apa bau lah jua.
4: Mau ulun malam tadi dapat bubur Asura.
1: Nah, ikam mamba sudah mengunyut lah. Bah iya pang nyaman bener. Nah, paling nyaman tuh dibari urang.
0: Heeh, bejer.
4: Dibari.
1: Heeh, paling nyaman tuh digratis bubur nih.
0: Pokoknya Mang Jubaidi ai makan bubur ini langsung tagok.
1: Ya, kan kadu sabakunya.
4: Nyaman lu, Pak.
1: Kadu sabakunya inya sudah anu udah lanek. Sudah lanek mam anu-anu Mang Jubaidi.
0: Pun. Apa Mang Jubaidi?
4: Mangka rokok kenapa nih jebuburnya salahnya gigi jadap pae.
0: Iya.
1: Tadinya gegir pae pang, behel pacol. Behel. Tahu lah behel.
0: Tahu lah behel.
1: Enggak sangkat ikam di rakungan.
0: Behel itu sama lawan kandang mang ada di gigi.
1: Ya, pang
0: juga. Orang kandang ulin kelala.
1: Hari ini Mang Jubaya bebubur pulang.
0: Heeh.
1: Pian pilih ada makanya pintulnya. Mang Jubaya ya ada.
0: Ada sosis.
1: Nah, ya. Ada pintul, ada sosis.
0: Nah, itu.
4: Amping itu 45 macam tuh jadi.
0: Itu lebih ya, jadi api. 50.
1: Nah, kalau nya pintul kada kok langsung tagok.
0: Eh, itu.
1: Tabun jeling mata pian.
0: Menyingkel. Nan.
1: Ya. Habar lain apa, Mang?
4: Anu Guru Gabin bagi malam tadi di gambut.
1: Ah, syukuram.
4: Syukuram lewat di gambut.
1: Nyamannya didengar. Aku ketujuh bilang ngaran orang bebagi itu ketujuh.
0: Bagi ya benar.
1: Bebagi apa kah Mangai?
0: Asal jangan berbagi kesedihan aja.
1: Nangaran berbagi itu kan pasti kebaikan kalau.
0: Iya.
4: Nah, orang imbah ba majelis taklim misalnya.
0: Iya. Alhamdulillah nah dapat. Pokoknya bahasa dia panci.
1: Iya.
0: Gerganal.
1: Bila umpama pian buburnya kada dapat kuahnya barang.
0: Barang ii.
1: Bilanya kada ada kuahnya tuh bakas bara habunya bawa juga.
4: Dapat berakahnya ya
0: Allah. Nah, iya betul.
1: Iya,
4: nah itu aja banyak kalau lagi nantri.
1: Terima kasih Mang Jubai.
0: Nggih.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nang di anu masih aja kah lagi nang di mana tuh nang di daerah Hangal tuh. Aloh kah siapa?
0: Anu kah?
1: Amang Iras.
0: Ini amang. Di mana yulah amang Sidi nang ini nah nah kayak Pak Ulun
1: ma
0: anu akan nang ini. Ini hadang dahulu.
1: Untuk bapasan parang pulang aku nih.
0: Paksa nih gini.
1: Nang anu mengayo nang karas pirnya.
0: Anu akan Pang Surya. Nah, ini muka ada Surya ini tanganannya. Aku kada kepicikan Surya hari ini Surya.
1: Oh, ampun aku. Ya apa nih Pak Puyo?
0: Ampun aku.
1: Di negara ini pas bana banyu surut nih.
0: Assalamualaikum.
1: Wak wade.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mang?
0: Kemana pian madam?
4: Allahumma shalli ala

0: Porsche 7 kali.
1: Tahewasi orang. Orang nang panas dalam gen.
2: Iyalah.
1: Itu kan dilihat pas dapat anunya
2: tuh. Kada bertambah panas lah.
1: Kada dibuat di banyu. Batu mendisir kalau bajunya diminum makan.
2: Kan bertambah panas lah. Sekalinya beriga.
1: Mbak di kada lewas biar diminum makan gigi pacolan. Ara kada usah lagi ke dokter gigi. Dicabut ampe.
0: Dibacakan selawat
1: tadi. Itu selawat doang ampuh mangai luar biasa itu.
2: Iya.
1: Kada kau dilawan-lawan itu. Kekuatan selawat tu.
2: Cuman permasalahannya amun meminum nang tadi menggurak sekali beriga.
1: Ya, kelahar aja orang Indonesia lah. Nah, mesti orang Indonesia memakan kelahar eksapator.
0: Lucu tong sini. Ano, Mang.
1: Oi.
0: Mana lu tahun jadi terdepat
2: nanti. Iya. Kira pian madam kemanakah kayak itu nah.
1: Ini musim iwak wadi ke paneh.
0: Iya. Musim iwak apa benyu delem
1: lagi. Ah di anu kah? Mujarin di negara surut sudah. Samangka pina keluaran samangka.
2: Sakali mau mau WA ulun.
0: Ini surut pang ini surut pang biasa
1: nah.
2: Salam lawan kepala suku aja lo.
1: Abah Caca ya Pak, salam aja lah Abah Caca lah. Ingat aja.
0: Ini bila masuk acara ini pasti ada nang haber nang nang ada nang kada baik, ada nang baik
1: ya. Apa toh?
2: Nang kada baiknya dulu.
0: Nah, nang kada baik dari selatan tahun ini hampir beritaan tadi nang kada datang bertanam benihnya.
1: Kenapa? Banyu kah?
0: Banyunya baiklah sorot dulu. Sorot. Mau lah orang anak benih.
1: Dapatnya
0: pas bedalam pulang
1: banyu dalam tinggalam
0: banyu dalam
1: tinggalam matian nah kayak ini mangai sebujurnya solusinya tuh ada
2: padi apung.
1: Padi apung itu di mana di Cina tuh padi apung itu luar biasa mangai padi apung
0: ngarannya di sini ada jadi negara ini di paharangan
1: mangai jadi diolahkan mode kayak nang kayak drum lah anggap atau kayak apa apung nah betul kena di anu di tanah
2: anu mode
1: berhasil itu mangai
2: hidroponik bisa juga.
1: Solusinya kayak itu sebujurannya paling kada bahuma nih gasan pemakan rumah tuh barang pama kada bejual jadi kada menukar.
2: Jadi pas orang lagi ribut mencari anu lah baras
1: ya. Wah ini anu teknologi itu kayak itu.
2: Canggih wah ini.
1: Ada istilah nang anu tuh kawa diatur.
2: Apa singkatan canggih?
1: Canggih itu apa yo?
2: Cangkal.
1: Cangkal ngalih ditagih. Itu berhutang.
2: Iya kak.
1: Bang Sidiay. Hei, jak mang ngun jaka ada deh anu pang nang takandal mangai belatinya mangai. Biar nang anu. Inggih, nggih ulun hilang pian.
2: Nah, hika mam.
1: Anaknya tuh anak para anak mandaunya tuh nah hilang ngalih banar ulun banu tuh.
2: Habis sentak
1: ada. Tapi bilah gin, tapi kandal lah jangan nang melayang.
0: Ada lading anu lading belati di bawah pegawiannya semalam pas anak kakak haji tadi. Handak dihului,
1: kayaknya hilang loh. Ulun mamasan, mangai di online berarti aja kok napa lamah kayaknya bagi pek. Ada kau wah kayak itu membuka durian gin ngale.
2: Lain ulahan made innya lagi.
1: Unlin kaman. Pang.
2: Unlin masalahnya.
1: Aja kok kada-kada kayak ulahan amang juga.
0: Amun bilong, amun pilas budi
1: kakan. Nah, amunnya bilong budi kakan.
2: Ada garansinya sih Den.
1: Tampas semangka putih.
2: Mbah. Begaransi yang mencet ini.
1: Mbah apa lagi mang, nang kada baiknya pulang baiknya pulang. Nang baiknya tadi kada nang baiknya.
2: Nang baiknya pulang kenapa?
0: Nang baiknya kah? Sebagian orang bawa semangka tahun ini.
1: Basil.
2: Sukses.
0: Padahal harga awal 9.000 sekilo.
1: Wadah kami mangai di sini 10 sampai sini.
0: 9.000 sekilo anu. Cuma sadikitannya nang bayar
1: bahuma
0: tadi.
2: Tapi dasar bujur.
1: Berarti pas saja toh kadang 15.000 mangai sekilonya jadi di apa dia orang di nang tangan pertama 10.000 kadang 9.000 naik berarti harganya toh.
2: Ulun nongkar 12.000
1: sekilo.
0: Kada bang memadahkan rame kada bang jangan jangan jolah. Ama pas semangka nong nang kaya apa yo nang ukuran
2: kepala.
1: Ano bola kayak bola kayak bola. Ya kayak bola aja pinanya lihat.
0: Kepala nang Agustina dah, Agustina
2: ngarannya. Agustina. Aduh, hai Oko.
1: Kalau kayak Ann Monica.
2: Esmeralda. Semangka Esmeralda adalah.
1: Hah?
0: Ano kasabot gana apa putek?
1: Oh, orang hendak menjadikan lakas.
2: Menjadikan lakas.
1: Menjadikan duit.
2: Makanya man bener pian.

0: siang-siang di Blindir.
1: Dingin.
2: Jadi biar khusus daerah selatan ini semangka ya paling ya 40% nang
1: tanam semangka leh. Itu semangka ya. Mang lah itu limbah itu kada beranam padi pian pang urusan tampak menampak.
0: Kayak Pak lancar kah biris kah?
2: Nampak menampak gawiannya bener kami apa Rudi kan jong banyak cuma
1: ada aja lah mengirim lah
2: biringan
1: kayak
0: apa mudahan nak asal anu jawara saja wiga saja ya kalau ya,
1: soalnya di kampung Amang ini daerah tumbukan ini khusus mengolah parang lading memang di sana tuh ada misalkan desa ini baulah ini
0: Mang Sidi ulun semalam terdapat ide lo nunoi nah
1: apa ya?
2: Kok kayak apa kisahnya?
0: Hah, semalam pas ada acara anu kawinan keluarga, anu tangga Sidin berseberangan rumah.
1: Oh, seberangan Betang Banyu. Betang Banyu.
0: Sidin pokok kamu lah gigi di situ.
1: Saya keluar. Ayo mang, apalagi mang nih pina keriring-keriring mang nah.
2: Dari
1: utara kah?
0: Dari utara pulang.
2: Utara, syukur alhamdulillah 35% sudah nang tuntungan betanam benih.
1: Oh, tuntung betanam benih.
2: Nah, tanam benih.
1: Padang mangatamnya lagi.
2: Tertinggi sedikit kan.
1: Daerahnya tertinggi.
2: Tertinggi sedikit.
1: Jadi
2: ano mangai ulun ni pian jumlah jadi dulu sebelum masuk itu pantau atau kampung-kampung kayak apa nyaman dibawakan ke baca bepandiran orang benua ini habernya kayak apa.
0: Iya,
2: Nah, jadi ulun memantau di daerah Pakandalem.
1: Iya, Mbak itu Bang. Itu
2: Haji Tanok Gururani. Untung bertanam sudahan. Itu Pakandalem, ano Pakandalem Peramayan, Pandak Daun, Berukambang, Pasungkan, Paharangan, apalagi nah Amayong, bertanaman sudah itu kan benih.
1: Oh iya kah?
2: Dan dari utara itu alhamdulillah 35% bertanam sudah benih dari utara kan.
0: Alhamdulillah.
2: Itu penghabar negara ya.
0: Ayo ha,
2: inggi. Nah, iwak ada kalau jadi dihirup tahun ini iwak lah.
0: Iya, inggi.
1: Kalau iwak nih di Banyu.
0: Iwaknya masalahnya.
1: Ulun rajin tuh lah, manglah ulun mau unjun tuh tujuan ulun kada. Ulun hendak menyelamatkan iwan nang iwak tinggalam aja.
0: Ya.
1: Unjun tuh.
0: Nah itu nekakan ke atas
1: ya.
0: Supaya nyok kau bihinak.
1: Ya, menyelamatkan iwak nang tinggalam aja.
0: Ya, supaya kau bihinak. Ayo ja.
2: Ano jadi mangai 2 tahun nang ini lah gara kada ada musim iwak
1: nah. Nah, iya ha, ada apa?
0: Kena amun menunggu musimnya aja Mang Sidiai.
2: Ayo. Halo itu aja nah.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan, terima pulang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dari Malang Acil
1: Aman. Acil Aman.
0: Oh, kok Acil Aman.
1: Ada gula, ada semut.
0: Acil.
1: Acil Aman banyak beingun samut.
3: Itu samut gatal. Ulun hari ini menunggu aja tapi menyumbang aja Pak jadi kena.
1: Apa dan menyumbang apa?
0: Bubur.
1: Bubur.
3: Bubur kacang ya bubur.
0: Bubur kacang.
1: Itu pian kalau bubur kacang pian menyumbang roti.
0: Iya.
3: Anu jar amang siapa tadi amang sidi lo. Ali an iwak de kami lu adik mah unjun aja kadang ngali.
0: Itu menyelamatkan iwak nang lapas.
1: Pian itu sama lawan ulun menyelamatkan iwak nang tinggalam.
0: Iya.
3: Tapi mang ai bila mang iwak papuyu yang bedana itu sakit bentang durinya
1: mencakup. Hai. Tapi ada kawan ulun hendak minta cucuk duri. Hendak minta cucuk akan.
0: Saleh banget
1: itu.
3: Luri ada
1: kemana kena buruan. Nah sakit itu karena panting.
0: Nah.
1: Lundu.
3: Panting apa dulu?
1: Lundu.
0: Panting banget nang itu.
1: Lundu tahu lah lundu.
3: Tahu ai tapi aku tujuh makan daging lundu.
1: Ai. Inya ya gerak sesingutnya.
0: Heeh.
3: Kadang yang itu aja pang ini gua patin patin apa tuh lilik
1: lili
0: itu licin
1: ya itu manang kawal menangkap lili itu badang sanak lawan pintit
0: iya
1: nah limbah itu memarinanya kali
0: lain apa mang yang di anu di pahumaan tuh mang
1: walut itu anunya aja tuh
0: kawan kita manang tahu lah
1: manang kepalut tak kawal lagi dilombakan sampai dah juara taruh 3 tahun
0: berturut-turut.
3: kucing
1: tuh,
3: kucing
1: bini,
3: kucing laki tetap
1: bahasa singut. Napa yuk anehnya leh? Anak panah ya, aran kucing. Tapi simbanan, habis simbanan yuk.
0: Lain kenapa bahasa singut ya?
3: Itu nak mana, kenapa jadi bakumis
1: yuk? Ah itu kah, itu orang kucing paling tuha. Lahir langsung bahasa singut.
3: Gimana sih ada juga mau bini bersingut ulang banget lah bila adalah di dalam alkohol yang bulu lembuangi bulu tangan
0: pasti bulu tangan bulu lembuangi berarti pin lungur kena
1: tuh
0: ayo ha
3: asa kayak apa yuk karnyaman terus ulang
0: acilano acilama jam berapa kena berbagi jar
3: apa tadi jar
0: pian berbagi bubur jam berapa jar
3: jam parak imba orang juhur.
0: Nah, pian
3: puasa bang, tapi hari ini kada puasa ulun.
1: Pian kada usah, pian banyaki makan bubur aja.
3: Tapi lainnya ada banyak bumbunya, pian bila kebanyakan mah itu batukan, ada campuran macam-macam lo ada saha.
1: Berarti pian kalau batukan tuh tahan gin.
0: Tahan gin.
1: Bila gatal?
0: Garugin.
1: Nah, garugin.
0: Ayo ja, itu ja kah.
1: Makasih Hacil Amah.
0: Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Hanya.
0: Assalamualaikum. Nah, Ninggi.
1: Waalaikumsalam.
0: Lawan siapa sih Dini?
4: Aku Ibang Anu, maksudnya siapa?
0: Abah Kalbi.
1: Oh, Abah Kalbi kah?
0: Ninggi.
1: Kayak apa ini? Gatah menggatah kayak Pak.
4: Oh, beta sini 20 harganya.
1: Alhamdulillah, ya, mah sekilonya kah?
4: Nggih.
1: Bu, naik bener leh.
4: Naik.
1: Hen, syukur am.
0: Nggih. Baduit sudah naik.
1: Nggih, soalnya anu mangai getah nih masalahnya ban nih nah lakas bannya bungkas.
4: Iya kalau.
1: Iya kan ban tuh diulah dari getah. Nah. Jadi ini padahal naik harga anu naik, harga sawit naik.
0: Apa-apanya naik berat nah. Nggih, nang kada naik.
1: Maka sabental tuh selawi kilo adalah, Mang.
4: Kenapa?
1: Anu getah tuh kan ya biasanya di anu orang kalau diulah orang mau dicetak orang kayak sebental tuh. Cuma sebuting mah kalau becetak tuh bujur-bujur murni getah jangan dibuat di batu. Ya ada kayak itu nang culas. Nah, tapi bila culas mangai itu seumuran orang kada percaya lagi menukar wadahnya kada payu lagi.
0: Culas.
4: Kada kayak itu mangai nang jadi murah getah.
1: Karena diisi ke itu.
4: Lain.
1: Seikong culas pian beritaan karena orang ada menukari lagi situ jurang anu
0: bercampur
1: kampung culas ya kampung culas Mbah Pang Mang
4: ada ulun ni sini si mana usah rambutan ada ulun
1: anda dasar bendaran keluaran rambutan
0: dah keluaran rambutan sao juga
1: bisukan juga deh.
0: Anu sao genal juga pian
1: nang bejalan
0: sao kane
4: kamu turun sini nah ini nah parak PLN nya pun punggal itu nah
1: apa pohon rambutan pian nah
4: rambut benar buahnya
1: mai nyamannya apa kuyakan kah lumuan
0: unta lagi kah
4: kuyakan
1: oh kuyakan syukur
0: nang unta lagi
1: unta lagi bila habis
4: nang unta lagi itu kan ada payu di sini
0: maka tuh manis
4: ini mah ada pabernya nang jarang rambutan kuluman tuh nak
1: kanak-kanak
0: mbah di kulum hibak
1: nang digairakan namanya kuluman tuh kalau pina tetaguk tasangkal di rakuan digulu kan ada yang meninggal tuh orang tuh
0: bujuran
1: tuh apa juga bahasanya keselak kah
0: keselak ay keselak
1: Nah, ya kalau ditapuk dadanya bisa belakang tuh dong.
0: Didabuk.
1: Didabuk
0: langsung keluar sebijian.
1: Nah, hati-hati kakanakan pang tak.
4: Ini udah biar mbak apa jadi kabarnya
0: nih? Bon, kabar kami ke alhamdulillah baik aja.
1: Banjir panas mangai.
4: Sama aja sini jangan panas
1: tak. Iya am, inggi ini mak.
4: Ya punya nama lain, kemudian kau masuk najian pun
0: lah. Inggi,
1: ayah, itu aja kah?
4: Alhamdulillah.
1: Terima kasih bakal be.
4: Sama.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi. Nah, ini pulang beliau. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Acil Auliana.
0: Nggih, Pak Acil, moga nih. Nah, kayak apa nih BBM kita? Manu antri juga
1: kebun pian. Tatap tatap antri.
5: Solar, BBM sular. Larang mana harganya larang.
0: Sular, kayak apa sular pian?
5: Sampai 17-an harganya seliter.
1: Di luar kah?
5: Di luar ya, cairan di luar.
1: Ada aja rupanya nang melangsir leh.
5: Ada ya, Mang Suraya ada.
1: Kayak itu bang, sudah kayak apa yuk lagi?
5: Kalau harga headnya tuh berapa lah? Sampai lah 4.000 rasanya bio.
1: 7.000 di pomter sekitar 7.000 aja.
5: Iya, nah.
1: Solar.
0: Harusnya mang enak kayak itu caranya harus ada petugas aparat nang duduk seanu setiap.
1: Ada kawa juga menduduk aja.
0: Memantau maksudnya.
1: Memantau hingga ada bertindak.
0: Bertindak dan memantau melihat di iya kalau juga.
1: Iya, mawasi aja jar. Aku mawasi bener ya. Ini bahasanya kayak itu.
5: Cuma ada lawas bertungguan dan satu tumat jadinya hilangan.
1: Ya kan ada ayam model kayak apa? Bertunggu ya satu tumat saya bertunggu orang ada daan minyak hilang datangan. Ya kayak itu bang, udah kada kawain ngalih
0: tuh, dah. Di mana di daerah Belitung tuh hampir ngalih bana bejalan hibak terak aja di situ.
1: Iya.
5: Iya bejor Belitung ada
0: ada. Inggih mangai. Inggih pakacilai jadi mai ngalih banar maka gena-genal pulang marma banar. Bahaya kan yang itu. Menyenangkan orang lewat.
5: Karena tuh banyak juga muatannya ratusan liter juga sekali
1: gitu. Tapi kan ada dibatasi lah nukarnya.
5: Sesuai jenis mobilnya ada yang khusus troton, beda trailer. Bila banyak bannya, lebih banyak dapatnya.
1: Oh, kayak itu leh.
0: Ban berapa?
1: Bannya. Oh, berarti motor tilir tuh leh.
0: Kebanyakan makan minyak
5: bibir. Motor tilir. Nah, itu beda bang, non tilir lah.
1: Itu
5: benar
1: kan bisa. Kan kayak itu bang sudah mangai biar dang di demo kayak patah tapai antrian kada ada kada ada solusi gitu.
5: Iya.
1: Ini apalagi pulang nih listrik mati-mati terus mulai. Ih,
0: kenapa nih bahaya banget lawan anu elektronik. Nah, kapan yang ini pulang?
5: Semalam mangai di Basireh ini mati semalam lampu lawas.
1: Iya matinya tuh maghrib 2 jam kurang lebih 2 jam.
5: Oh iya.
1: 2 jam aja.
5: Apa tuh kendalanya Mang Surya?
1: Undangar, ulun dangar, anu sedang pemeliharaan. Jadi kan dalam setahun atau beberapa tahun tuh dibersihkan, di apa kayak itu. Nah, otomatis kan harusnya memang diisi cadangan pang leh. Harusnya tuh, misalkan ini kita ini kan rutin kalau pemeliharaan, jadi harus ada cadangan listrik. Yang misalkan ketika yang ini dipelihara, yang cadangan ini maju, istilahnya tuh. Bangsa kita tuh ban sirapnya.
5: Oh iya.
1: Ya kalau nya orang pakai program kira-kira ada yo pang situ. Tapi yo kada apa-apa yo lah 2 jam tuh mati.
5: Iya.
1: Bahari tuh pang bilang kada bayar listrik ya, Pak.
5: Okay. Ha. Ada masih mang lah.
1: Eh nggih.
5: Ulun nalarapna lubunya namanya.
1: Iya. Masih Pak Cik Mugeni.
5: Sama sama.
1: Waalaikumsalam. Pak.
6: Assalamualaikum.
1: Oh, salam guru.
6: Oh, tahu aja lagi lah, ingat aja lah.
1: Kada kawa guru di anone apa di daerah Jambu Burung kan lalo kah? Han, ulun pinando pian baburinek aja tahu.
6: Luas kita kada mendapat lah.
1: Nah. Iya, aman. Masih aja kalau di kantor di Handi Bakti.
6: Masih aja lu di kantor
1: ada
6: nang ngawani ulun pulang
1: nah orang nang bejual martabak tuh masih ke di muka
6: bejual martabak ampe
1: bah iya pang kada tahan dapat pian
6: terang bulan viral nang 5.000 kami wadah ulun
1: emai hah panas bener
6: panas pian 5.000 murah meriah kayak samut kurangnya nunggar
1: mah kayak pak kayak samut bah
6: bak bang deh ya pak antri.
1: Antri. Kalau pang kayak samut bujur aku satang kejut.
6: Kena datang ke sini pian.
1: Pokoknya ambil. Ambil aja. Ambil
6: aja pian rasa selai ada.
1: Nah, sambat ngaran amang ya kalau.
6: Sambat ngaran ulun.
1: Iya.
6: Rumah keluarga ulun itu tuh nang kampung tanah sini.
1: Iya. Nah, karena pian berkeluarga itu pian bayar 2 kali lipat ya. Sekalinya dikira parah ya kali 2 kali lipat bayarnya.
6: Heeh. Ulun banget syukur benar alhamdulillah lah.
0: Pinanya pina banum suara kakak tua nih.
6: Ada maha berakan nang antrian solar nang di ujung ketang ini nah.
1: Iya.
6: Alhamdulillah kada ada lagi.
1: Kada bantri lagi.
6: Nah, kadanya kada baterai mah kada dibolehkan lagi weh nek.
1: Kada bolehkan lagi apanya?
0: Baterai.
6: Solar kada boleh lagi menjual di situ mangga perjalanan masyarakat teja.
1: Ya. Oh, jadi nang bejualan eceran kada boleh.
6: Kada maksudnya tuh SPBU-nya di situ kada melayani lagi truk.
1: Oh,
0: ini. Lalu kan dialihkan
1: berarti ke berarti kada bejualan solar. Mm-hmm.
6: Kada bejualan solar lagi memaoki aja mangga antri mangga di pinggir jalan orang kesibukan.
1: Iya.
0: Nah, itu antri. Sama anu kakak tua ai di daerah anu Belitung ya juga kakak tua ai. Heh.
1: Ii nah, maunya lah kalau dalam kota nih jangan adalah anulah pom solar.
6: Jumpetang ini mengganggu bujur. Situ kan jalan orang kepala keraya, kepuas, kesampit.
1: Iya, iya,
0: bujur.
6: Itu mangga kada boleh.
1: Jadi maunya lah mang lah, mang maunya ada SPBO khusus solar aja. Misalkan di mana? Nah,
6: kayak itu maksud ulun mangga di kota ini kada usah lagi.
1: Iya, bujur.
6: Layani solar.
1: Nang daerah-daerah nang jalannya lebar, yang rest areanya ganal.
6: Di ulun melayani solar mangga di anu di Sultan Adam tuh bagus, tapi nya bisi parkiran gono, kada mangga bejalan jalan masyarakat. Nah itu bagus.
1: Iya, bujur toh.
6: Nang di Pak Adam tuh min tujuh mangga
1: ganggu juga. Sampai kapal tujuh tuh ngalih benar namanya barang. Ii, dek ada salah juga pang inya wajar aja nya karena ada anu SPBO solar.
6: Nah makanya itu lo pada hiluan berkata mina supaya nang di kota ini jangan lagi ada SPBO nang melayani solar.
1: Ya, tapi pulang ada aja pang mobil jenis kada truk tuh yang menggunakan solar pulang kayak apa Yohan?
6: Nah, itu nah, sama mangga ini lu melayani
1: atau mangga bisa melayani bisa mangga ngota ya
6: mang
1: bisa aja mangga kira-kira tapi kada melayani jenis truk itu
0: nah itu
1: yang
0: nah,
1: itu
6: bisa juga mangga bagus juga tuh nah melayani masyarakat memakai kendaraan atau mobil solar bagus itu nah
1: ya jadi kan kada anu
6: masyarakat
1: memerlukan karena kan wah ini mobilnya ada aja yang jenis station yang menggunakan solar.
0: Solar, inggih, yang double kabin.
1: Nah, itu kabin. Jadi sarang bang alih juga.
6: Nah, ada amun gasan masyarakat oh mendukung mangga nang gasan di kotane nah
1: utus di kota
6: nah, banyak masyarakat membisi ke faktor pakai solar. Yeah.
1: Pokoknya jangan melayani jenis truk atau tronton tuh nah.
0: Yang gede-gedenya.
1: Inggih.
0: Ayo ha.
6: Kayak apa guru?
1: Oke, suhu. Ya, suhu. Kalau nya situ mengiyo guru, kita suhu.
6: Nah, mang ada pulang mangge. SPBU nakal mangge.
1: Iya, Am.
0: Oke, suhu.
6: Malam isi.
1: Ya, Am. Ini ditulis di muka di lampu di kadepinya pada habis. Untung datang macan tutul. pasukan barbar macan tutul.
0: Betaring macannya.
1: Gigilaan.
0: Apa aja lagi bukahan kelancingan.
1: Sampai ini tutup ya masih tutup orang.
6: Ulun sangat sudah curiga mangai. Ulun lewat di dalam di anon di mana?
1: Pamuka.
6: Ulun ada serulin lah bekendaran. Kalau dari anu bakrine lewat di SPBU situ pin bekadap.
1: Makalah sesuatu nang kadep tuh kan apa kayak kalau ada tuh. Sekalinya situ orang anu berbagi becucuk. Maka petugasnya seorang mangai itu. Petugasnya nang bermain.
0: Luar biasa.
6: Dapatnya macan tutul.
1: Macan tutul. Tahu kalau macan tutul tuh bebeleng.
0: Betutul-tutul
1: pastinya. Nah, ditambahi pulang macan tutul berbar.
0: Berbar apa aja lagi bukahan hal lagi. Inggih. Ayo, ha.
6: Bayangkanlah bak adepan bak antri.
1: Ii,
6: datang macan tutul. Inggih. Bakal buka.
1: Oh my kampian, ano jirigennya terabangan si paki macan tutul.
6: Kan ya kok. Nah, itu mangan dan SPBU itu bukan ada dicabut izinnya mangai atau kayak petasara aja lah dijarahi mangai kayak
1: jarahi itu maher.
0: Maher, ayo ja ngotai sampai sudah waktu kita ngot.
1: Aduh hai.
0: Iya am.
6: Padahal banyak lunak lu habarak.
1: Ham. Anu mak selain macan tutul belum lagi keluar macan kumbang.
0: Iya. Anu,
1: banyak
0: mah. Sama.
6: Biar mangai berdua beruntung bertuah mangai.
0: Amin.
1: Amin.
0: Suhu.
6: Berjaki mangai.
1: Amin.
0: Suhu. Enggih.
6: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang belum sawat karena isuk pulang kita ya.
1: Pulang kan. Ulun nih mau dibejet wal juga bila kada ada panggilan ulun nih asa kulir.
0: Iya,
1: acil bener ai.
0: Ujar Amang Ramli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Amin ini apa gerang?
0: Dang lo hanyar kawa pulang teja PHP. Pak pelai hari jaman nungkih kayu guys saya aja ngalih ada tapi larang juga aja 50-an di Banjarmasin kayak apa juga aja. Rami.
1: Nah ini apa acaranya Aulina?
0: Adang dulu Rami mun ada Mang Surya lawan Mbak Auliani jarami pukuknya. Ui ya Rami pukuknya. Habis ini ada Palidengan nah.
1: Jadi siapa nang anu hadir?
0: Ada anu Amang anu nih Amang siapa? Nur Halis.
1: Oh Nur Halis napa aja nang dipandirakan?
0: Ini masalahnya masalah pemuda.
1: Amang Nur Halis apa nih nang dipandirakan?
0: Ini Amang Nur Halis hari ini di Palidangan yang ini membahas masalah Bung Karno dan tantangan isu kekinian. Ayo amun nang kaya itu nah.
1: Karena jadi kau haji kene itu betil punan bubunnya leh, betul takunan.
0: Ayo udah karena waktunya sudah sampai. Isuk pulang mudahan kita ada waktu pulang kita mengiau pulang lawan Pak Amangan ya kalau nah ulun paksa kena ulun anu pulang. Marabun pulang
1: nah.
0: Bapak Rapen. Nah mohon maaf berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Baik, persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Palidangan Nurhalis pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Baik, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, Palidangan Nurholis mengangkat Bung Karno dan tantangan isu kekinian. Juni merupakan bulan Bung Karno, waktunya berefleksi tentang tokoh besar yang berjuang membebaskan bangsanya dari penjajahan imperialisme. Tokoh yang melahirkan banyak gagasan besar karena didasari oleh kemampuan berpikir besar, literasi yang luas, dan berwawasan terbuka. Bagaimana gagasan-gagasan besar Bung Karno bila dihadapkan dengan kondisi kekinian? Bagaimana menjawab tantangan penjajahan yang bentuk dan wujudnya jauh berbeda? Penjajahan ekonomi, teknologi, informasi, algoritma, dan budaya. Palidangan Nurholis menghadirkan narasumber Reza Fahlevi, akademisi FKIP ULM, dan Maudia Paramita, Dewan Pemuda Kalimantan Selatan. Dipandu langsung, Nurholis Majid.

publik atau masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara yang seperti itu. Sempat kadang publik pakai apa namanya, caleg wajah-wajah baru siap diuji untuk kepentingan.
2: Saya kira bagian dari proses penyadaran
1: sebagai bagian daripada
2: proses penyadaran. Tapi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Aulia sudah menghantarkan tentang Bung Karno dan tantangan isu kekinian. Juni ini memang bulan Bung Karno, hari lahir Bung Karno, lalu kemudian hari lahir Pancasila, hari wafat Bung Karno juga, 21 Juni wafat Bung Karno. Jadi Juni ini diperingati orang sebagai bulan Bung Karno. Nah, ini tokoh besar yang penting bagi kita untuk merefleksikan keberadaan beliau. Dan menurut catatan sejarah, setidaknya Bung Karno itu sudah 6 atau 7 kali datang ke Kalimantan Selatan. Pidato-pidato beliau bahkan dicatat oleh banyak pihak sebagai pidato-pidato yang membawa pada gagasan-gagasan besar. Ada Reza Fahlepi, akademisi FKIP ULM, pengajar Pancasila. Terima kasih sudah datang di Palidangan Norhalis. Dan ada Maudia Pramita, anak muda yang juga di Dewan Pemuda Kalimantan. Apa kabar Maudia?
4: Kabar baik, Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah datang di Palidangan. Kita hendak berpandaran terkait Bung Karno dan tantangan isu kekinian. Mau dia dulu nih, kalau melihat sosok Bung Karno dan lalu kemudian dihadapkan pada persoalan-persoalan kekinian, kira-kira adakah ada masih gagasan-gagasan Bung Karno yang relevan sampai saat ini?
4: Oke, kalau misalnya kita berkaca dari Bung Karno, bagaimana Bung Karno itu kan sosok yang besar, dan beliau juga kuat dengan pemikiran-pemikirannya, bahkan memikirkan bagaimana bangsa ini ke depannya. Termasuk yang kalau misalnya melihat relevan enggaknya, mungkin Modi bakal ngambil salah satu contoh dari ideologinya Bung Karno yang Marhaenisme. Kalau yang dulu kita mengenal Marhaen itu sebagai kaum tertindas dari petani, orang-orang pinggiran, sekarang justru berkembang dan lebih banyak. Contohnya adalah kayak gimana driver-driver ojol, penjual UMKM yang di online-online itu kan sebenarnya justru mereka kena potongan-potongan yang mencekik. Apa bedanya mereka menjadi kaum yang tertindas saat mereka sebenarnya yang punya usaha? Jadi sebenarnya kita akan terus relevan sama ideologi penindasan, ideologi penindas Marhaenisme yang itu masih menindas pada kaum-kaum kecil. Bahkan sekarang kan kelompok kita itu secara ekonomi kan itu sering juga ya disinggung sama Soekarno. Kalau misalnya dulu mereka penjajahan kedaulatannya itu adalah dari politik, kemudian peperangan, sekarang kita dijajahnya secara ekonomi. Gak ada, kalau kita dulu kenalnya ekonomi kelas atas, menengah, ke bawah, sekarang yang kelas menengah ini makin terkikis, jadi semakin tipis,
3: turun cuma ke bawah,
4: turun ke bawah, sulit untuk kita mau naik. Jadi makin terasa buat kita tertindasnya. Itu sih Bang.
3: Jadi Marhaenisme lah, UMKM itu termasuk Marhaenisme sebenarnya, karena kan yang dimaksud Marhaenisme itu dengan modal yang dimiliki, dengan kemampuan yang dimiliki, hidup dengan modal dan kemampuan itu.
4: Betul sekali.
3: Tidak dengan modal yang besar kayak konglomerasi apa segala macam atau oligarki itu, bukan hari ini. Kalau Reza melihatnya seperti apa? Ini ada pemikiran-pemikiran besar atau seluruhnya itu masih sangat relevan sampai dengan sekarang, karena kan hendak dipandangkan merdeka kita, tiap problem masalahnya masih banyak benar gitu kan. Kira-kira kayak apa aja?
5: Kalau menurut saya terkait dengan bagaimana relevansi pemikiran Bung Karno untuk saat ini, ya tentu masih sangat relevan. Apa yang disebut oleh Maudi tadi kan, di mana Bung Karno menemukan suatu prinsip yang kemudian itu dijadikan sebagai asas ideologi sebelum Bung Karno merestorasi Marhaenisme itu menjadi Pancasila kan, mm-hmm. itu merupakan ideologi yang atau prinsip yang beliau dapatkan ketika melihat bagaimana nuansa atau keadaan masyarakat Indonesia ketika itu. Mm-hmm. Karena kan ideologi prinsip Marhaen yang ditemukan Bung Karno itu kan ketika Bung Karno kuliah yeah. atau di Bandung saat itu atau lagi fokus dengan PNI-nya mm-hmm. di Bandung ketika beliau berjalan-jalan pagi hari mm-hmm. melihat seorang petani yeah. yang mana petani ini memiliki alat produksi sendiri mm-hmm. tapi dia tertindas, mm-hmm. dia tetap sengsara. Dan itu disebabkan oleh sistem ketika itu, sistem imperialisme dan juga sistem kolonialisme. Hmm. Nah, yang seperti kita ketahui kan imperialisme itu kan sifatnya kapitalistik ya. Nah, ini ada benang merah seperti yang disampaikan oleh Maudi tadi bahwa dalam ranah hari ini pemikiran Bung Karno terkait dengan Marhaenisme itu adalah di mana Bung Karno mencoba untuk menciptakan sebuah sistem yang berkeadilan, di mana rakyat kecil yang sering disebut oleh beliau ada istilah dengan wong cilik itu itu betul-betul terayomi, betul-betul juga mendapatkan haknya ketika dia melakukan sebuah pekerjaan ataupun ketika dia memproduksi suatu hal-hal yang itu sifatnya mengandung kebermanfaatan. Nah, itu yang pertama, Bang. Nah, namun yang kedua adalah relevansi yang agaknya sangat bagus atau sangat relevan adalah pemikiran Bung Karno hari ini jarang kita miliki atau jarang para pemuka ya atau
3: tokoh-tokoh kita ya
5: tokoh-tokoh elit politik hari ini itu memiliki suatu pemikiran, suatu prinsip dan juga suatu tindakan seperti Bung Karno. Itu yang menjadi sebuah hal kritik kita hari ini.
3: Gagasan-gagasan besar kan ada lagi keluar.
5: Betul, padahal kan Bang, kalau kita lihat di era ketika Bung Karno tumbuh, di mana kemajuan teknologi informasi itu kan tidak semasif hari ini. Tapi Bung Karno itu sudah memiliki sebuah pemikiran yang mana pemikiran itu mungkin melampaui zamannya.
3: Iya.
5: Nah, yang mana pemikiran-pemikiran Bung Karno yang ketika masa lampau yang kita bisa pelajari baik itu di buku sejarah maupun di buku manapun, itu nampaknya relevan sekali hari ini, di mana juga seperti yang mau dikatakan tadi dan juga Bang Majid katakan tadi, kita hari ini memang tidak terjajah secara fisik ya Bang ya, atau secara diplomatik gitu tidak terjajah, tapi secara budaya, secara ekonomi, nah itu kan yang disebut sebagai
3: secara teknologi,
5: betul, neo kolonialisme, ya kolonialisme gaya baru. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang paling ditakuti oleh Bung Karno, di mana Bung Karno dalam pidatonya yang sangat fenomenal Indonesia Menggugat tahun 1930 itu kan merupakan pledoi pembelaan Bung Karno
3: di hadapan
5: pengadilan Bandung di Bancuy ketika itu merupakan kritikan sebetulnya terhadap sistem penjajahan dan juga sistem kapitalistik. Nah, kalau kita lihat hari ini kan sistem kapitalisme ini kan luar biasa, Bang. Yeah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh, mohon maaf ya, elit politik atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu tidak memberikan kesan adil kepada masyarakat hari ini, sehingga hal-hal yang itu yang seperti Bung Karno katakan di dalam buku Indonesia Menggugat itu hal yang harus kita lawan, bentuk-bentuk kapitalistik itu. Belum lagi kita berbicara sesuatu yang besar, oligarki, kemudian hal-hal yang lain. Begitu Bang, kalau menurut pandangan saya.
3: Gimana Madi, mau menambahkan?
4: Lengkap sih, pintar.
3: Tapi Indonesia Menggugat itu kan mengingatkan kita bahwa ada orang yang berani pada waktu itulah. Ya kalau...
4: Iya.
3: Mengutarakan merdeka di pengadilan yang jelas-jelas mengadili inya, ya kalau mestinya kan orang yang tertuduh itu biasanya berbaik-baik lawan hakim, ini justru menantang, menggugat, dan walaupun yang disampaikan Sirin Bujur tetapi Sirin dihukum dan dihukum 4 tahun pada waktu itu kan. Oh, itu dalam berbagai catatan Sidin memerankan aku hampir gila aja Sidin di suka miskin itu karena ditaruh di penjara yang sempit banget kada melihat matahari. Nah, ini ya satu, pemimpin sekarang kada ada yang sekuat Soekarno lagi untuk membaca lah.
4: Iya.
3: Membaca
4: itu sederhananya.
5: Ada juga hal yang prinsip sebetulnya yang bisa juga kita lakukan di sini, di mana Bung Karno itu kan sangat menggaungkan sekali istilah berdikari, Bang.
3: Iya.
5: Berdiri
3: di atas kaki sendiri.
5: Ini kan
3: sekarang apa? Berdikaki kah? Berdiri di atas kaki oligarki.
5: Karena begini, Bang, berdikari itu kan merupakan wujud dari keinginan mandiri sebetulnya, Bang. Yeah. Keinginan mandiri lepas dari bentuk kolonialisme, lepas dari bentuk
3: ketergantungan kepada orang lain.
5: Betul, ketergantungan. Nah, itu yang sebetulnya ingin diwujudkan oleh Bung Karno. Nah, tapi hari ini kalau kita berbicara terkait itu, ketika ada orang yang berani untuk melontarkan sebuah kritikan terhadap kebijakan pemerintah, kemudian ketika ada orang yang berani untuk memprotes lah istilahnya, kalau dia tidak punya backingan juga akan takut, Bang, sebetulnya begitu.
3: Berdikari itu Soekarno belajarnya sama Gandhi.
5: Iya, betul.
3: Gandhi melahirkan ahimsa yang dengan segala macam apa yang ada pada dirinya. Gandhi itu karena malu tergantung pada hal-hal yang bersifat kapitalisme. Jadi Gandhi melawan bujur-bujur dan Soekarno terinspirasi dengan itu. Tapi yang paling poinnya adalah Soekarno itu melahirkan gagasan-gagasan tadi tuh, berdikari, gotong royong. Ada banyak gagasan yang dilahirkan Soekarno, sementara pemimpin-pemimpin sekarang kadang-kadang melahirkan gagasan apa-apa.
5: Ada sebuah apa ya, kalau ulun boleh analisis, Bang, di generasi muda hari ini ada sebuah pergeseran paradigma, orientasi tujuan ketika orang itu ingin berorganisasi, sebutlah ya.
4: Ya,
5: mungkin Maudi nanti bisa menambahkan ya, karena Maudi kan
3: orang organisasi.
5: Kebanyakan anak muda berorganisasi hari ini orientasinya adalah untuk menjadi elit politik, sehingga dalam perjalanannya dia selalu menopang, Bang, atau dia selalu
3: patron, bergantung pada patronnya.
5: Yes, ini berpatron dengan orang-orang tokoh politik yang dianggap dia itu bisa memfasilitasinya
3: kepada kanda-kandanya itu.
5: Ini yang ulun sayangkan sebagai seorang dosen juga, Bang, ya, ketika melihat mahasiswa itu bagus sekali sebetulnya berorganisasi, tapi hari ini ada terjadi sebatang orientasi. Akibatnya organisasi mahasiswa hari ini juga seperti parpol.
4: Iya.
3: Bagaimana tuh, Maudi?
4: Nah, kalau di Maudi ya, tantangannya sebenarnya memang kita ini kan masuk perkembangannya ke era digital, perkembangan teknologinya juga betul tadi itu, tapi lu mau nambahin di atas dari itu sebenarnya banyak anak muda sekarang mencarinya pada eksistensi, tenar-tenaran, jadi saling balapan. Jadi nilai
3: minta
4: yang
3: validasi gitu,
4: betul,
3: kah?
4: Jadi kayak nilai yang sebenarnya mereka mau gapai di organisasi itu enggak dapat. Mereka justru mencari nama besar di organisasi, bukan membesarkan organisasi. Kalau kita lihat Soekarno tergabung di organisasi apa? Enggak ada, justru Soekarno yang membangun. Tapi kalau kita sekarang cari-cari organisasi mana sekarang yang gede? Siapa yang bisa ngebawa aku?
3: Baru umpat di situ.
4: Baru ikut di situ, baru nanti lihat-lihat kayak gimana. Aku bisa enggak ya tenar di sini? Oh, aku ada backingan apa di sini? Nah, itu yang banyak akan dicari.
3: Ada yang anak bergabung kayaknya nih. Halo. Putus ya?
6: Terputus.
3: Nah, bisa dicoba lagi di 0811-511410 atau di 0511-32-51-562.
6: Ya.
3: Oke. Masih ada kesempatan untuk menghubungi lagi.
6: Iya.
3: Sudah?
6: Oke. Belum, Pak Nur. Jadi aman ya. Nanti kalau semisal ada
3: apa
6: yang
3: tadi,
6: bergabung.
3: Apa tadi? Madia, kalau Soekarno dulu membentuk organisasi lalu kemudian membesarkannya. Anak muda sekarang 4 organisasi yang sudah ganal,
4: supaya nama mereka ikut besar. Tetapi tetap gagasan mereka pun nggak, bukan yang gagasan baru, sama yang kayak kata Pak Rejab tadi bilang, anak muda zaman sekarang semakin mereka mudah dengan teknologi, mereka akrabnya ke teknologi bukan ke lingkungan sosial, tapi akan terus berkoar-koar tentang wah kita di sosialisasi membawa masyarakat, tapi mereka nanti kalau bersuara nunggu backupan aku siapa? Ada yang kayak gitu, walaupun nggak semuanya, tapi kebanyakan besar yang mau ditemuin kayak gitu.
3: Memang perlu keberanian tadi jalah.
5: Betul.
3: Apa kalau Soekarno kan kayaknya model ya putus tuh sudah urat urat takutnya dah. Iya kalau karena berulang kali masuk penjara, berpuluh kali bahkan masuk penjara, dibuang apa segala macam, dan di pembuangan justrunya membangun komunitas-komunitas, ada yang membuat kelompok seni, membuat organisasi, membuat gerakan, mengajar macam-macam. Jadi dibuang kemana ajanya hidup sebenarnya.
5: Karena begini bang, seseorang itu kan tergambar dari karakternya bang, karakter kemudian
3: modal yang dimiliki,
5: betul modal yang dimiliki dan sebagainya.
3: Modal modal kemampuan diri itu bukan modal dalam pengertian duit lah, modal modal ya modal pengetahuan dan segala macam itu lengkapnya.
5: Jadi kalau kalau kita lihat bagaimana keluarga Bung Karno juga bang ya, keluarga Bung Karno juga cukup multikultural. Saya rasa, nah mungkin dari keluarga itu juga Bung Karno belajar setidaknya bahwa Indonesia ini beragam gitu. Nah sehingga itulah yang membekali karakternya sebagai seorang pemimpin masa depan. Dia sudah memiliki gambaran Indonesia di keluarganya. Bagaimana ayahnya seorang Jawa, kemudian ibunya seorang orang Bali bang ya. Nah kemudian juga dari apa unsur budaya yang berbeda, suku yang berbeda dan sebagainya, itu kemudian yang memberikan warna dalam kehidupan Bung Karno yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bung Karno sekolah dalam tingkat SMP ya kalau sekarang ini, di mana di situ kan diasuh oleh guru bangsa juga, Cokroaminoto. Nah, di situ juga Bung Karno bertemu dengan sosok Cokro Aminoto,
3: kemudian serumah dengan Cokro Aminoto,
5: bertemu dengan sosok-sosok yang nanti akan mewarnai dinamika zaman pergerakan itu, ada Muso kan, ada Semaun dan sebagainya.
3: Kawan-kawan kosnya itu.
5: Betul, kawan-kawan kosnya. Nah,
3: jadinya terasah lah dengan berbagai pemikiran yang berbeda.
5: Setelah itu Bung Karno juga kan aktif dalam membangun organisasi-organisasi. Nah di organisasi itulah Bung Karno istilah kita Banjar itu bang menumpahkan pengetahuan yang dia baca atau mengasah kemampuan bicaranya, kemampuan otaknya, kemampuan diskusinya dan sebagainya. Jadi tiga hal ini yang mempengaruhi karakter Bung Karno. Apalagi Bung Karno kan memang orang yang terpelajar bang, dalam dalam masa itu kan salah satu orang yang pintar, terpelajar, menguasai banyak bahasa, itu kelebihannya. Bahasa Inggris, bahasa Belanda kan
3: lebih dari 9 bahasa yang kuasai.
5: Bahasa itu juga modal,
3: bahasa Jerman pasif benar.
5: Jarang sekali orang yang memiliki kapasitas seperti Bung Karno. Jadi wajar sih bagi saya Bung Karno dikatakan.
3: Tapi pada waktu itu memang kawan-kawannya punya kemampuan yang setara launinya juga. Agus Salim punya pengetahuan seperti itu, Yamin seperti itu, Hatta lebih lagi. Ya kalau hampir kawan-kawan yang sebaya Tan Malaka di atas inya kemampuannya. Jadi rivalnya itu pintar-pintar barataan. Nah, ketika berdiskusi maka lalu gagasan itu terasa.
5: Betul.
3: Tapi kalau misalnya kawan kedadenang pintarnya kayak kita enak berdiskusi.
4: Makanya lingkungan buat berteman itu
3: atmosfer lingkungannya mempengaruhi juga. Nah sekarang ini atmosfer lingkungan kita secerdas itu kan dah. Kalau itu akan sangat membentuk apakah kita akan terasa atau kada.
5: Nah ini yang dikatakan oleh Maudi tadi bang. Kata Maudi kan generasi hari itu lebih suka dengan gadget,
3: gadgetnya
5: bang, daripada berinteraksi dengan realitas sosial yang ada di ini. Buktinya Pian kan sering membentuk diskusi-diskusi kan bang, ambil demokrasi. Yang hadir kan cuma
4: kita aja.
3: Terbatas lah. Tapi jangan berputus asa. Kita tetap ada yang bergabung. Oke. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
7: dari acara Mas.
3: Dari
7: acara Radio Kana FM ya.
4: Iya. Iya, ya, betul betul.
6: Ini acara Palidangan Nurhalis kita.
8: Sini. Ada buka.
6: Ya, dari Bapak siapa di mana? Halo.
3: Oke.
4: Ngetes.
3: Oke, sambil kita tunggu yang ingin bergabung, gimana Aulia break?
6: Iya. 0811 ya, 5111410 dan juga 0511325162. Baik, pendengar yang ingin bergabung nanti di Palidangan Nurhalis, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu berikut ini.

0: Memori kolektif bangsa. Bung Karno.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
0: Bung Karno adalah seorang nasionalis, orang yang sangat mengedepankan kebudayaan nasional. Dengan kebudayaan inilah, Bung Karno menjadikannya sebagai benteng untuk menahan kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme yang dimaksud ialah nafsu untuk menguasai ekonomi, politik, sosial, dan budaya negara lain. Dengan adanya kebudayaan nasional inilah, Bung Karno ingin menjadikannya sebagai alat pemersatu bangsa.

0: Kita masih di Palidangan Norhalis, tema kita Bung Karno dan tantangan isu kekinian. Ada Bung Reja Pahlevi, akademisi FKIP ULM, dan Maudia Pramita, Dewan Pemuda Kalimantan. Bagi yang ingin bergabung bisa di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562. Jadi selain punya gagasan-gagasan, tadilah punya keberanian, Soekarno juga punya visi ke depan yang melampaui zamannya. Nah, kalau sekarang ini kira-kira dengan berbagai problem yang kita hadapi sekarang, nah, ini kan musim atau era algoritma nih, sudah nih rujukan itu sudah kompleks banget, sudah masalahnya, yeah. Gitu tuh. Kayak apa dalam kondisi seperti ini mau dia?
1: Kalau misalnya kita mau ngelihat visi kita ke depannya lah, Indonesia ini mau dibawa kemana, sebenarnya itu ada di tangan anak muda saat ini. Soekarno kan waktu itu masih muda, untuk keberaniannya dia capai di situ. Karena titik utama kita akan membangun sebuah bangsa itu terletak sama pemudanya. Sesuai yang kata Soekarno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tapi waktu Soekarno

0: membawa anak mudanya untuk belajar lebih dalam, malah apa dicabut kewarganegaraannya. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat anak muda saat ini, kayaknya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 juga itu masih abu-abu gitu. Nggak gagal tapi nggak juga berhasil, karena di sisi lain anak muda masih terbagi dalam dua kubu. Ada yang memang akan benar-benar belajar dan mengabdi untuk Indonesia, tapi maaf nih, ada yang dikriminalisasi. Hasil-hasil karyanya justru dianggap plagiasi, kemudian nilai harga mereka dianggap turun. Kita itu melawan bangsa kita sendiri yang merasa tersaingi, nah, yang merasa tidak benar.
1: Penjajahannya itu bukan dari luar, tapi dari bangsa dalam, sendiri.
0: Bangsa sendiri, karena kita bahkan nggak punya kesempatan di bangsa sendiri untuk membuktikan kita itu bisa. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kita benar-benar dibuka kesempatan, termasuk kayak dialog atau dialog-dialog anak muda aja masih yang putaran di situ-situ aja, mereka belum ada yang berani untuk keluar kandang. Kalau lu bilang lah, jadi mereka masih yang berani untuk yang seputaran mereka, nggak berani untuk diadu dengan organisasi
1: di
0: lain.
1: Di circle inya aja lah, kadang berani keluar lah.
0: Nggak berani keluar.
1: Tapi Soekarno dulu sadar juga bahwa anak-anak mudanya ini kapasitasnya masih kadang memadai. Lalu kemudian si Din menyekolahkan banyak anak muda ke luar negeri.
0: Iya,
1: jadi program-program beasiswa segala macam itu, bahkan beliau lobby tuh ke berbagai negara itu agar anak-anak muda itu bisa sekolah. Nah sekarang nih hampir kada ada kepala daerah yang
0: berani
1: melobi, misalnya lah melobi ke UI, sampai ke luar negeri, ke UI, ke UGM, ke universitas-universitas ternama, lalu kemudian anak-anak muda kita ini kuliahan ke ke kampus-kampus ternama itu, apalagi kalau sampai ke luar negeri. Ya kalau terbuka apa sebenarnya peluang-peluang itu?
0: Terbuka, cuma kan sekarang sistemnya mereka makai kayak beasiswa kan, nggak ada lagi yang jalur kepala daerah kayak lu belum pernah dengar sih, nggak tahu, mungkin nanti bisa ada yang ngoreksi jalur kepala daerah yang secara khusus untuk ditip-tipkan mereka berprestasi. Itu kayak masih minim untuk kita ngelihat itu di zaman sekarang lah.
1: Kalau Reza melihatnya kayak apa?
2: Nah, yang pertanyaan tadi, yang pertama tadi bahwa sebetulnya anak muda ya, seperti yang sampaikan oleh Mbak Maudi tadi, bahwa hal-hal atau karakter-karakter yang tergambar pada diri Bung Karno itu.
1: Ada yang anak bergabung dulu. Halo.
3: Halo.
1: Kita terima. Ya. Silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bung Majid.
1: Ya.
3: Sahri Bung.
1: So, oke, okay. Silakan cari.
3: Ya, alhamdulillah. Nih, temanya tentang leadership atau founding father kita ya. Di mana waktu itu apa anak bangsa kita Sang Fajar kalau dijuluki dulu ya, Pak Bung Karno kita. Nah, kita tertariknya itu karena kevisionernya wawasannya ke depan itu, ya itu satu. Kemudian juga merangkum semua lapisan, tidak memandang agama, suku dan ras. Apa yang dikatakan pidato beliau tadi ya, jangan menganggap Hindu kalau India apa yang tadi
1: itu.
3: Itu bagus sekali. Nah, jadi kita sekarang ini mulai luntur lagi. Jadi kita setback ke belakang, apa yang dilontarkan Bung Karno itu kita hidupkan. Nah, itu berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila yang beliau juga ikut andil. Kemudian juga visi beliau dulu seandainya dia itu tidak tumbang pada era 66 ya, mungkin Palangkaraya itu sudah jadi ibu kota Bung Nurhalis Majid. Karena kita bakal ibu kota negara itu Palangkaraya. Nah, tapi karena waktu itu sudah si Din di diganti, sehingga wawasan untuk ibu kota itu mulai tenggelam lagi. Kemudian juga tentang keterpelajaran beliau gitu ya. Sejak kecil ya belajar kepada tokoh-tokoh bangsa seperti Cokroaminoto yang di Surabaya itu kan. Kemudian yang bangga sekali dia sudah aktif di Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan yang luar biasa gitu.
1: Okay.
3: Nah, inilah yang perlu dicontoh generasi-generasi muda yang sekarang ini maupun yang akan datang, visioner beliau yang perlu kita wariskan. Dan mudah-mudahan lah ini Pancasila yang kemarin dihidupkan lagi itu agar diterapkan lagi dari SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Karena waktu era saya tuh Bung Majid masuk SMA itu ada pola 45 jam dulu P4 tahun 86. Terus kemudian masuk kuliah di UNLAM itu 100. Pola 100 jam P4. Nah, sekarang kan setelah reformasi itu dihilangkan, padahal bagus sekali gitu kan diterapkan lagi P4 pola pendukung yang saya sebutkan tadi. Itu aja.
1: Oke.
3: Bung Nurul Majid untuk sumbang saran saya. Karena bagus sekali tema pada hari ini. Begian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Sari. Gimana Reja? Nah,
2: betul yang disampaikan oleh Maudi juga dan juga Pak Sahri tadi, bahwa hal-hal yang positif di Bung Karno atau nilai-nilai karakter yang tertanam di Bung Karno itu seharusnya dijadikan suatu tauladan bagi generasi penerus, khususnya anak muda hari ini, di mana keberanian, kemudian komitmen, kemudian berani menolak sesuatu yang itu memang tidak bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan juga negara, itu harus memiliki sikap-sikap seperti itu. Namun disayangkan ya Bang ya, kalau kita melihat bagaimana segelintir anak muda hari ini yang idealismenya itu ditukar dengan hanya uang 300 juta. ini kan sesuatu hal yang menohok bagi saya ya. Di mana dulu Bung Karno dan juga kawan-kawan seperjuangannya mati-matian untuk menyuarakan kemerdekaan, untuk menyuarakan perlawanan terhadap penjajah ketika itu, tapi generasi hari ini justru menyerah hanya karena ya segelintir kekuasaan, segelintir uang dan sebagainya. Saya juga mengkritisi Bang, bagaimana hari ini kekuasaan itu ya mendekati orang-orang yang secara moral sebetulnya memiliki idealisme, kemudian ditawarkan dengan upaya-upaya pragmatis. Misalnya tawaran jabatan komisaris, kemudian tawaran-tawaran jabatan-jabatan yang lain. Nah, Bung Karno, kalau kita flashback bagaimana karakter Bung Karno, itu menolak. Bagaimana Bung Karno kan ditawarkan jabatan oleh kolonial, oleh pihak Belanda sebagainya. Beliau selalu menolak, bahkan Jepang pun. Jepang pun kan Bang, Jepang pun juga ingin memberikan sesuatu jabatan atau apa. Tapi yang saya kagum juga tidak hanya sosok Bung Karno, tapi juga teman-temannya Bang yang di sekelilingnya. Nah, di mana saat itu kan waktu Jepang mau menyerahkan kemerdekaan, Bung Karno kan mau nih sebetulnya, tapi oleh teman-temannya
0: jangan.
2: Kita harus merdeka sendiri. Nah, menciptakan ekosistem seperti itu yang hari ini agak susah.
1: Dan Soekarno menuruti kawan-kawannya.
0: Ambil aja.
2: Nah, kalau sekarang kan berbeda Bang. Kalau ada kawan yang nampaknya berbeda, bisa-bisa penelikung nih. Menghambat dari belakang. Kekompakan seperti itu tidak tetap jadi hari ini karena ada pihak kepentingan yang sifatnya pragmatis. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Sahri tadi, ya memang Bung Karno itu selain juga memiliki literasi yang
0: kuat,
2: yang banyak, kuat, memiliki akar-akar teori, baik itu teori barat, teori
1: di Lahapsidin semua buku.
2: Namun jangan lupa beliau itu juga pemikiran-pemikiran itu juga dikondusifkan dengan realitas kebudayaan Indonesia Bang.
1: Nah,
2: jadi mengimplementasikan apa yang ada di teori itu tidak, tapi teori
1: meramu.
2: Diramu dengan konteks budaya masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila itu kan salah satu bagian dari kemampuan literasi Bung Karno yang cukup tinggi, kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat,
1: digali Indonesia. Dari potensi
2: potensi
1: yang ada di Indonesia. Mau dia bujur ke anak muda seperti itu, suka menelikung.
0: Nah, itu uniknya sekarang itu karena itu ekosistem kita itu menciptakan persaingan. Jadi kalau misalnya satu dianggap nggak benar, ya itu ditinggal. Mereka ngambil keuntungan yang untuk sama-sama dengan dalih ini gua organisasi juga, kayak gitu. Nah, nanti untuk membangun ini juga, nah seringan kayak gitu, pragmatisnya itu makin kuat. Mm-mm. Apalagi kalau misalnya ditawarkan jabatan, mm-mm, atau ditawarkan uang, itu jelas dosen yang sering kok di depan mata kayak gitu. Iya, makanya sulit untuk kita bisa mendapatkan, membangun ekosistem atau teman-teman yang udah nggak terpengaruh pemikirannya ke sana. Kita mau meneladani Soekarno, tetapi kita itu lupa kalau misalnya Soekarno itu menolak pada hal-hal yang bersifat kayak gitu, ditawarkan sesuatu yang instan. Apakah Soekarno the founding fathers kita membangun Indonesia secepat itu? Enggak, kan prosesnya panjang. Nah, anak muda saat ini gak bisa dengan yang proses panjang, yang harus sakit-sakitan kayak gitu.
1: Berpanas sedikit.
0: Panasnya aja. Wah, pengapnya. Soekarno di 20 kali di penjara. Nah, gak mau benar dan kayak gitu. Itu yang susahnya kalau kita lihat perbedaan mudanya Soekarno dengan mudanya pemuda kita itu.
1: Kada tahan banting, kada tahan apelan ke jurang. Jadi tapi kan itu tadi tuh atmosfernya yang berbeda satu hal, iya kan. Kawan-kawannya juga turut mendukung atau turut memberi masukan pengaruh terhadap Soekarno, dan ini sesuatu yang harus kita perjuangkan sekarang ini. Betul. Ya kan, atmosfer-atmosfer itu di kampus, di lingkungan di lingkungan anak-anak muda, apa namanya, kesukaan membaca, kesukaan berdiskusi, kesukaan melempar gagasan-gagasan besar, lalu kemudian berani mengungkapkan gagasan-gagasan tersebut walaupun harus berhadapan dengan siapapun misalnya. Itu kan sesuatu yang kadakawa apa namanya instan, tapi sesuatu yang harus diasah mulai dari kecil-kecil baru kemudian menjadi besar. Kalau kau langsung nong raksasa apa yang dihadapi dulu kan, ya membuat ini dulu, ya apa namanya, lawan-lawan tanding untuk menguji keberanian-keberanian tersebut dulu.
2: Memang Bang, kalau kita melihat bagaimana perjalanan sosok Bung Karno Bang ya,
1: yeah,
2: memang Bung Karno muda, Bung Karno tua itu beda,
1: beda
2: karakternya. Gimana kan kalau Bung Karno muda kan mungkin lebih berapi-api Bang ya, lebih berapi-api, kemudian menolak segala bentuk kerjasama dengan Belanda atau apa, tapi semakin kesini Bung Karno juga
1: lebih akomodatif, negosiasi apa betul, segala macam, karena itu dinya melahirkan Nasakom itu kan bagian dari akomodasi banyak pihak,
2: betul,
1: gitu,
2: Bang.
1: Semua pihak di akomodasinya, karena kan komunis juga berjuang, betul, agama berjuang, nasionalis berjuang. Nah, kada mungkin ininya menyingkirkan sebagai seorang yang demokrat itu tuh kada mungkin menyingkirkan.
2: Nah, itulah yang kenapa dikatakan sebagai salah satu kecerdasan Bung Karno, Bang ya. Beliau itu sangat cepat membaca situasi, itu yang pertama. Mungkin itu berkat dari kecerdasan membaca dan sebagainya, Bang ya. Karena banyak masukan-masukan yang beliau terima, literasi-literasi, sehingga ketika membaca situasi itu cepat treatmentnya atau penanganan cepat, seperti yang Pian sampaikan tadi kan, Nasakom di mana masa itu kan ada tiga golongan besar,
1: golongan besar
2: yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Jika seandainya jalan satu-satu, oh itu nggak bakal
1: Yasidin hendak mengakomodir seluruhnya, walaupun lalu ketika mengakomodir terjadi gejolak yang luar biasa ya.
2: Sama
1: terjadi
2: Pancasila juga Bang. Pancasila itu kan juga merupakan bagian dari
1: akomodasi. Ya, pertarungan.
2: Ya, Bung Karno. Dimana Bung Karno ditunjuk sebagai ketua PPKI kan saat itu. Jadi mana beliau akhirnya mencoba untuk mendamaikan lah golongan Islam untuk menerima nih, untuk menerima Pancasila ini sebagai ideologi Indonesia. Karena kan saat itu kan perdebatan antara nasionalis
1: dan agama.
2: Agama ketika itu kan mencuat
1: sampai yang beberapa kali melahirkan Piagam Jakarta, itu.
2: Jakarta. Kemudian yang melahirkan Pancasila atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu.
1: Oke. Terakhir, ada yang mau disampaikan mau dia kepada anak-anak muda agar supaya apa yang sudah dicontohkan, diajarkan Bung Karno ini sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya bagi anak-anak muda sekarang. Ada yang mau disampaikan?
0: Kalau untuk anak muda ya pesannya, karena kita kan masih seumuran aja, masa depan kita panjang, tapi Indonesia juga bergantung sama anak muda seperti kita. jangan terlalu meninggikan ego untuk menang sendiri, tapi carilah lingkungan yang benar-benar bisa untuk membangun. Beranilah untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kandang kamu untuk merasa kamu menang, tapi cobalah untuk bertarung dengan ide-ide di luar sana.
1: Bahkannya harus menciptakan, ya kan? Menciptakan. Ada hanya menunggu orang lain menciptakan lalu umpat gitu.
0: Iya, jangan ikut-ikutan aja. Buatlah sesuatu yang baru. Ya. Masa kita enggak punya inovasi?
1: Nah, oke, okay, mantap. Reja, ada yang mau disampaikan?
2: Kalau Ulun satu aja, Bang. Pada anak muda hari ini tuh harus banyak membaca, Bang. Itu yang pertama. Apalagi membaca biografi, Bang, ya.
1: Iya.
2: Membaca biografi
1: dan nukar buku juga, ya. Iya.
0: Bukunya bajakan.
2: Enggak, Bang, tidak mesti buku. Bisa di internet, bisa di mana membaca. Terlebih terkait dengan biografi, Bang. Biografi atau autobiografi para pendiri bangsa. Karena dengan kita membaca seperti itu, kita bisa melihat kemudian mempelajari bagaimana karakter-karakter orang-orang hebat-hebat seperti itu, dan itu bagus untuk kita tiru, Bang. Untuk kita tiru dan juga untuk kita kembangkan bahkan.
1: Yeah.
2: Kan kebanyakan hari ini kenapa anak muda itu kecenderungannya lebih spontanitas, ya, tidak berpikir panjang, itu karena ya bacaannya sedikit,
1: bacaan tipis-tipis gitu.
0: Ya, ya, cinta-cintaan.
2: Lebih banyak harus membaca buku biografi Bung Karno dan buku-buku para pendiri bangsa yang lain.
1: Iya. Dengan membaca tuh, maka lalu kemudian pikiran kita tuh dibentur-benturkan dengan pikiran-pikiran orang lain.
2: Betul.
1: Kalau pikiran kita kada dibentur-benturkan, kita kada tahu mana bujur, mana salah, ya kan? Mana pikiran yang besar. Nah, karena kada pernah ada rival untuk menguji cara berpikir kita. Oke, terima kasih Reja. Terima kasih Maudia sudah berbagi tentang Bung Karno. Dan ini Juni merupakan bulan Bung Karno. Kita berefleksi tentang tokoh besar yang mungkin kita kada akan kawa melahirkan setokoh sebesar itu lagi.
2: Betul.
1: Iya kan? Dan jasa beliau tidak mungkin kita lupakan, membawa Indonesia pada kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Walsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's kind of
2: flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaran telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit

0: mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu hari patah hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia.

Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Kita bersama di hari ini dalam cerita di siang hari ya, Prosata dari Banjarmasin. Pendengar, kita akan bincang-bincang tentunya kepada narasumber yang sudah hadir di studio Prosatu RRI Banjarmasin siang hari ini. Tentunya kita akan mengupas dan mengulas terkait dengan peringatan Hari Musik Dunia atau HMD, yang mana Kalimantan Selatan juga ikut ya meramaikan peringatan Hari Musik Dunia dengan pagelaran Musik Muara Kalimantan Selatan 2026. Kami juga nanti akan mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08111511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk bincang-bincang kita siang hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini ada Pak Isra. Selamat datang Pak Isra, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Isra ini adalah Kasih pengembangan dan pagelaran budaya ya, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kabar baik Pak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Wah, ini nanti bakal ramai Pak ya.
1: Insya Allah
0: kegiatannya, wah luar biasa. Nanti ditunggu nih bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang ingin menikmati suasana musik ya.
1: Betul.
0: Pagelaran Musik Muara ini, nanti penasaran nih Musik Muara ini seperti apa nanti. Oh, ya. Baik, terus di samping Pak Isra ada Bang J. Husni, Komunitas Komuni. Ya.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Oh, Kak.
0: Iya, apa kabar nih? Baik ya kabarnya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, dan juga ada Bang Aswi Nugroho, Komunitas Komuni juga, apa kabar?
3: Yes, betul.
0: Yes. Kabar
3: terima
0: nih.
3: Terima kasih.
0: Kabar baik ya?
3: Kabar baik dong.
0: Iya, Bang
3: baik
0: Aswi
3: selalu.
0: Ini, wah, ini kayaknya rame nih, rame di Taman Budaya nanti. Kapan sih Pak Isra caranya nanti digelar?
1: Itu besok, Bu.
0: Besok ya.
1: Tanggal 25 sampai tanggal 26 27.
0: Oh, tanggal 26 27. 26 2 hari ya.
1: Iya,
0: ini apa aja sih eventnya nanti?
1: Itu eventnya terdiri dari kita semuanya, kita rangkul Bu. Di situ ada musik tradisi, mungkin ada kontemporer, musik modern juga. Di situ melibatkan semua musisi yang terwakili, ada sekarang ini sekitar 19 orang gitu.
0: 19
1: band yang akan main ditampilkan.
0: Ya, oke. Okay. Kalau Bang Aswin? Bang Aswin ini bagian apa nih Bang Aswin?
3: Saya bagian olah-olah Bu.
0: Olah-olah apa?
3: Bagian olah-olah konsep, bagian
0: olah-olah bubur asura,
3: olah-olah
0: ya.
3: Produksi,
0: iya. Semua ya, mencakup ya.
3: Mencakup. Bang, ya. Nah, kebetulan saya undernya Bapak J. Husni nih. Bapak J. Husni sebagai pimpinan produksinya. Saya sebagai manajer festivalnya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Terus bagaimana nih nanti jalannya acara ini seperti apa nih?
3: Iya, karena kalau secara isi program kita sangat variatif, jadi harapannya penonton umum bisa datang dan menikmati semua yang kami sajikan di sana. Tidak hanya musik Ibu sebenarnya.
0: Apa? Iya. Ada lagi ya yang
3: kita
0: lainnya.
3: Juga ada lab Batang Banyu, ada Pandir Series. Jadi Pandir Series itu kita ada sharing session seperti itu.
0: Okay.
3: Sharing session dengan beberapa narasumber yang sudah terverifikasi mempunyai banyak karya, terverifikasi mempunyai banyak ruangnya seperti itu, dan koneksi. Jadi harapannya di event ini kita bisa sama-sama untuk sharing berbagai macam hal, juga siapa tahu bisa bertukar ide, bertukar pikiran sehingga menjadi something new seperti itu.
0: Ya, asal jangan bertukar kesedihan gitu.
3: Jangan.
0: Ya.
3: Bisa jadi sih Bu, ada sesinya.
0: Ada ya. Nanti pada mewek semua penontonnya.
3: Tapi di belakang panggung aja.
0: Jangan
3: gitu,
0: ya.
3: Di belakang panggung aja. Jangan di depan panggung. Iya.
0: Okay.
3: Nanti ngerubah mood gitu.
0: Moodnya yang awalnya bahagia-bahagia,
3: iya,
0: jadi melo gitu.
3: Jadi
0: ya.
3: Melo, susah kita.
0: Dua hari ya, Bang Husni ya, dua hari, 26-27 ya, 26-27 ya. Dari pukul berapa nanti acaranya itu dibuka?
2: Dari pukul 4 sore sampai jam 10 malam Bu. Itu ada beberapa program dari kita, itu ada makan-makan bareng komunitas.
0: Oh.
2: Kita
0: MBG ya?
2: Bukan ABG tapi Bu.
0: Bukan ya.
3: Bukan Bu.
0: Bukan ya.
2: Kita berkeluh kesah di sana, kita
0: berkeluh kesah lagi.
2: Iya, berkeluh kesah. Agar satu ya. Sama lain mengetahui ya. Antara musik tradisi, kontemporer dan lain-lainnya, Bu.
0: Oke. Iya, ini menyatukan menyatukan musik gitu ya, Pak Isra ya.
1: Betul.
0: Menyatukan musik banua, kontemporer. Ini gimana sih ya?
1: Jadi selama ini kami Taman Budaya itu kan Bu memfasilitasi
0: kegiatan-kegiatan
1: jadi, kegiatan-kegiatan. Jadi pas kebetulan ini Hari Musik Sedunia ini, kami dari pihak Taman Budaya ini, khususnya Kepala Taman Budaya tadi sudah menyampaikan kepada saya, memberi pesan bahwa kita bisa mengakomodir musik apapun nanti di Hari Musik Dunia ini, bukan cuma tradisi aja, di situ ada kontemporer, di situ ada modern, ada tradisi, pokoknya mengakomodir lah Bu, supaya paling tidak bisa terwakili lah semuanya gitu loh, Bu, bisa merasakan di Hari Musik. Namanya juga kan Hari Musik Sedunia kan.
0: Iya.
1: Jadi tidak terkotak yang ini aja, paling bisa merangkul lah semuanya gitu. Dari jadi dari pihak Taman Budaya itu paling tidak ini bisa jadi barometer lah yang Hari Musik ini jadi kedepannya lebih baik lagi gitu loh, Bu.
0: Saya tertarik dengan namanya Musik Muara.
1: Iya.
0: Kenapa jadi diambil nama Musik Muara ini, Pak Isra?
1: Itu Bang Aswin yang bisa.
0: Ah, oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
0: Aswin. Iya, saya dari tadi
3: terima
0: penasaran.
3: Terima kasih, Bapak.
0: Langsung diserahkan penjelasannya gitu ya.
3: Silakan. Iya. Jadi ini sebenarnya kita kan banyak dari teman-teman ini ada yang di daerah pesisir, ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daerah sungai, ada yang di daerah kota seperti itu, Bu. Nah, harapannya semua bermuara di sini, Bu. Dalam satu panggung. Jadi beragam suara, beragam hasil, beragam karya yang ada di berbagai kota, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan itu bermuaranya semua di Hari Musik Dunia ini, Bu. Jadi sebenarnya bukan peletakan eventnya di mana, bukan. Kebetulan kita mempunyai ruang di Taman Budaya, panggung yang begitu besar dan fasilitas yang alhamdulillah difasilitasi secara maksimal oleh Taman Budaya sehingga pilihannya ada di Banjarmasin seperti itu. Tidak menutup kemungkinan untuk berada di tempat lain sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman harapannya
0: memang ditunjuknya di sini gitu.
3: Yes, betul. Karena itu tadi kebetulan fasilitasnya, Bu, yang kita cari. Nah, sehingga ketika kami berkabar juga ke teman-teman yang lain, okay. Katanya mereka sangat-sangat excited dengan event ini dan mereka mau untuk ke Banjarmasin. Jadi kita ada 19 penampil, Ibu, ada 19 penampil, ada 5 penampil yang dari luar Banjarmasin, Banjarbaru.
0: Wah, siapa aja itu ya?
3: Itu saya bacain satu-satu ya,
0: Ibu.
3: Oke, siap.
0: Pak Guru lagi ngabsen ya.
3: Iya, betul.
0: Sambil bercanda, Pak Isra, biar enggak ini.
3: Ya, jangan kaku-kaku amat ya, Ibu.
0: Tercepat tua, Pak Isra.
3: Iya, betul-betul. Ada SDN 1 Mahe Pasar, itu dari Tabalong, Ibu.
0: Tabalong.
3: Yes,
0: ya.
3: Terus ada Sanggar Campala Riza, itu dari Barikin. Terus ada ARS Musik, itu dari Banjarbaru. Ada Samudra Etnik Musik, itu dari Banjarmasin. Orkes Senandung Rembulan, itu dari Kabupaten Tanah Bumbu. Terus ada Gangsa Suara, itu dari Kabupaten Kota Baru. Terus ada Kuartal, itu dari Banjarmasin. Penembak Jitu dari Banjarmasin. Kacamata Pacah dari Banjarmasin. Paduan Suara Gemah Harmoni, ini juga dari Banjarmasin. Lalu ada Lantunan Keroncong Banua, itu dari Banjarmasin. Sima Dava dari Banjarmasin juga. Parman Pentol, ini dangdut ini nanti, Bu, ada dari Banjarmasin.
0: Tadi Parman Pentol. Agak mirip-mirip ya, Pak ya.
3: Iya, betul.
0: Kali ini saya salah
3: ya,
0: dengar gitu ya.
3: Pakai R, Ibu. Parman.
2: Parman
3: Pentol. Terus ada Talagumba, ini dari Banjarmasin. Nah, ini nanti mereka agak menarik untuk secara set panggungannya, Ibu, karena ada gumbaan.
0: Ada gumba ya.
3: Gumbaan bani. Iya, gumbaan bani.
0: Gumbaan bani ya.
3: Dibikin musik sama mereka.
0: Bisa,
3: dan
0: ya?
3: Itu instalasi itu keren banget, Ibu. Itu menarik sekali. Terus ada L Project dari Banjarmasin, Deadlight Band dari Banjarmasin, Final Morph dari Banjarmasin, juga ada Purwacaraka dari Banjarmasin dan ada Primitive Mangkinus dari Batu Licin. seperti itu Ibu.
0: Wow, iya. Banyak ya?
3: Banyak banget karena dua hari kan kita dua dan hari. Ini memang benar-benar perayaan aja buat teman-teman udah seperti kata Bapak Isra tadi seperti itu.
0: Artinya selain musik lain, apakah ini kerjasama dengan UMKM Pak Isra?
3: Iya.
1: Bazarnya ada ya.
3: Bazarnya ada. Kita ada ini ada apa namanya food truck
0: oh, nanti. Iya. Jadi jajanan di sana di mobil aja gitu ya.
3: Yes.
0: Bisa santai di sana gitu kan. Kerja sama lain dengan siapa lagi Pak? Pak Isra?
2: Merchandise band ya.
3: Iya. Nah, kita ada merchandise band juga. Gitu
1: ya. Merchandise
3: sama
1: band. Bang ada nggak?
3: Gitu? Sama Bang belum ada Pak.
2: Belum ada Pak.
3: Belum ada.
1: Nanti. Bang
3: nanti harus
1: ya?
3: Iya Bang Dunia aja Bu.
0: Asal jangan Bang di masjid ya Pak Isra. Iya. Iya.
2: Bang Dunia.
1: Ini mau ngadain musik apa jadi pelawak?
3: Iya jadi pelawak kayak gitu
0: nih Pak. Stand up comedy.
3: Iya nonton. Gimana sih maksudnya kayak gitu?
0: Oke. Jadi kabupaten kota ikut berpartisipasi ya. Betul. Artinya dalam kegiatan ini ke apa namanya musik muara ini. Emang dari awal kenapa jadi musik muara ini menjadi apa ya? Menjadi model apa ya? Tema seperti itu.
1: Pengasuh yang latar belakang.
0: Latar belakang.
3: Siap. Ya. Jadi kita
0: saya bukan polisi.
3: Oh iya. Okay. 86 Bu. Jadi berkaca dari hari musik-hari musik sebelumnya Ibu, kami pengen yang acara ini agak
0: beda.
3: Agak beda dan lebih dahsyat seperti itu.
0: Yeah.
3: Sehingga itu tadi kembali kenapa jadi kami memilih muara, kami pengen semuanya teman-teman yang dari 13 kabupaten kota tadi itu untuk bekerja sama dengan kita dan kami juga mengakomodasi mereka seperti itu, mengakomodasi mereka untuk dukungan produksi rekaman Ibu. Jadi di dukungan produksi rekaman inilah kita berharap ini adalah investasi kebudayaan untuk mereka bisa melahirkan karya baru. Nah, dengan berbagai program yang kami masukin di konten-konten yang ada di Hari Musik Dunia ini, itulah yang melatar belakangi kami untuk membuat event ini menjadi lebih besar, menjadi lebih berdampak Ibu, dan banyak kolaborasi.
0: Iya.
3: Berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Tapi pihaknya lebih ke pihak yang linear dengan musik. Seperti itu, seperti merchandise tadi, terus kerjasama dengan sanggar-sanggar yang tadinya kalau Hari Musik Dunia sebelumnya lebih ke pop seperti itu, yang ini kita dan ada yang lebih tradisional enggak? Sekarang kita ngeblend aja semua dah, ngeblend aja semua,
0: dan di mix ya semua.
3: Kita berbagi panggung tanpa memandang genre seperti itu. Itu dia yang membuat semangat kami akhirnya membara Ibu untuk event ini.
0: Untuk event ini luar biasa membara. Berapa lama?
3: Kenapa saya pilih kata-kata itu tadi?
0: Membara ya, bukan meledak gitu ya.
3: Akhirnya nanti meledak.
0: Meledak ya.
3: Meledak nanti.
0: Pada banyak kita lihat nanti ya.
1: Ini gara-gara tadi malam nggak tidur nih.
0: Nah, iya. Bola nih nanti Pak Isra jangan nonton bola nih.
3: Enggak. Yeah. Kami loading Ibu. Oh, loading nih di panggung dia.
0: Bang Usi berapa lama persiapannya?
2: Dari kurang lebih 1 bulan yang lalu kita merancang segalanya sampai pada akhirnya hari besok kita mulai running. Jadi 1 bulan itu kita menyusun programnya Bu, terus tuh melalui sistem kuratorial juga yang peserta-pesertanya, lalu pada besok hari selesai, alhamdulillah.
0: Iya, masih sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Masih bisa bernapas dengan baik, artinya gitu ya.
2: Sampai hari Sabtu.
0: Sampai harus hari Sabtu. Nah ini akomodasinya seperti apa mereka-mereka yang akan datang ke Banjarmasin?
3: Iya, boleh saya jelaskan?
0: Boleh, silakan.
3: Jadi dari kami itu memfasilitasi pertama. Yang paling utama adalah sound system yang luar biasa Ibu. Terus kita ada videotron juga, jadi gak kalah sama festival yang lain. Terus kita memfasilitasi buat teman-teman yang di luar Banjarmasin dan Banjarbaru itu Wisma yang ada di Komplek Taman Budaya.
1: PRI.
3: free.
0: Ya.
3: Tanpa ada pungutan sama sekali. Terus kita membebaskan parkir juga.
0: Ya.
3: Terus backstage seperti festival pada umumnya. Lalu makan. Dan di hari Sabtu itu kita ada makan malam, Ibu, yang namanya tunggu sebentar.
2: Banyak
3: sama kibit, sedikit sama culit.
0: Nice. Wah, itu baca culitan ini artinya ya.
3: Iya, tapi konotasinya makanan ya, Bu ya.
0: Iya, makanan maksudnya.
3: Makanan, iya,
0: Merasai, nah, kalau merasai. Orang Banjar merasai. Ya,
3: merasai.
0: Apakah
3: merasai.
0: Nanti kita diundang ya?
3: Ayo, ayo, Ibu, ayo.
0: Undangan khusus untuk RRI gitu. Ya. Hah? Siap hadir katanya aja.
3: Oh, siap hadir ya, Pak.
1: Datang aja,
3: Bu. Datang aja, Bu. Datang aja, Ibu,
0: datang,
3: Bapak.
0: Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar.
3: Iya. Nah, di program makan-makan inilah nanti para musisi itu makan bersama stakeholder, Ibu.
0: Oh, gitu. Jadi, gabung semua ya,
3: yes,
0: bertaur.
3: Ada Pak Kadis Dinas Kebudayaan di situ, ada Pak Kepala Taman Budaya, ada Pak Kasih sendiri, terus ada Pak Kabit juga, Pak Kabit dari Dinas Kebudayaan. Jadi para musisi itu saatnya untuk mereka ngobrol sama stakeholder. Ini loh, Pak.
0: Keluh kesah
3: yang
0: ya?
3: Kami pengenkan ini loh, Pak.
0: Apa yang diinginkan gitu ya.
3: Agar baiknya ini juga, Bu, infonya adalah kenapa jadi ini bisa tercipta itu keinginan dari para atasan sebenarnya. Bikinin dong kami satu sesi untuk bisa ngobrol gitu. Wah, kami langsung wah, alhamdulillah luar biasa nih, kita bilang. Nah, makanya kami bikin dinner ini, dinner lagi, makan malam ini.
0: Bagus sih sebenarnya dinner. Sama aja sih.
3: Kayaknya terlalu ini karena kami konsepnya maunya sederhana saja.
0: Enggak jauh beda sih gitu ya.
3: Iya, hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris
0: aja. Iya, betul.
3: Jadi disitulah nanti saatnya mereka untuk bisa berkeluh kesah tadi kata Bapak Pimpro, terus untuk bisa ngobrol, kenal paling tidak sama kepala dinas, sama kepala UPTD, sama Pak Kabit, Pak Kasih. Kenal secara personal menurut saya itu merupakan goal juga dari event ini.
0: Iya.
3: Itu menjaring relasi baru seperti itu. Lalu setelah ngobrol mereka bisa langsung showcase di panggung bahwa ini loh, Pak. Tadi apa yang kami omongin selama kita ngobrol tadi gitu. Ini penampilan kami
0: sharing
3: kira-kira
0: gitu ya.
3: Iya.
0: Tapi kalau kita berbicara tentang musik di Banjarmasin, Paisel banyak ya jenis musik. Bapak termasuk sudah masuk di sini Arabian juga sudah. Iya, pop gitu ya, Banjar. Arabian music juga sudah hadir gitu ya. Nah, itu kalau untuk kolaborasi, kalau mereka itu dikolaborasikan semua bagaimana jadinya ya?
1: Waduh, bisa jadi gado-gado tuh.
0: Itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu yang diinginkan.
2: Enak. Gado-gado enak. Jujur enak.
3: Jujur.
1: Sebenarnya sih bisa aja ya, semuanya itu.
0: Namanya kan musik ya, Pak ya.
1: Semua semuanya musik. Kan bisa aja. Kita ini kan gini. Kalau sepengetahuan saya sih ya, yang nama bermusik itu kan yang penting pinter-pinter, pinter-pinter nyenakin lagu aja, Bu, kalau istilah saya.
0: Kalau nggak enak pada bubar ya, Pak ya.
1: Kita punya bahan baku nih, musiknya bagus. Ini ilustrasi aja, Bu ya. Kalau jadi musisi itu yang paling penting menurut saya nih, Bu ya, bisa ngenakin lagu aja.
0: Betul, Pak.
1: Mau lagu apa aja kalau dia bisa mainin ngenakin yo.
0: Iya, apalagi orangnya sampai ngantuk ya, Pak ya. Berarti ngena sekali gitu ya di kuping sama di hati. Oke, ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo. Oke, baik. Kita ke ini, ke Bang Husni.
2: Iya.
0: Saya mau tanya, yang membedakan pagelaran tahun ini dengan event musik lainnya di Kalsel?
2: Lagi-lagi Ulun menyambatnya. Mari kita skenakan Taman Budaya ini.
0: Gimana nih?
2: Jadi band-band yang dari underground juga ada main. Kan sebelum-sebelumnya yang Ulun lihat pagelaran Hari Musik Dunia di tahun kemarin itu banyak musisi tradisional aja tuh, kerada yang bermacam ragam genre dan musik. Nah, hari ini kita datang membawa
0: apa? Oleh-oleh.
2: Membawa program itu.
0: Bobo.
2: Dan program, ya. Konsep ini menjadi beragam itu, Bu.
0: Iya.
2: Yang menarik hari ini.
0: Menariknya ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau kita berbicara tentang okelah, sudah semua persiapan sudah matang gitu ya. Ada enggak sih, Pak, tantangannya terbesar yang memang yang dihadapi terkait dengan kegiatan ini, Pak Isra?
1: Yang Ya, saya sih nggak ada yang dikhawatirin ya Bu ya, mm-hmm. selama ini ya. Selama saya di Taman Budaya untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi yang penting sih, kalau saya sih yang penting niatnya aja dulu Bu, kita kan. Niatnya aja, niatnya benar, kita buat majuin daerah. Apalagi yang khususnya, saya ini kan di Taman Budaya ini kan yang paling penting itu kan itu Bu, mau akomodir, karena UPT di Taman Budaya itu masalah kesenian Banjar, itu yang lebih prioritas kan.
0: Betul.
1: Ya, budaya saya, lokal ya, ya Pak ya. Saya budaya lokal kan, muatan lokal, kearifan lokal, itu yang paling penting. Kalau yang saya masukin musik modern ya pada protes lah orang kan. Oh, iya. Itu kan tempat orang berkesenian khususnya khususnya Banjar kan.
0: Iya.
1: Jadi, selama ini ya ini teman saya berdua ini ya ngasih masukan saya yang
0: bestie
1: yang namanya
0: ya,
1: Pak, ya? Ya akhir ini bestie sih. Dulu musuhan
0: ya. Wah, musuh berat nih ya Pak ya. Makanya kata orang Pak, jangan benci-benci sama seseorang, akhirnya akhirnya jadi teman.
1: Musuhnya gara-gara beda musik aja.
0: Ah, beda musik ya.
1: Yang sebelah kanan sukanya dangdut, di reggae gitu.
0: Tapi sekarang kan kolaborasi Pak. Kan enak sekarang ya kan. Gak usah
1: nih kok pelawak semua ini.
0: Gak usah musuh-musuhan.
2: Ya. Hipdut Pak, hipdut.
0: Hipdut, iya. Ini redut Pak. Reggae dangdut.
1: Ini semuanya pada gagal jadi musisi semua. Iya. Makanya jadi pelawak semuanya.
3: Iya lagi, bener lagi.
0: Oke.
2: Jadi panitia aja.
0: Panitia. Ya gak ada tantangan ya Pak ya, yang memang harus dihadapi. Kerjasama oke ya. Lancar semua. Dukungan Pak?
1: Dukungan ya sepenuhnya saya 100% ada di Taman Budaya mendukung Bu. Yang penting kalau saya gini aja Bu, tradisi itu kan nggak kolot-kolot amat. Yang penting itu kan tidak apa bergeser lah nilai-nilai luhurnya gitu aja yang penting. Kalau kemasan kan emang mengikuti peradaban zaman kan gitu Bu. Nggak bisa dong kita kayak tahun 80-an yang backgroundnya jelek gitu kan, sekarang kan udah pakai videotron kan,
0: iya,
1: segala macam kan. Boleh tradisi kan, kalau masalah kemasan nggak jadi masalah,
0: masalah
1: kan modern
0: iya.
1: Kan. Kalau saya sih yang penting sukses mewah,
0: sukses, mewah. Ya, yang jelas ditampilkan yang utama adalah musik benua lokal ya Pak ya.
1: Berkelas lah.
0: Berkelas, oke.
2: Dan meledak.
0: Dari tadi meledak terus Pak. Kirim Cuan. Ke Iran aja Pak. Kirim ke Iran Pak.
1: Ini otaknya nih berdua.
0: Tapi kalau nggak ada mereka berdua mungkin nggak ada yang bantu ya, ya Pak ya. Artinya bantuan mereka ini sangat sangat diharapkan sekali.
1: Ya, pusing juga
0: pusing
1: saya.
0: Pusing juga ya Pak ya. Tingkatkan kesabaran Anda Pak Israel. Oke, kalau kita

0: dapat mendapatkan hasil ternyata kita harus 2 hari nih. Mm-hmm. Kan karena kontennya ada ini mm-hmm. ini gitu. Oke, kira-kira kita open call kah mm-hmm. untuk penampil ini atau kita pilih secara close call, kita pilih langsung. Ternyata karena ini maunya secara inklusif, Bu, kita tidak ada secara umum seperti mm-hmm. itu ya. Jadinya open call, makanya ada kuratorial di mm-hmm. situ. Banyak teman-teman yang men-submit ketika kita buka open call itu satu sehingga banyak banget, dan terkurasilah 19 penampil mm-hmm. yang nantinya akan dibagi dalam 2 hari dan beserta dengan rundown-nya juga nanti akan kami sematkan di media sosial kami, Bu. Media sosial, entah itu dari media sosial komuni atau media sosial dari UPTD Taman Budaya, juga dari Dinas Kebudayaan. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, mereka kita sama-sama mempunyai goal yang sama akhirnya, Bu, bahwa kesuksesan sebuah acara itu akhirnya bisa dilihat dari banyaknya pengunjung. Mm-hmm. Seperti itu, makanya iya. Yang mengapresiasi seperti itu, Bu. Makanya kami berpromosi secara jor-joran juga. Dan akhirnya terima kasih dengan RRI Pro 1 karena mm-hmm. sudah mewadahi kami untuk bisa berpromosi di hari ini kepada para pendengar gratis RRI ini. Dan gratis.
1: Iya, tidak dipungut biaya.
0: Tidak dipungut biaya.
1: Meledak.
0: Meledak. Wow. Dor dar dir dor.
1: Oke. Bang Husni, ini dalam dua ini orang-orang musisi seperti ini, Pak Isra, ya. Enggak bisa diam gitu ya.
2: Agak gila.
1: Iya, makanya event ini stres. Kecuali ngantuk banget dia baru diam, Pak.
3: Cari duit
1: katanya Bang Husni. Bang Husni, ini dipungut biaya nggak sih masyarakat ikut nanti gabung menyaksikan acara musik pagelaran musik Muara ini?
3: Karena ini meledak.
1: Meledak.
3: Jadi kita gratiskan.
1: Ikut juga main gratis ya. Iya, jadi artinya yang gratis-gratis itu enak, Bu. Gitu ya. Aja nanti kalau mau lihat di situ makan malam diundang Har. Ketawa aja.
2: Silahkan okay. Semua RRI pada datang.
1: Oh, diundang ya. Tapi mungkin kami khususan ya, Pak, ya undangannya. Yeah. Nanti jangan dibedakan nanti duduk di depan gitu kan.
2: Privilege ini, privilege.
1: Oh, ini untuk Lia, ini untuk Ajar gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Pak Isra. Kalau ini kan kayaknya event di si tahun ini kayaknya event besar gitu ya. Yeah. Dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Yeah.
1: Nah, ini bagaimana agar menjaga event ini musik event apa sih namanya
2: hari musik dunia
1: pagelaran musik Muara ini agar ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat sesaat saja.
2: Ini kan bisa aja mm-hmm. nanti setelah ini terselenggara, ini menurut mm-hmm. perspektif saya, Bu, ya, pandangan saya gitu. Dengan terselenggara ini dari teman-teman ini berdua nanti jadi bahan evaluasi kami mm-hmm. dari Taman mm-hmm. Budaya kan. Sebenarnya ini awal pertama lah. Ingin mau akomodir semua kan, semua yang musisi-musisi daerah-daerah ini kan, dari ya teman-temannya ini kan punya pikiran gitu, tapi kedepannya tahun depannya kalau ini emang sukses bisa aja lebih berkembang lagi gitu loh. Mm-hmm. Makanya kan ada kurator itu yang ini yang layak main apa enggak, asal comot aja gitu mm-hmm. loh, Bu. Kan emang bagusnya seperti itu gitu mm-hmm. loh. Kita tuh paling tidak bermusik itu memberi edukasi lah sama masyarakat. Artinya gini, misalnya masalah sound aja. Mm-hmm. Ya semua orang sih kalau dengar bunyi ya bisa aja berbunyi semua.
1: Iya,
2: kan?
1: Kita terlihat juga bunyi, Pak. Ya, ya?
2: Maksud saya gini, kita dari pihak mm-hmm. saya memfasilitasi Taman Budaya di teman-teman pada yeah. punya program mm-hmm. ngasih edukasi ke masyarakat. Gini loh, sound yang bagus tuh kayak gini loh.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Gitu, jadi bukan cuma sekedar berbunyi aja,
1: iya.
2: ngasih pendidikan, oh sound bagus
1: edukasi
2: tuh seperti ini,
1: juga,
2: edukasi
1: ya,
2: gitu loh, hmm. bermusik baik tuh hmm. seperti ini loh, kayak gitu, maksud hmm. saya itu sih semuanya.
1: Iya. Sekaligus memberikan edukasi, pembelajaran kepada ya, masyarakat, betul. Bahwa bermusik itu memang ada hal-hal yang harus diperhatikan.
2: Ya, tanggung jawab gitu ya. Moral lah kita sebagai moral. Seniman itu kan. Nah, menurut saya ya bisa jadi nanti kedepannya lebih baik lagi dari
3: amin,
2: ini.
1: Amin. Amin. Ya. Ya kita harapkan sukses. Betul. Ya.
2: Sukses.
3: Amin.
1: Jadi tahun depan nanti mungkin ada gebrakan baru nanti ya, terkait betul. Dengan peringatan Hari Musik ini. Ya. Apakah nanti ya. Namanya lagi?

0: atau diganti atau seperti apa nanti kolaborasinya nanti kita tunggu.
1: Siapa tahu juga nanti ngedatangin artis.
0: Siapa Pak?
1: Nasional. Papan, siapa
0: papan
1: tahu,
0: atas?
1: Kan? Ya bisa
0: iya
1: jadi kan.
0: Kalau kita di Banjar papan jabuk aja Pak.
2: Papan jabuk.
1: Tapi kan mengingat efisiensi ini kayaknya
0: agak susah Pak. Agak susah ya, kayaknya Pak. Pak kalau sudah berbicara itu saya juga angkat tangan Pak. Terus terang Pak.
1: Ya siapa tahu ada yang mendanain kan.
0: Iya, Bank Dunia.
3: Iya. Bank Dunia tadi.
0: Asal jangan bank di masjid ya Pak ya.
2: Iya, Bank Dunia Goks.
0: Goks. Oke, kalau begitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Pendengar bagiannya ingin bergabung nanti silahkan tanya-tanya langsung terkait dengan pagelaran musik ya, pagelaran musik Muara yang nanti akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya Kalsel, tepatnya di Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi. Kita akan jeda lagu.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, kita masih berbincang terkait dengan pagelaran musik muara ya, yang nanti akan dilaksanakan di UPTD Taman Budaya Kalsel. Pak Isra, kalau kita berbicara tentang pagelaran musik muara ini, nah ini nanti kedepannya kan ini musik diminati oleh generasi muda ya Pak ya, artinya bagaimana nanti 5 tahun ke depan cita-cita besar yang ingin diwujudkan melalui pagelaran musik muara di Kalsel ini seperti apa?
1: Karena musik ini musik bahasa universal, saya sih pengennya kalaupun berdampaknya ke depan itu lebih besar lagi Bu. Lebih besarnya ya kalau bisa ya ada band-band luar lah paling tidak. Saya sih punya impian sih pengennya orkestra gitu loh.
0: Orkestra ya Pak ya.
1: Orkestra kayak misalnya ngedatengin ADMS, itu kan tergantung duitnya juga kan.
0: Betul. Harus ada kerjasama yang besar itu Pak.
1: ADMS misalnya sebagai orkestranya, habis itu musik-musik Banjar kan. Cuma ya lagu Banjar diorkestrain ADMS kan, ya ini hayalan saya aja sih ke depannya.
0: Gak apa-apa Pak, gratis kok, gak bayar Pak menghayal.
1: Ke depannya, supaya musik Banjar itu biar bukan orang ngeliat cuma sekedar tradisi biasa, dianggap biasa, paling tidak naik kelas lah.
0: Iya, betul.
1: Kan dengan kalau musik itu pakai orkestra itu bisa mewah, musik itu kan lebih kaya lagi kan. Maksud saya sih kedepannya seperti itu gitu loh. Tapi kerjasama sih kalau bisa ya sama orang luar lah, maksudnya setingkat nasional lah kedepannya itu isi impian saya aja.
0: Iya, kenapa Pak? Mudah-mudahan kan terwujud seperti itu.
1: Iya.
0: Bang Aswin, nanti ke depan agar pagelaran musik ini menjadi harapannya menjadi agenda tahunan ya. Ada nggak sih sudah dapat bayangan tahun depan nanti seperti apa?
2: Kalau untuk bayangan tahun depan kita belum terlalu gimana-gimana Bu. Hanya saja karena kita akan ada live streaming juga Bu. Ada live streaming, jadi secara kontinuitasnya kami harap di YouTube itu, di YouTube nanti karena kita live itu bisa terus ditonton sama orang, sehingga secara euforia ini gak habis sampai tahun depan. Dan juga di kolom komennya monggo aja buat teman-teman yang menonton di kanal YouTube live kami nanti, itu sila untuk berkomentar atau memberikan idenya, apakah ada ide tertentu yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu untuk kebaikan event-event yang ada di yang kami hidangkan di sana gitu ya, yang kami sajikan. Kalau semisal di tahun depan bisa kita realisasikan, harapannya sih bisa jadi apa ya, kenapa jadi seperti ini, karena kami pengennya umum gitu Bu. Kami pengen inklusif sehingga semua bisa aja terlibat untuk pengkonsepan gitu. Ide-ide itu bisa datang dari mana saja, tidak menutup kemungkinan dari orang-orang luar dari kami juga. Bagusnya ada yang kayak gini nih, bagusnya ada yang kayak gini nih gitu. Nah, itu menurut kami lebih
0: ada masukan gitu ya.
2: Yes, dan menarik jadinya Ibu gitu. Karena mungkin kami kehabisan ide kah apa lain sebagainya gitu, tapi harapannya sih enggak ya.
0: Iya.
2: Iya, seperti itu sih Bu.
0: Harapannya kemasan-kemasan baru nanti mudah-mudahan ada ini ya, ada masukan gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi nanti tahun depan tinggal ya dikolaborasikan, tinggal dibayang-bayangin aja lagi ya. Mudah-mudahan nanti jadi hasilnya baik. Bang Husni, gimana nih nanti, apakah nanti akan ada kolaborasi dengan tarian atau hanya musik saja?
3: Kalau saya seperti abang-abang yang di samping membilang bahwa ini akan berdampak lebih besar. Ini adalah bisa jadi festival musik Kenaya, ini menjadi festival yang besar di Kalimantan Selatan. Bisa jadi ini jadi ajang buat silaturahmi musisi setiap tahunnya, dan itu
0: jadi
3: bermanfaat
0: contoh juga ya,
3: iya.
0: Menjadi generasi muda gitu ya.
3: Betul.
0: Untuk menyukai musik-musik Banua khususnya gitu ya, musik lokal, harapannya seperti itu. Baik, ini karena waktu kita juga terbatas nih, tidak terasa bincang-bincang kita sudah di menit ke-53. Tidak terasa kan ya? Makanya
2: bener juga.
0: Iya, kalau terasa itu kenyang biasanya.
2: Betul. Makan kenyang gitu. Ibu lapar ya Bu ya?
0: Iya, enggak sih, meledak sudah. Oke, Pak Isra, closing statement sebagai kasih ya, terkait dengan pegelaran musik Muara ini apa Pak ingin disampaikan?
1: Closing statementnya ya, kira-kira apa ya enaknya ya kalimatnya ya?
0: Satu kata Pak. Satu kata. Kata-kata hari ini Pak.
1: Saya apa dari apa khususnya Taman Budaya aja ya Bu ya. Saya sih mau ke depannya nanti yang untuk hari musik sedunia ini kedepannya ya lebih baik lagi lah daripada ini gitu. Mungkin ini jadi percontohan dulu lah. Untuk kedepannya kan bisa aja kan ini jadi bagian inspirasi kedepannya lagi kan. Bisa bikin suasana lebih bagus lagi apa gimana kedepannya. Pokoknya musik daerah lebih bisa dikenal orang lah. Bisa menasional lah.
0: Iya, harapannya seperti itu ya.
1: Maunya Pak. Maunya saya sih seperti itu, Bu.
0: Kita sudah ada Pak satu yang sudah nasional.
1: PP apa?
3: Riyadi.
0: Iya, itu PP apa, Pak?
1: PMP.
2: PMP apa?
0: Iya, Palembang. Oke, Bang Asin. Ya. Closing statement-nya.
2: Siap, dari kami sebagai penyelenggara yang tentu harapannya pengennya ini
0: sukses lancar ya.
2: Sukses bisa memberikan dampak besar, dikunjungi oleh masyarakat umum gitu. Hasil-hasilnya juga bisa memberikan entertain kepada semua yang menonton, terus tidak ada kalangan tertentu yang merasa dikucilkan karena kita sudah membuat open call sehingga ini kalau yang tidak submit ya monggo di tahun depan seperti itu.
0: Oke.
2: Itu aja sih Bu.
0: Itu aja
2: dari
0: ya.
2: Dari saya ya.
0: Bagus nih.
3: Kalau saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Taman Budaya Kalimantan Selatan yang sudah memfasilitasi semuanya. Terus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah membantu banyak hal. Terus kawan-kawan peserta, kawan-kawan komunitas yang sudah berkolaborasi hari ini. Semoga kita bisa berkolaborasi di tahun selanjutnya dan event dan di event-event selanjutnya. Semoga ini menjadi langkah kecil untuk kita menuju yang lebih meledak lagi ya kalau Bang Aswin.
2: Dar.
0: Gitu ya.
3: Jangan lupa datang semuanya di tanggal 26 sampai 27 di Panggung Bakhtiar Sandiarta. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam mari kita rayakan bersama.
0: Iya, sekaligus itu, untuk nonton bareng gitu ya.
3: Nonton bareng.
2: Sedap pimpro, pimpro saya itu, Bu.
0: Iya gitu ya. Itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Isra, Bang Aswin, Bang Husni sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Semoga sukses acaranya.
2: Amin,
0: lancar,
2: amin
0: ya Allah. Jaya, kita doakan semoga nanti tahun depan ada gebrakan baru.
3: Amin.
0: Apa nanti tajuk pagelaran ke depannya gitu ya. Kita tunggu. Baik. Terima kasih, sukses untuk Anda semua dan mudah-mudahan next time kita tahun depan akan bisa berbincang kembali.
2: Amin. Itu harus, harus,
0: harus ya. Harus. Kasih undangan nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar itu tadi bincang-bincang kita di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin terkait dengan pagelaran musik Muara peringatan Hari Musik Dunia HMD Kalsel tahun 2026 bersama Pak Isra kasih pagelaran ya. UPTD Taman Budaya Kalsel dan ada Je Husni Komunitas Komuni dan juga Bang Aswin Nugroho Komunitas Komuni juga. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin siang ini.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan siang hari ini kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Kamis 25 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana. Pendengar dan pemirsa, menjadi angin segar, harga telur ayam di pasaran Kota Banjarmasin terus mengalami penurunan. Saat ini, harga telur ayam ras berada di angka Rp25.000 per kilogram. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Harga telur ayam di Kota Banjarmasin terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menjadi angin segar bagi pedagang, namun justru menambah beban para peternak ayam petelur. Stok telur ayam di pasaran saat ini terpantau melimpah, baik produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah. Limpahnya stok tersebut membuat harga jual telur terus bergerak menurun. Kepala Toko Adiantalu Elvian mengatakan, harga telur di tingkat jaringan distributor pangan kini berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga telur masih bertahan di angka Rp27.000 per kilogram. Menurutnya, melimpahnya stok telur juga dipengaruhi oleh liburnya produksi program makan bergizi gratis atau MBG karena masa libur sekolah. Meski demikian, distribusi telur kepada pedagang dan penjual lainnya masih berjalan normal.
2: Untuk stoknya kan di luar ini kan melimpah lah kaitan stok telur. Apalagi kan MBG libur, kalau yang menyerap telurnya kan tapi ada. Otomatis di luarannya melimpah banyak. Kalau ini kan saat ini harga turun loh, sekitar Rp3.000 kan turunnya sekilo nih telurnya. Dari yang biasanya normalnya kan 27. Ini saat ini kan ada yang 24, ada yang 25 harga telur nih di pertayan.
1: Di sisi lain, kondisi tersebut justru dirasakan berat oleh para peternak telur ayam. Banyak peternak menawarkan telur ke toko dengan harga Rp24.500 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga jual di pasaran berada pada kisaran yang sama. Alfian mengaku prihatin terhadap kondisi peternak yang kesulitan mendapatkan keuntungan. Selain harga telur yang rendah, para peternak juga harus menghadapi kenaikan harga pakan ternak yang menambah biaya produksi.
2: Apalagi di lokal yang kesini kayak pohon lokal nih lah, yang telur kandang lokal nih, ya, tadi dia ada menawari. Menawari sih, cinta 25, juga ada masuk, ditawar sih di 24,5, ada masuk juga. Sedangkan bama kan larang loh, apalagi peternak lokal sakit banget dan mudah-mudahan nih gitu kan, harganya sampai turun lagi gitu kan. Maksudnya sampai turun lagi kan kasihan gitu kan, kayak bukan pelaku usaha kandang yang isi telurnya.
1: Lebih lanjut, Alfian memperkirakan harga telur ayam masih berpotensi mengalami penurunan pada waktu dekat. Mengingat harga telur dari Pulau Jawa juga berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dia berharap keseimbangan harga segera kembali normal, sehingga pedagang tetap dapat berjualan dengan baik dan peternak memperoleh keuntungan yang layak dari hasil usahanya. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Polda Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sarasehan bersama Insan Pers dalam rangka Hari Bayangkara ke-80.
3: Saya berharap dari diskusi tadi yang pertama,
4: Polda Kalimantan Selatan menggelar sarasehan bersama awak media dan organisasi pers dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Selasa 23 Juni di Markas Polda Kalsel di Banjarbaru. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Banua. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif melalui penyampaian informasi yang positif dan edukatif kepada masyarakat. Menurut Kapolda, kontribusi media terbukti membantu menjaga stabilitas keamanan termasuk saat berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi di sejumlah daerah pada September 2025 lalu yang berjalan aman dan damai di Kalimantan Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran media yang dinilai mampu menghadirkan informasi berimbang sehingga situasi tetap kondusif di tengah dinamika masyarakat.
3: Saya berharap dari diskusi tadi yang pertama, silaturahmi ini, diskusi ini tidak hanya di sini, nanti kita akan laksanakan secara periodik. Kemudian yang kedua, saya juga berharap kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas melalui pemberitaan-pemberitaan dan konten-konten yang positif yang kita berikan kepada masyarakat.
4: Melalui sarasehan tersebut, Polda Kalimantan Selatan berharap sinergi insan pers semakin erat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, hari terakhir sistem penerimaan murid baru SPMB kemarin, SMA Negeri 12 Banjarmasin diserbu pendaftar. Rencananya pihak sekolah menyediakan kuota sebanyak 216 siswa yang dibagi 6 rombel. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
1: Seperti biasa, kami di SMA 12 juga menerima siswa murid baru tahun ajaran 2026-2027.
2: Sejumlah orang tua siswa terlihat mengantri di ruang guru untuk menunggu giliran di operator sekolah. Pada hari terakhir, memang orang tua siswa banyak yang mendaftarkan anak mereka ke SMA Negeri 12 Banjarmasin. Pada hari terakhir ini ada 100 lebih pendaftar. Sebelumnya, pada hari pertama, ada sekitar 80 pendaftar dan di hari kedua sekitar 80 pendaftar. Sedangkan untuk jumlah pendaftar sekitar 244 orang. Sementara untuk kuota SMA Negeri 12 sekitar 216 siswa yang dibagi dalam 6 rombongan belajar atau rombel. Menurut pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 12 Banjarmasin Mukhlis Taqwin, mereka masih melakukan verifikasi pada pendaftar di sekolah tersebut. Operator memang sengaja disiapkan oleh pihak sekolah untuk membantu para orang tua yang ingin mendaftar ke sekolah di kawasan Alak ini.
1: Seperti biasa, kami di SMA 12 juga menerima siswa murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ini kami menerima 6 rombel, sekitar 216 siswa. Semuanya secara online, ya. Dan posisi pendaftar ya alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ini kampanye yang terbanyak nih. Hari pertama yang mendaftar 82, hari yang kedua itu sekitar itu juga. Hari ini sampai ini nih sekitar 22. Jadi kalau kami total itu sudah pendaftar 244 di berbagai jalur. Ada jalur prestasi, afirmasi, mutasi, kemudian jalur domisili. Agak unik sedikit kita di SMA 12 ini, karena mayoritas sekitar kita ini agak-agak gagap dengan teknologi.
2: Sementara itu, menurut salah satu orang tua siswa pendaftar, Nuridah, yang langsung datang ke sekolah mengaku kesulitan untuk mendaftar secara online, hingga ia pun langsung datang ke sekolah. Ia juga yakin anaknya bisa masuk melalui jalur domisili atau zonasi.
3: Ada paham.
4: Makanya ke sekolah pula. Ini anak keberapa, Bu, yang masuk sini, Bu?
3: Pertama.
4: Anu susah lah tadi, Bu, daftarnya.
3: Ada.
4: Sudah diarahkan sama pihak sekolah. Tempat tinggal di mana, Pian?
3: Di perumahan Herlina.
4: Oh, kira-kira masuk aja nih lah, Bu.
3: Masuk.
4: Jalur apa, Bu?
3: Domisili.
4: Iya, domisili.
2: Hari terakhir ini, sekolah membuka pendaftaran hingga pukul 14 WITA. Semua data yang masuk mereka verifikasi terlebih dahulu agar siswa yang masuk ke SMA Negeri 12 Banjarmasin sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pendengar, meski berada di kawasan pusat kota, SMP Negeri 10 Banjarmasin Kelurahan Gadang justru turut mengalami kekurangan peminat pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Dari total 224 kursi yang disediakan, sekolah tersebut baru mendapatkan 129 calon murid baru. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Kalaunya kekurangan sih memang ada karena
6: tantangan minimnya pendaftar pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ternyata tidak hanya melanda sekolah di wilayah pinggiran kota. Kondisi serupa juga menimpa sekolah di kawasan tengah kota, seperti SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 224 kursi untuk 7 rombongan belajar. Namun, hingga masa pendaftaran resmi berakhir, pihak sekolah tercatat baru menjaring 129 calon siswa baru, sehingga baru menutupi kuota untuk 5 rombongan belajar. Kepala SMP Negeri 10 Banjarmasin, Suryasa, mengatakan ketatnya persaingan dengan sejumlah sekolah di sekitar, serta menyusutnya populasi anak usia SMP di wilayah zonasi, menjadi penyebab utama tren penurunan ini.
5: Kalau yang 5 rombel, kalau kita lihat dari kesiapan gurunya dan kesiapan ruangan itu lumayan aman masih. Artinya tidak merubah tatanan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalaunya kekurangan sih memang ada karena seharusnya kan satu rombel itu 32, tetapi untuk sementara ini 5 rombel itu belum terpenuhi 32.
6: Meski kuota belum terpenuhi 100%, pihak sekolah memastikan proses belajar mengajar akan tetap berjalan lancar karena kesiapan guru dan fasilitas yang ada. Di sisi lain, sejumlah orang tua juga tetap memilih sekolah ini karena alasan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Seperti yang diungkapkan Umi Yati.
7: Di mana? Pasar Lama. Di Pasar Lama.
4: Oh. Ben asli Pasar Lama.
7: Iya, di Pasar Lama.
4: Anak Ben sebelumnya sekolah di mana, Bu?
7: Sekolah di Sekolah Sejati.
4: Ini di SMP 10 pilihan pertama kah atau apa?
7: Pertama.
4: Kenapa jadi milih sini?
7: Tahunya di sini, anak sininya.
4: Langsung ke sini lah.
7: Iya, langsung ke sini lah.
4: Ben ada menyarankan ke sekolah yang lain kah sebelumnya atau apa?
7: Ada dua, ini anak sini kan ya. SD itu anak sini sampai 10.
6: Guna memenuhi sisa kuota yang masih tersedia, pihak sekolah membuka sistem pendaftaran secara luring atau offline yang dimulai pada hari ini, Kamis 25 Juni. Langkah ini sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang memberi kelonggaran bagi sekolah yang belum memenuhi kuota. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: RRI Banjarmasin menerima bantuan 500 ekor benih ikan patin dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Banjarmasin. Benih ikan tersebut akan dipelihara di sungai depan kantor RRI sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan dan pemanfaatan kawasan perairan. Berikut laporan Lucy.
1: RRI Banjarmasin menerima bantuan sebanyak 500 ekor benih ikan patin dari UPTD Balai Benih Ikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Banjarmasin. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan yang sebelumnya disampaikan oleh RRI Banjarmasin kepada DKP3 Kota Banjarmasin. Benih ikan patin tersebut ditebar dan akan dipelihara di sungai yang berada tepat di depan kantor RRI Banjarmasin. Selain sebagai upaya pemanfaatan lingkungan perairan, keberadaan ikan patin juga diharapkan dapat menjadi indikator kualitas air serta memberikan nilai edukasi bagi masyarakat. Kepala UPTD Balai Benih Ikan DKP3 Kota Banjarmasin, Nanang Setiawan, berharap benih ikan yang diberikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
2: Jadi semoga nanti ke depan ikan bisa berkembang dengan baik dan itu menjadi ya mungkin salah satu parameter ya, salah satu menjaga parameter kualitas air di lingkungan kita. Dan semoga itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, masyarakat pun mungkin nanti kalau bisa melihat ya. Mudah-mudahan kembali lagi tadi, semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
1: Sementara itu, Ketua Tim Bidang Teknologi Media Baru RRI Banjarmasin, Muktasim Daro ini menyampaikan apresiasi kepada DKP3 Kota Banjarmasin atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, penebaran benih ikan patin ini menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali ekosistem sungai di sekitar lingkungan kantor RRI.
3: Ucapan terima kasih tersebut karena atas kerjasamanya penanaman benih ikan patin yang tadi kita sama-sama saksikan ditabur di sungai depan kantor. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari menghidupkan sungai di depan kantor RRI Banjarmasin. Tentunya ini teman-teman di RRI untuk menjaga dan selalu barangkali melaksanakan komunikasi kepada DKP3 bagaimana memelihara patin itu agar tetap berlangsung kehidupannya dan berkembang biak dengan baik.
1: Menurut Muktasim, kerjasama ini menjadi langkah awal pemanfaatan sungai sebagai ruang konservasi lingkungan, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kualitas perairan di Kota Banjarmasin. Lucy Ayu Lestari melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Politeknik Hasnur memperkenalkan Hub Export Accelerator atau HEXA sebagai wadah baru bagi anak muda Kalimantan Selatan untuk mengembangkan potensi bisnis, memperluas jejaring dan mendorong produk lokal menuju pasar global. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Politeknik Hasnur melalui kegiatan Leadership Talk Tour memperkenalkan peluncuran awal atau free launching Hub Export Accelerator atau HEXA, sebuah komunitas yang disiapkan sebagai wadah bagi anak muda Kalimantan Selatan untuk mengembangkan bisnis dan kemampuan di bidang ekspor. HEXA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bagi generasi muda agar mampu mengangkat potensi produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Komunitas ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa, tetapi juga terbuka bagi anak muda dan alumni di Kalimantan Selatan yang memiliki ketertarikan dalam pembangunan usaha berbasis ekspor. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Hasnur, Api Pajar Saputra, mengatakan saat ini pengembangan komunitas masih banyak digerakkan oleh mahasiswa program studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Hasnur. Namun ke depan, HEXA akan membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa maupun alumni di Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan, HEXA memiliki 4 pilar utama, yakni Learn, Grow, Go Global, dan Connect. Keempat pilar tersebut menjadi dasar dalam membangun lingkungan yang saling mendukung antara anak muda untuk meningkatkan kapasitas, membangun usaha, serta memperkenalkan potensi daerah ke tingkat global.
5: Artinya di sini kita berusaha membuat ekosistem yang memang sesama anak muda kita bisa mengangkat potensi yang ada di daerah tentunya begitu. Dengan berdasarkan portofolio yang ada dari teman-teman mahasiswa yang hari ini mendeklarasikan relaunching tersebut, dengan mereka sudah mengekspor berbagai limbah, kemudian ada komunitas lokal yang memang selama ini mungkin belum terlihat, namun dengan adanya mereka bisa mengangkat. Nah, hari ini dengan launchingnya Hexa, harapannya bisa menambahkan bibit-bibit anak muda yang bisa mengangkat potensi di daerah mereka masing-masing.
4: Melalui kehadiran Hexa, Politeknik Hasnur berharap semakin banyak generasi muda yang mampu mengembangkan potensi daerah masing-masing dan berani bersaing di pasar internasional. Kampus bersama entitas Hasnur juga berkomitmen mendukung berbagai inisiatif positif mahasiswa yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin mengapresiasi Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin yang menggelar Kepala Disbud Porapar Kota Banjarmasin mengapresiasi Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin yang menggelar Kejuaraan Loncat Indah 2026. Ajang ini dinilai menjadi wadah dalam penjaringan atlet muda sekaligus untuk pembinaan secara berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
7: Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyampaikan apresiasi atas kejuaraan loncat indah yang digelar Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin. Ia menilai potensi dari anak-anak mulai dari usia pemula hingga dewasa sangat besar untuk berkembang di cabur tersebut. Berdasarkan informasi dari panitia sekaligus pengurus Aquatic Indonesia Kota Banjarmasin, prestasi atlet-atlet loncat indah telah berbicara banyak mulai dari tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Melihat potensi tersebut, Kadisput Porapar Kota Banjarmasin menginginkan bahwa pembinaan tak hanya sebatas kejuaraan dan seremoni saja. Pihaknya mendukung penuh cabang olahraga yang memiliki peluang untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas para atlet agar bisa terus berprestasi.
8: Alhamdulillah antusiasnya cukup besar ya, lebih daripada Porprov, waktu Porprov dulu cuma 25, nah di sini ada 28 malahan, nah, untuk baik itu pemula maupun yang senior. Jadi untuk pelajar. Harapan kami dengan salah satu kegiatan Wali Kota Cup ini menjadi bagian selektif juga ya untuk para pelatih untuk mencari bibit-bibit yang nanti kedepannya juga bisa menjadi bagian daripada seperti yang kemarin sampai PON bahkan sampai Olimpiade. Harapan kita.
7: Di sisi lain, banyaknya atlet-atlet pemula yang ikut pada kejuaraan loncat indah ini memberikan angin segar untuk regenerasi atlet loncat indah ke depannya. Dengan begitu, identitas Kota Seribu Sungai tidak hanya sekedar julukan semata, melainkan sebagai salah satu pencetak atlet loncat indah yang bisa terus berprestasi. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Kamis 25 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: siang pendengar, menjumpai Anda kembali di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Kita bersua ya kurang lebih sekitar 30 menit ya di Blari Indonesia siang ini. Lagunya sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar, tinggal dipilih ya melalui line telepon 02 0811 511 1410 dan juga 0511 325 1562. Anda dapat request lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Eja. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah hayat, untung mandi.
0: Ais, mantap, seger ya. Lagunya apa,
1: Eja? Lagunya super, lagu Suparman adakah?
0: Suparman, Suparmi ada. Nah, ditambah telur sama sayur. Iya.
1: Kita terus di sambungnya di Slingshot.
0: Lain, aku kan Suparmi.
1: Kau coba mana aja dah.
0: Ada Rindu Terlarang Rasa, ada Noah.
1: Nah itu Superman is dead.
0: Superman is dead. Where Superman is dead? Mana?
1: Oh, oke, kira tadi Superman.
0: Kuat kita bersinar, bukan itu Superman ya.
1: Kesadakan,
0: kesadakan Superman. Oke, jadi tunggu lagunya aja.
1: Iya, itu aja lah. Baunya lancar, rezekinya bawa sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eja yang ada di kawasan Martapura. Halo, dari Indonesia.
2: Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Apa kabarnya?
0: Kabar baik, Mbak Mei. Gimana kota baru?
2: Aduh, lagi kepanasan, Mbak. Sampai ke tumit-tumit.
0: Uma, untung ada bengkang tumitnya lah.
2: Kemarau kali.
0: Iya, Om, kepanasan.
2: Tambak-tambak gen ano sorop deh.
0: Nah, ya itu artinya kepanasan, Mbak Mei Muna.
2: Banyu ano.
0: Apa banyunya?
2: Sorop-sorop aja.
0: Lagunya apa, Mbak Mei?
2: Apa lagunya, Nah?
0: Ada lagunya Republik Tiada Guna Lagi, ada Ceylon 7 Seberapa Pantas. Terus ada Rasa Rindu Terlarang. Nah, berapakah larangnya, ada tahu nih? Yang mana?
2: Nah, seberapa pantas saja dah.
0: Oh, kalau enang belarang-larang nih.
2: Seberapa pantas saja dah.
0: Oke, siap lagunya.
2: Salamnya buat Eja tadi. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat aja. Buat Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah yang ada di kawasan Kota Baru ya. Next, kita langsung aja menyapa Anda juga melalui live TikTok yang udah mampir gabung di kesempatan siang hari ini ya. Selamat menikmati lagunya, dan juga Anda juga dapat bergabung request ya lagu-lagu siang ini bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Kuat kita bersinar, Superman is dead, dan juga ada Rasa Rindu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musikari Indonesia. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali ya, 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Blari Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Enggi, sehatlah. Sudahkah membubur?
1: Nah, ada umpat aku ya.
0: Nah, umpat aja kak, ada umpat meminta.
1: Maksudku kayak itu. Bentar,
0: umpat. Kayak itu kak.
1: Dua piring,
0: nah,
1: dua piring ada
0: papa. Apa nyepin dua piring? Oh, orang bawa anu panci.
1: Pancinya di keroputi masri.
0: Wah, kacau am to. Enggi, kayak curut tai lagi.
1: Makanya. Jadi aku indah bekas keroputannya. Piringnya aja aku dua. Yang di sini lucu, ada iwaknya ya.
0: Oh, mantap tuh, Enggi, luar biasa. Itu berarti anu tuh 45 macam berarti tuh menyu sampai biwak.
1: Tapi iwaknya karing aja, Pak.
0: Bayam. Nambah tensi. Bang Hendy, lagunya ada Santai Sania Adi, Akhirnya Ku Menemukanmu.
1: Terus?
0: Terus, ada Republik Tiada Guna Lagi. Ada... mana lagi ya? Ada Bulan Jamila, Cinta Mati 3. Nah, itu.
1: Cinta Mati sama 3 kali lah.
0: Ya, am, hidup lagi kayak Kemos.
1: Oh, no, reinkarnasi.
0: Oh, nah, Akhirnya Aku Menemukanmu.
1: Tadi siapa yang masuk udah? Aku baru buka.
0: Tadi ada Eja, ada Mbak Maimuna, ada Mama Alfi melalui WA. Ini yang ada Adi, Akhirnya Aku Menemukanmu. Biasanya kan Naf ya, ini Adi. Recycle nih.
1: Mama Alfi hidup lagi ya sudah?
0: Ada, Inggi, hidup lagi si Din.
1: Iya, rawa sudah timbul, ada.
0: Yang mana? Bang Hendy?
1: Santai aja, santai aja.
0: Santai, oke, siap lagunya.
1: Belum hadang bubur ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena okay. Masih jangan dibari ya. Salamnya nah, dalam Power Ranger.
0: Inggi.
1: Mana Power Ranger nih?
0: Belum lagi.
1: Madang bubur juga kalah.
0: Bisa jadi, Inggi.
1: Langsung usap, usap, mau usap lah sebenarnya. Kurang aja, ujung usapnya mana yo?
0: Tahu nih usap lah mas.
1: Anu betina.
0: Bisa juga, Inggi.
1: Putri, mana putri di
0: Jona? Parah dah harinya kalau, Inggi.
1: Mungkin lo anu lo nunggu sore kalau panasnya Inggi. Kan mau. Takut girang bulannya.
0: Inggi.
1: Ayo, jalan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bacakan dulu nih WhatsApp yang gabung ada dari Papa Uji juga. Di Amuntai katanya minta putarkan lagu santai. Kak Penyiar, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baiklah, itu dua lagu yang sudah di request ya. Nanti yang belum sempat kita lanjutkan lagi di part kedua. Selainnya ada Mada yang akan mempersamai Anda di Banjarmasin sore. Dan akhirnya saya juga harus pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas untuk Anda. Dua lagu, Sania Santai dan Adi, Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Prosatu Banjarmasin.
8: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
9: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Yomil Mada. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta rupiah per orang. Dan faktanya pendengar, klaim tautan pendaftaran Bansos Program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs ataupun tautan sebagai akses pendaftaran Bansos PKH, dan pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos tersebut dan juga menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta rupiah dari Kemensos adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
10: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
7: Banjarmasin sore ini.
11: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
12: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
11: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
13: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
11: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi ya di Blaria Musik Indonesia. Blaria sampai nanti di jam 4 sore, tapi tentunya Mada menemani sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hari ini sudah seru banget. Tadi Mada menyapa-nyapa penonton yang ada di TikTok. Yang mau gabung di TikTok juga boleh banget Mada tunggu. Ada El, ada Nang Boy, ada Anajib, ada juga Bapak Pauji, ada Mbak Krisni, ada Mbak Fatima, ada Zulkarnain juga dari Aceh, ada Pak Ramli. Pokoknya banyak banget ya. Salam dari Tarakan, salam juga dari Banjarmasin. Dan bagi Anda pendengar yang mau gabung sama Mada di sesi yang kedua ini tadi sama Mbak Audah ya. Ini kalau mau sama Mada, yuk buruan yuk, kita ada lagunya macam-macam. Di antaranya bisa di request ada Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita, ada juga Noah Kala Cinta Menggoda, ada lagi Niscaya darinya Bilal Indrajaya, ada Rasa Rindu Terlarang ya, ada juga Dewa 19 Selimut Hati, ada Republik Tiada Guna Lagi, dan juga ada Niji Hapus Aku ya. Itu lagu-lagu yang bisa ada request di siang hari ini di 0511-325-1562 dan juga nomor WhatsApp Pro 1 0811-5111-410 ya. Di TikTok juga boleh banget, tinggal di komen aja lagunya, lagu-lagu pop Indonesia pastinya ya. Sudah siap di 562, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Indonesia. Selamat sore, Mbak Mada.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Kenapa?
0: Dengan siapa di mana nih? Suara Mbak Rike bukan ya?
1: Ini dari Wonogiri.
0: Oh, dari Wonogiri. Wonogiri. Wonogiri siapa namanya?
1: Dari Jember.
0: Oh, benar berarti Mbak Rike. Aduh, saya ini hampir ketipu lagi
1: ya,
0: saya
1: apa ya. Apa sih pantun aku enggak dibaca?
0: Mana ada ini ya pantunnya ya? Mada bacain, iya, mada bacain.
1: Gitu sih, nggak dilihat-lihat.
0: Ih, Mada tuh lupa kalau di WhatsApp ini. Ini yang hari kemarin ya? Mana pantunnya?
1: Udah kemarin nyari apa itu?
0: Oh lah, iya udah deh Mbak Rike. Minta maaf ya, saya tanya ke Mbak Rike kabarnya.
1: Alhamdulillah, ini panas setelah 4 hari di hujan.
0: Oh alhamdulillah. Kalau di sini
1: gimana cuaca sekarang?
0: Di sini panas banget Mbak Rike, belum ada hujan malah ya.
1: Musim kemarau udah.
0: Betul,
1: udah musim kemarau. Lagunya apa aja Mbak? Aku belum lihat.
0: Lagunya ada Tiket, Biar Cinta Menyatukan Kita, ada juga Biar Cinta Menyatukan Kita darinya Tiket, ada Noah Kala Cinta Menggoda.
1: Hey, Noah aja Noah.
0: Noah. Kala Cinta Menggoda gimana kita ya Mbak Rike?
1: Siapa aja udah masuk Pak, aku enggak bisa masuk.
0: Lah, tadi udah bisa masuk, ada Bang Hendy.
1: Aku enggak bisa dengerin.
0: Oh iya, ada Bang Hendy. Ada Bapak Uji, ada Mama Alpi, ada Mbak Maimunah, ada Bang Eza.
1: Maimunah ya, Mbak Maimunah. Ya. Karena kompakan juga semuanya tadi udah masuk. Terus ada ya. Mbak Usin, Mbak Bina, Ibu Bamba, ya. Ada Mbak Sri Lestari. Okay. Oh Mawar lagi aktivitas ya, secalamnya. Di
0: Betul.
1: Putri. Ada semuanya
0: aja. Semuanya aja ya Mbak Rike ya. Iya, siap siap siap siap.
1: Kompakan.
0: Amin.
1: Ada mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Keluarga.
0: Siap.
1: Yang di Banjar sana. Wonogirinya di mana?
0: Wonogirinya di mana ya? Aduh, Mada enggak tahu lagi ya.
1: Aku demen banget loh Mbak Mada nih kalau ngomong cepet banget tapi pas gitu. Dadah, terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama kasih Mbak Rike ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Mbak Rike 976 kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat sore, Blar Indonesia.
2: Waalaikumsalam, Mbak Manda.
0: Oh, siapa di mana nih?
2: Lagi di Banjarbaru.
0: Hah? Pian lagi di Banjarbaru? Memang di Banjarbaru rumah Pian tuh?
2: Udah pindah.
0: Eh, kemana pindah?
2: Ke Jorong.
0: Oh, maka tuh Bang Mas Rinang di Jorong?
2: Iya.
0: Ini siapa?
2: Pantunya apa aja, Mbak?
0: Ini Bang Mas Rinang, Bang Hendy sih?
2: Anu kangen, lah.
0: Oh kangen Bang Masri ya? Bang Masri lagi di Banjarbaru?
2: Enggak, di Jorong.
0: Oh lagi di Jorong? Oh iya. Aduh Mada nih kayak penan pindah kan ada suara lah. Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita dari Rasa Rindu Terlarang. Ada Bilal Indra Jaya Niscaya. Ada Selimut Hati Dewa 19. Ada Republik Tiada Guna Lagi. Atau Mulan Jamila Cinta Mati.
2: Mana aja Mbak, Dewa 19 aja Mbak.
0: Dewa 19 saja, siap. Salam sama siapa?
2: Kangennya sudah pulang gak tadi?
0: Kangennya udah pulang. Aduh, oh Bang Masri. Jadi Bang Masri ya, Bang, si kangen teh udah pergi dulu ngambil bubur.
2: Anggi. Terima kasih Mbak Mada.
0: Sama-sama. Hati-hati ya, assalamualaikum. kok hari ini suara Bang Masri rada-rada berbeda ya? Apa perasaan saya aja yang berbeda? Oke, kita mau ke WhatsApp dulu. Ada Bang Pahlepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pahlepi?
3: Lagi anu Masri itu lagi normal pembicaranya.
0: Iya,
3: enak
0: loh.
3: Didengar.
0: Apakah ulun yang salah atau telinga ulun yang salah sih?
3: Sama aja. Kira-kira itu kurang banyak baru tuh si Ano sama
0: Bang Herman kalau Bang Herman juga ii
3: suaranya bersama kenapa suara Masri kayak itu
0: pindah bujur kayak itu
3: pindah bujur
0: Astagfirullahaladzim.
3: Iya, sudah keluar aslinya
0: dah. Keluar dah aslinya. Alhamdulillah. Ya kalau Bang Pahlepi lagunya nak apa langsung aja nah.
3: Lagu Dewa aja deh.
0: Dewa 19 Selimut Hati. Salam-salam Bang Pasegan siapa?
3: Salamnya buat semua aja pendengar semua.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya.
0: Makasih banyak ya Bang Pahlepi ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Nah, di Ampi Hidah sudah Bang Pahlepi. Artinya 3 penelpon dululah. Habis ini karena kita terimakan lagi penelpon dari Anda. Kita mau bacain yang di request. Assalamualaikum. Salam kenal dari Belitung Mela. Halo Mela. Ada gua apa aja nih? Oh, lagunya banyak. Ya ada Niscaya Bilal Indrajaya, ada Mangu 420, ada Hapus Aku Dari Nyaniji, ada Mita Aku Cuma Punya Hati. Oh, sedih banget tuh ya. Ada Peter Pan juga Semua Tentang Kita. Itu dulu Bang Mada yang bisa di request. Ini ada Mada cewek, ada juga Mada cowok yang lagi nonton. Ya. Itu udah 2 kali masuk si Garandon. Oh ya, udah pada enggak ngecek di atas nih ya. Anak Palolo, salam host dari PT Alam Raya Kalsel, pendatang baru pendengar lama asik. Terima kasih Bang Budi, requestnya Kalau Cinta Menggoda. Siap habis langsung kita puterin. Belum hujan tapi udah bedingin-dingin, matahari sudah kadal marak lagi bujur. Banjarmasin kayaknya gitu ya. Mau hujan. Soalnya harinya tadi pas mada ke sini pindah ada rintik-rintik sikit lah, ada banyu-banyu kayak banyu dari mana tuh ya. Kayaknya anak hujan pang lah begitu. Oke deh kalau gitu. Yang masih mau gabung habis ini ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Belaria Indonesia. Dan Noah dan juga Dewa 19 menemani Anda sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih masih di Blaria Indonesia, Blantika Musikaria Indonesia. Masih sama Mada juga di request-request lagu Indonesia. Dan kita mau angkat telepon-telepon Anda yang belum gabung. Kita kayaknya mau ke WhatsApp dulu deh nih. Ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat sore Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa nih?
1: Bang Roy.
0: Bang Roy kah? Aduh pinanya lu nih. Bang Roy habis ini tolong Bang di chat nomor pro 1 tes gitu. Biar nanti Mada save nih, kayaknya belum di save nomornya.
1: Oh, belum di save kah?
0: Iya, tapi di chat dulu ya. Nomor pro 1-nya bilang tes gitu ya. Habis
1: kalau
0: ini.
1: Kalau misalnya kalau enggak di chat enggak bisa disimpan kah dia?
0: Mada susah nyalanya, nyarinya di telepon gitu. Agak-agak enggak ngerti di nomor di Android ini. Soalnya nanti di save-nya di PC aja, di komputer aja ya. Oke. Okay? Bang? Bang Roy? Waduh, ini suara Bang Roy ini agak delay ya. Lagunya mau apa deh Bang Roy ini sore hari ini, Bang? Ada tiket ya, biar cinta menyatukan kita, rindu terlarang darinya rasa. Ada Mangu 420, ada NG cinta jangan kau pergi. Halo, halo. Iya udah masuk, Bang. Halo.
1: Lagunya apa semua dia, Mada?
0: Lagunya pilih salah satu nih, ada Republik Tiada Guna Lagi, ada Niji Hapus Aku, Mita Aku Cuma Punya Hati, ada The Fly Terbang, ada Peter Pan, semua tentang kita. Mau yang mana, Bang? Ini kayaknya delay ya suara Mada di tempat Bang Roy nih.
1: Yang Hapus Aku tadi jeda.
0: Hapus Aku aja ya, darinya Niji. Siap, salam-salam Bang, buat siapa Bang?
1: Salamnya buat Mawar. Mm-mm. Buat Mada aja dah yang ada dua pantun.
0: Ada dua pantun, apa tuh pantunnya?
1: Burung jelatik, burung pipit.
0: Oh, cakep.
1: Mada cantik, matanya sipit.
0: Iya lagi kalau senyum gak ada ya, matanya, kan? Betul. Betul.
1: Matanya Mada sipit kan?
0: Mada sipit. Aduh, tahu banget ya. Ada lagi satunya mana? Mana satunya lagi?
1: Yang satunya apa Kapal tuh? Banyu Singgah di Armada.
0: Cakep.
1: I love you, Mada.
0: Terima kasih ya Bang Roy. Ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya buat semuanya aja. Makasih. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 562. Halo. Assalamualaikum. Nah ini Bang Masri yang asli, yang tadi siapa? Bang Hendy kan ya?
2: Anak kembarannya Masri.
0: Ah nggak mungkin Bang Masri punya kembaran satu aja, aku udah wallahu alam.
2: Kembarannya Masri tadi.
0: Bang Masri tolong dong, tadi juga ada yang protes di TikTok, kata itu dua kali masuk itu Bang Hendy Mada. Oh iya pantes ya Mada tuh kayak rasa-rasa ini bukan suara Bang Masri gitu.
2: Aduh. Nah, iya, kembarannya Masri.
0: Enggak. Bang Masri cuma satu, kalau dua saya angkat kaki dari dunia ini ya. Bang Masri lagunya mau apa? Ada Niji Hapus Aku, ada Rasa Rindu Terlarang, dan juga Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita. Mau yang mana tuh?
2: Iya, Masri ya, Terbang.
0: The Fly.
2: Yes.
0: Iya, udah deh itu ya. Padahal cocoknya Bang Masri mah Rindu Terlarang ya.
2: Mana terbang mencari
0: tadi nggak gabung ya sama si Kangen ya?
2: Kak,
0: kok nggak gabung sih? Aduh,
2: iya. Tapi
0: tidur ya?
2: Kesibukan Asura.
0: Oh, kesibukan ah, susah orang busy mah ya. Salam deh Bang Masri buat siapa sore hari ini?
2: Kak, tadi masih kesibukan Asura.
0: Oh, kesibukan Asura. Nah, iya, bagi-bagi kan dong Asuranya. Bagi-bagi sini tadi mau lah apa tuh, berapa liter bolah bubur?
2: Masih menunggu jual.
0: Oh, menghadangi jual. Ayo, hai sudah kita sama-sama saling menghadang, asal jangan jadi hadangan pian lah.
2: Iya, itu sama hadangnya aja.
0: Oke deh kalau gitu. Bang Masri salam dulu buat siapa nih?
2: Salamnya semua nih.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Bagian. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Amin. Makasih Bang Masri ya. Tolong bilangin kembarannya satu-satu aja nelponnya gitu ya.
2: Iya, makanya kembarannya Masri.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Masri. Ada Mbak Fatimah tadi, aku mau tiket kalau bisa. Boleh sih kalau mau tiket ya, tapi tiketnya ini enggak berbayar hari ini. Tiketnya gratis karena judulnya Biar Cinta Menyatukan Kita. Ya, biarlah cinta yang menyatukan kita. Terus sudah Mada masukin juga, ada Rasa Rindu Terlarang yang udah Mada masukin di playlist juga. Darinya siapa tadi ya? Darinya plat BE. Mada enggak tahu nih namanya, orang Lampung ya yang nonton di TikTok. Okay deh, kalau gitu kita mau bacain yang dari WhatsApp. Ada yang mau gabung gak? Di WhatsApp ada siapa nih? Ada Bang Udin. Halo, assalamualaikum Bang Udin.
3: Waalaikumsalam Bang Bunga.
0: Foto di Pianang Bunga selabih lagi. Apa kabar Bang Udin?
3: Kabar baik Bang Sipit.
0: Hai. Jangan kayak itu Pian, nah, karena lu semakin menyipitkan mata.
3: Itu siapa deh? Ini Mas Rey, kan Bang Sipit.
0: Anu Bang Pahlepi. Lu minta tolong Bang, anu Bang Udin gemetiakankah dulu nih suara pembel kalau double? Atau berjalan jauh 50 km.
3: Yaudah. Hai.
0: Biar jauh banar ya.
3: Mandakannya kau masuk kan mahadahnya kayak bilang balayolan.
0: Santai Jawa ini sudah enak masuk-masuk. Anu pintunya lawas banar sudah buka akan. Bilanya kada masuk juga terlalu pian.
3: Nah, jangan buka.
0: Ayo aja. Lagunya enak apa Bang Udin?
3: Hah?
0: Lagunya pian enak apa?
3: Ada
0: Niji Hapus Aku, The Fly Terbang, Rasa dari darinya Rasa, Rindu Terlarang, Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita. Mau yang mana?
3: Cinta Tamurah aja.
0: Cinta Nang Tamurah aja lah. Ayo Aidah, nang mana Cinta Nang Tamurah nih lah. Terbang aja, gini terbang tuh. Dah terbang lah.
3: Ada.
0: Oke, siap.
3: Kalau murah itu lo larang musuhnya.
0: Oh itu kan maksudnya Rindu Terlarang. Lain pulang lah, terlarang tuh artinya nang paling larang orang Banjar. Ayo sudah napa aja dah.
3: Salamnya sebagatan mungkin.
0: Iya siap. Makasih banyak ya Bang Udin ya, sehat selalu ya.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Ada Niji Hapus Aku. Tadi yang request Niji Hapus Aku tuh siapa ya? Bang Pahlepi ya, samanya terbang tadi darinya Bang Mas Ri asli ya, nggak kawe-kawean.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Iya, masih di Blaria Indonesia. Selamat sore pendengar. Anda yang mau gabung-gabung request lagi, boleh banget nih. Masih ada 4 lagu yang belum ada puterin. Kayaknya yang mau request, silahkan request di playlist urutan ini ya. Ada bacain dulu, ada Rasa, Rindu Terlarang, ada Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita. Terus juga ada yang request tadi di TikTok pendengar. Darinya siapa tadi ya? Pesan Raja nih, judulnya Tulus. Terus ada juga Kris Patih, lagu Rindu. Itu dulu yang bisa di request sore hari ini. Kita akan melaju untuk mengangkat ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Kalbi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian? Alhamdulillah, cuaca bang kayak Pak?
1: Cuaca dalam keadaan mandung mas.
0: Oh mandung, sama Pian anak hujan hari ini lah.
1: Kira-kira Pak.
0: Iya kira-kira, man, mudah-mudahannya bisa mendingin akan ya. Kalau banyak banget orang kepanasan hari ini bakal biay.
1: Ya.
0: Ay, siap, Pak. Salam-salam, Mbah. Sekian siapa, Mbah?
1: Salam-salam sama Herman.
0: Iya.
1: Oke, Mama Mate. Heeh. Beritanya tentang radio.
0: Siap. Maaf. Makasih banyak, Pak Albi. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung sama Madan nih.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak nih. Mua bujur banar. Kenapa pian jalan masuk pian abel lain hari ini?
2: Aku punya obah lah.
0: Ih, sekalinya masuknya tak ke lain pian. Nah, yuja. Saya tanya kah kai.
2: Alhamdulillah, wigas saja kai.
0: Oh, wigas saja kai. Ini, anu, lagi di mana kai? Lagi di rumah kah?
2: Kenapa?
0: Lagi di rumah kah?
2: Di rumah.
0: Ayo Aina, mengawaniakan Kai lagi di rumah. Lagunya enak apa? Darinya Rasa, Rindu Terlarang, Tiket Biar Cinta Menyatukan Kita, Tulus darinya Raja, atau lagu Rindu darinya Kris Patih. Terserah aja kah? Ayo Aida, nah pun terserah aja. Ay siap.
2: Buah manggis masak di param.
0: Bungas.
2: Buah anggur. Buah para.
0: Bungas.
2: Hari Kamis 10 Muharram.
0: Enggi.
2: Sebentar lagi orang berbagi bubur asura.
0: Masak. Alhamdulillah.

0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik aja nah.
1: Cuaca di negara Handil gimana?
0: Lagi memes.
1: Memes mendung mendung mesra asik.
0: Nah, ujian takut deh kayaan nih tena.
1: Apa tadi udah takut nakon kayaan nih?
0: Kayaannya ada pantun.
1: Sudah apa pantun? Sudah dua biji pantun. Pian pelong pantun bisa lah.
0: Apanya?
1: Pian pantun bisa lah.
0: Pantun sedikit cina.
1: Ayo nah kasih.
0: Kayaan nih berdiam di klien.
1: Bungasnya.
0: Papi coy di handil bakti.
1: Bungas.
0: Lawas karena pada presiden. Kangen setengah mati.
1: Asik. Bujur benar. Amun kangen tuh salah satu obatnya ditamui, datangi si Den.
0: Kayak pemandan pantunnya mandan.
1: Bungas benar. Masuk benar. Ulun jeung ngara kau pantun di sini nih. Ya Allah. Hai. Ayu ja. Papi coy lagunya anak apa?
0: Lagunya empat orang banyak aja
1: mana. Siap. Salam-salam mun kaitu segen siapa?
0: Salamnya kesan kaya ini je lah, mudah sihir sehat selalu je kaya lah, tentang kaya lah.
1: Amin.
0: Lawas kita kada berdapat kaya lah. Senior ulun tu kaya tu.
1: Enggih, sampai rindu setengah mati je lah. Syukur masih hidup si Din.
0: Makasih Mandala.
1: Enggih, sama-sama.
0: Assalamualaikum Mandala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur masih hidup nih, maksudnya bebuhan kita masih sehat. Ya kalau mun rindu tuh boleh aja sampai setengah mati. Tapi hati kita jangan sampai setengah mati. Karena kadang nyaman loh bila setengah mati tuh kayak, maksud setengahnya hidup, masa setengahnya mati kayak, jangan gini. Baik, full aja hidupnya ya. Rindu sehidup-hidupnya. Nah, itu yang mantap ya. Oke deh, kalau gitu pendengar yang masih mau gabung sama kita, nanti ditungguin ya. Habis ini, sebelum adzan asar, kayaknya masih bisa deh satu kali kesempatan. Kita puterin dulu ada rasa rindu terlarang untuk Anda dan juga tiket biar cinta menyatukan kita.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Banjarmasin dan Blaria Indonesia. Kita jeda sejenak pendengar karena tepat di jam 15:51 waktu Indonesia Tengah segera berkumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Iya, pendengar ya, tadi kita jeda kumandang azan asar di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi selamat menunaikan dulu nih buat teman-teman pendengar yang mau sholat asar dulu, silahkan monggo gitu ya. Atau juga nungguin baria selesai habis satu lagu ini juga monggo silahkan ya. Tapi Mada harus mengakhiri ini segera karena lagunya masih ada dua yang belum kita puterin. Tapi kayaknya nggak cukup, waktunya cuma cukup satu sebelum nanti kita gabung ke RRI Pro 1 Jakarta untuk dengerin Beranda Asta Cita ya. Jadi makasih banyak yang udah gabung hari ini. Ada kurang lebihnya berelaan, mohon maaf. Dan yang belum gabung, besok lagi gabung ya, di jam 2:30 sore sampai di jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Ada Tulus dari Nyaraja mengakhiri kebersamaan kita, dan nanti juga kita akan langsung segera bergabung menuju Beranda Asta Cita RRI Pro 1 Jakarta yang hari ini temanya adalah swasembada pangan. Dari RRI Jakarta, RRI Melabuh, RRI Serui, dan juga RRI Malang. Sampai jumpa.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Iya Bu, tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pandai Cermin dan juga Pondong Ri, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun gitu. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelamatan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan. Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu. Jadi sama gitu, ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Nah, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hatinya oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan itu dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada restender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
6: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin disini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD Pangan ini yang berkaitan dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
0: Dari RRI Pelopo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Pak.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini, bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Berarti untuk cadangan juga ya, Bapak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi, sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini, karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya, kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di Kedai Kamanap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek.

0: setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga. Kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk

0: gelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
0: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
0: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis.
2: Ya pendengar, demikian juga sudah kita ikuti bersama ya Beranda Cita Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta dengan tema di hari ini swasembada pangan ya. Dan setelah ini juga pendengar kita akan segera bergabung ya untuk sama-sama di Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 berjaringan. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
1: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo,
0: halo
1: selamat.
0: Dita.
1: Halo, Ervi, ya, selamat sore.
0: Sore, Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih, Ervi.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul.
0: Waduh, cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Dita. Untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini, RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan, Dita.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
3: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, nah, terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalnya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampung paling tinggi Balikpapan, kemudian Bukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada dua. Tahun ini ada dua sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru, yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di Brau ada dua sekolah yang menerima siswa baru, ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
2: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembali kepada rekan Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan Kalimantan Utara, implementasi program prioritas nasional 2025-2029, pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama, Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada, 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah, kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah, Fitriyati, menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia ini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena mungkin kurangnya sosialisasi ya. Jadi orang tua ini kadang ada juga ya kurang terhadap anak usia ini. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan lagi.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Oke, ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah kita.
0: Mada. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Enggak. Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul. Ya emang ada tuker aja biasa, tapi mau bikin kaget Mbaknya juga sih sebenarnya. Kejutan ya.
0: Kok Mada? Iya,
1: udah enggak apa-apa ya. Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, Mada.
1: Bisa mah berarti ya, Mbak.
0: Asing. Asing gak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget. Tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana. Informasi apa dari Banjarmasin, Wada?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: 3.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
4: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri. Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
3: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
5: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunu kan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan nggak salah lagi nih. Tiara. Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu, sayang.
1: Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Tidak salah kok, Kak Ervi benar.
0: Oh, alhamdulillah ya. Takutnya nanti pranknya berlanjut sampai Nunu kan.
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Nunu kan gimana nih kabarnya, Tiara?
1: Dari Nunu kan sendiri sore hari ini sangat cerah ya, setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu.
1: Iya betul
0: bisa
1: sekali.
0: Gitu ya. Iya, habis hujan gitu. Lebat terus panas gitu ya.
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini gitu.
0: Aduh, harus jaga kesehatan ya Tiara, itu cuacanya nggak baik-baik aja ya.
1: Betul, betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya.
0: Betul, baik. Ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, RV, untuk Nunukan sendiri ada kabar mengenai tiket kapal Pelni yang ludes terjual selama beberapa hari ke depan karena momen libur sekolah.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Tiara.
1: Baik, terima kasih rekan RV, pemirsa dan pendengar. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 mendatang akibat membludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
3: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
2: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung. Liburan anak-anak sekolah, anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
2: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik rekan RV, demikian informasi dari RI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
0: Terima kasih Tiara dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Nah, di Kota Cantik Palangkaraya saya jumpai Seno. Halo, Seno.
1: Halo, selamat sore, RP.
0: Sore, Seno, bagaimana cuaca di sana? Kok kayaknya teduh gitu ya bawaannya? Apa memang
1: iya,
0: vibes-nya seorang Seno yang teduh atau cuacanya?
1: Iya, teduh ini di studio. Di luar sana sama seperti Tarakan ya.
0: Ngamuk.
1: Panas juga. Sama juga, RP. Iya.
0: Waduh, baiklah. Tapi Seno dan all team sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, RP, di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Seno?
1: Oke, RP, ada informasi tentang pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herus M. Yosef. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kafilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta, tamu undangan, dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Heris menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosef menyebut, kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya. Nah, sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh, ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK ya, LPTK pemerintah Provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Saatnya suara bola dunia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Apa kabar semuanya? Ya, kita kembali lagi di informasi terkait Pesta Bola Dunia RRI 2026 yang mana Suara Bola Dunia hari ini banyak banget kejadian-kejadian seru dan juga menarik tentunya yang mungkin bisa kita sama-sama bahas di sore ini. Yang mau gabung sama Mada, kasih komentarnya boleh banget gitu ya di 0511325162 atau juga kirim pesan teks atau nomor WhatsApp-nya di telepon boleh di 0811511410. Tapi yang menarik hari ini akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, di timnas Brazil, kesayangan siapa, Neymar muncul akhirnya ya, alhamdulillah, walaupun di akhir-akhir ya, dan juga tentunya ini jadi salah satu hal yang memberikan apa ya, ibaratnya rasa rindu orang-orang yang nunggu Neymar main tuh kayak terbayarkan ya pendengar ya. Tapi yang penting lagi, ini Brazil juga memastikan diri pendengar sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Skotlandia 3-0 ya pagi tadi. Nah, Maroko juga turut melaju ini ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti ya di laga terakhir grup. Dan hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko ini sama-sama mengkoleksi 7 poin, tapi tim Samba berhak finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol ya. Nah, Brazil tampil dominan saat menghadapi Skotlandia di menit awal pertandingan dan tekanan tinggi mereka ini memaksa lini belakang lawan beberapa kali melakukan kesalahan. Dan hasilnya pendengar, yang lagi hebat-hebatnya yaitu adalah Vinicius Junior membuka keunggulan Brazil di menit ke-7 dan penyerang Real Madrid itu kemudian mencetak gol keduanya menjelang turun minum melalui sundulan memanfaatkan umpan Bruno Guimarães. Dan unggul 2 gol membuat Brazil juga tampak lebih tenang di babak kedua akhirnya, tapi di menit ke-60 ya, gol ketiga berhasil dilengkapi oleh Brazil melalui tendangan Matheus Cunha ya. Dan pelatih Carlo Ancelotti juga menurunkan ke Neymar di menit ke-75 dan penyerang berpengalaman tersebut menjalani penampilan pertamanya di Laga Piala Dunia 2026. Nah, jadi hasil klasemen akhirnya nih pendengar ya, Brazil dengan 7 poin, Maroko 7 poin, Skotlandia itu ada di 3 poin dan Haiti itu ada di 0 poin ya. Dan ya akhirnya ini Skotlandia dan Haiti harus mengakhiri perjalanan di fase grup, tapi tenang ya, kita masih nunggu juga nanti di juara ketiganya dengan ada 8 yang diambil juga ya. Nah, informasi selengkapnya silakan Anda baca juga di portal media resmi kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Masih bersama di Kanal Formasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin, masih di Suara Bola Dunia ya. Suara Bola Dunia yang mana kita di Bola Gembira hari ini juga masih ada informasi-informasi penting untuk disampaikan kepada pendengar pecinta bola maupun juga gak pecinta bola ya. Karena ini kan pesta 4 tahun sekali ini memang yang ibaratnya ditunggu-tunggu oleh orang banyak ya. Orang yang gak suka bola jadi suka bola. Terus orang-orang yang memang sudah nunggu banget nih para pemain-pemain yang di andalkan, aduh ini jadi kesempatan yang menarik ya. Tapi sayangnya pendengar juga sudah ada 7 negara yang resmi tersingkir nih setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Dari total ada 48 peserta negaranya, nantinya ada 16 tim yang akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Nah, tim pertama ini pendengar yang dipastikan angkat koper adalah Haiti ya. Nah, ini mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan juga Brazil. Haiti sebenarnya tuh sempat memberikan perlawanan ya saat menghadapi Skotlandia, tapi peluang emas Frenzy Pierrot itu belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Tapi kejutan datang yang besar juga itu adalah Turki pendengar ya. Sebelum itu dianggap salah satu jadi, oh ini kayaknya kuda hitam nih. Tapi meski mencatat ada 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka juga gak mampu mencetak 1 gol pun ya. Ya agak sedikit kecewa juga nih ya para fans-fans timnas Turki. Ya sabar ya. Nah ini juga kembali ke negara yang berhenti, ada Tunisia yang mengalami masa yang sulit ya setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan juga Jepang ini memastikan bahwa mereka gagal lolos dari fase grup pendengar. Dan pergantian pelatih dari Sabri Lamouchi kepada Herv Renard juga tidak membawa perubahan berarti ya. Jepang tetap mampu meyakinkan dan mengakhiri harapan dari Tunisia. Dan ada lagi tim debutan Yordania, ini juga sayang sekali ya terus singkir dari persaingan, yang mana mereka tuh kalah dari Austria dan juga Algeria atau Aljazair ya. Dan mereka tuh berhasil mencetak gol dalam kedua pertandingan. Panama juga ikut mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat ya, hasilnya kalah tipis dari Ghana dan juga Kroasia. Dan gol Ante Budimir untuk Kroasia itu jadi penentu nasib Panama juga waktu itu ya. Dan laga tersebut menandai penampilan internasional ke-200 Luka Modric bersama negaranya. Dan ada satu lagi sih, Qatar ya, ini juga harus gagal melaju ke babak berikutnya karena hasil yang mereka raih sepanjang fase grup tidak cukup untuk menjaga peluang bertahan. Dan tim ketujuh yang resmi mengakhiri dan kita harus say goodbye gitu ya, angkat koper dari sana itu adalah negara Republik Ceko. Kekalahan 0-3 dari Meksiko ini pendengar harus mengakhiri laga grup A dan memastikan langkah mereka juga akan terhenti.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Masih di Banjarmasin sore, jika masih sama Mada di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita beralih ke informasi terakhir kayaknya ya di hari ini untuk Suara Bola Dunia RRI Banjarmasin. Kali ini adalah terkait dengan FIFA yang katanya nih kabarnya masih belum ada kepastian, tapi dikabarkan tengah menyiapkan perubahan penting terhadap aturan adu penalti menjelang dimulainya fase gugur Piala Dunia 2026. Nah, melansir dari rri.co.id, ini katanya kalau misalnya disetujui, regulasi baru tersebut berpotensi ini mengubah prosedur yang selama ini digunakan dalam pertandingan sepak bola. Karena babak gugur mulai bergulir ini nanti di tanggal 29 Juni mendatang ya, dengan sejumlah pertandingan penting. Nah, karena itu keputusan terkait usulan perubahan aturan juga harus segera ditetapkan sebelum fase gugur resmi dimulai nantinya ya. Nah, perubahan tersebut ini menjadi perhatian karena adu penalti, pendengar, ini sering banget jadi hasil penentu pertandingan ya pada kompetisi sepak bola dunia maksud Mada ya. Nah, pada Piala Dunia 2022 misalnya di 4 tahun yang lalu, Argentina memastikan gelar juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti di final. Dan tim Tango juga menjalani adu penalti saat menyingkirkan Belanda pada babak perempat final turnamen tersebut. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan pentingnya peran adu penalti dalam menentukan perjalanan sebuah tim menuju gelar juara, pendengar ya. Nah, FIFA juga akhirnya mengajukan proposal nih kepada International Football Association Board atau IFAB ya, terkait aturan. Jadi usulannya nih fokus adalah perubahan mekanisme lempar koin katanya sebelum pelaksanaan adu penalti dalam pertandingan resmi. Jadi saat ini tuh terdapat 2 kali lempar koin sebelum babak adu penalti berlangsung dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi lemparan pertama itu menentukan gawang, nah sedangkan lemparan yang kedua itu menentukan tim yang berhak menendang lebih dulu. Jadi jika proposal tersebut disetujui, hanya akan ada 1 kali lempar koin sebelum adu penalti dimulai. Jadi ya ada, pokoknya itu dihapus ya, prosedur terbaru itu dihapus 1 dari 2 lemparan koin yang berlaku. Ya, jadi tim yang memenangkan undian nantinya dapat menentukan giliran menendang atau memilih sisi gawang yang akan digunakan. Jadi dengan demikian, ya satu hasil undian akan menentukan 2 aspek penting dalam adu penalti berlangsung nanti ya. Jadi kita tunggu aja ini bagaimana nanti keputusan akhirnya, karena masih ada beberapa hari juga sebelum fase gugur ya di tanggal 29 Juni. Pastiin aja langsung nanti dibaca beritanya di rri.co.id. Nanti ketemu lagi besok di Suara Bola Dunia RRI Banjarmasin. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Suara Bola Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari Kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 9.15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, sore hari ini masih membersamai Anda ya di Banjarmasin sore dalam jelang senja, yang mana kita juga sama-sama nanti hari ini insya Allah bagi bebuhan pian yang mungkin ya ada puasa sunnah, karena berkumandang adzan maghribnya itu di jam 18.25 waktu Indonesia Tengah. Jadi sambil nunggu, kita akan hadirkan informasi-informasi yang datang dari rri.co.id. Nah pendengar, ini meski sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini telah resmi berakhir ya di tanggal 18 Juni yang lalu, tapi sejumlah sekolah menengah pertama SMP negeri di Kota Banjarmasin katanya masih harus berjibaku mencari siswa baru. Nah penyebabnya, kuota peserta didik yang tersedia itu belum terpenuhi sehingga sekolah akhirnya kembali membuka nih pendaftaran secara offline. Salah satunya yang mengalami kondisi tersebut itu adalah di SMP 23 Banjarmasin, pendengar, yang hingga penutupan pendaftaran online sekolah tersebut masih kekurangan ada 27 siswa dari total 224 kursi yang tersedia. Nah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP 23 Banjarmasin, Siti Salmiati, mengungkapkan bahwa hingga akhir hari terakhir pendaftaran online jumlah siswa yang terdaftar baru mencapai di angka 197 orang ya. Dan pada hari pertama pembukaan pendaftaran offline tercatat sudah ada 3 calon siswa baru yang datang mendaftar. Nah, menurut Siti, pendengar, kekurangan siswa ini bukanlah hal yang baru bagi sekolah, tapi memang hampir terjadi setiap tahunnya dan harus memperpanjang masa penerimaan peserta didik untuk memenuhi jumlah rombel yang telah disiapkan. Jadi ia menilai ini juga bahwa minimnya jumlah pendaftar ini, pendengar, di kawasan tersebut termasuk juga dipengaruhi banyaknya pilihan sekolah. Jadi ada MTS juga di dekat sana ya, dan ada SMP yang lainnya juga mungkin gitu ya. Nah, kondisi serupa juga terjadi di SMP 10 Banjarmasin yang masih mengalami kekurangan di angka 87 siswa dari total kuota 193 peserta didik. Nah, jadi bagi Anda mungkin ada orang di sekitarnya masih mau daftar nih, kayaknya masih banyak kesempatannya ya. Masih ada beberapa sekolah juga yang membuka untuk pendaftaran diperpanjang gitu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih cinta darinya Afgan, pendengar menemani kita juga di sore hari ini dalam menuju azan maghrib ya, nanti di jam 18.25 waktu Indonesia Tengah. Namun bersama Anda juga pendengar, kita hadirkan di ruang dengar Anda untuk kita sama-sama dengarkan dulu pengajian Al-Quran sore hari ini. Quran Surah Al-Isra ayat 78 hingga 82 ini bacakan oleh Dr. Andes Siti Raudah dan juga Sari Tilawah oleh Baidah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
11: Kanal informasi dan inspirasi.
12: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bareng Mada di hari ini hingga nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah menemani Anda ya. Ini udah di malam Jumat pendengar ya, tapi masih di jelang senja, masih di program Banjarmasin sore. Tapi ini informasi akan terus kita hadirkan untuk Anda, menemani nanti kita juga akan gabung ya, menunggu di Sabilal Muhtadin untuk kita dengarkan tablik udara bersama dengan Kiai Haji Ilham Humaydi. Nah kali ini pendengar, informasi terkait menjelang penerapan kebijakan wajib halal Oktober ya 2026, pemerintah Kota Banjarmasin mengakui masih banyak produk industri kecil menengah IKM belum mengantongi sertifikat halal. Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Kota Banjarmasin pun juga terus mendorong ya dengan kembali menggelar sosialisasi sertifikasi halal 2026 yang digelar hari ini tadi Kamis ya, diikuti 150 orang pelaku usaha. Kegiatan yang berlangsung di sebuah hotel di Banjarmasin ini jadi langkah percepatan untuk mengejar kesiapan pelaku usaha untuk menghadapi yang namanya kewajiban sertifikasi halal, di mana dalam waktu dekat ini juga menjadi tuntutan regulasi ya, sekaligus juga kebutuhan pasar. Nah, menurut asisten 2 Setdako Banjarmasin Taufik Rifani mengingatkan bahwa sertifikasi halal ini bukan lagi sekedar nilai tambah pendengar, tapi jadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan jadi daya saing usaha juga. Nah, menurut beliau, legalitas halal itu bentuk perlindungan bagi masyarakat dan juga peluang bagi pelaku usaha ya, apalagi dalam memperluas pasarannya ya. Nah, ia menilai pendampingan tersebut ini penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur ya, persyaratan administrasi hingga juga mekanisme pengajuan sertifikasi

0: sertifikasi halal. Makanya diadakanlah sosialisasi ini sebagai pembekalan standar produk halal, aspek legal yang harus dipenuhi, hingga juga perbedaan pengurusan sertifikat melalui skema reguler dan self-declare. Nah, boleh banget nih pendengar ya, informasinya dibaca, apalagi bagi para pelaku usaha yang mungkin gak ikut di 150 pelaku usaha yang ikut di hotel hari ini tadi ya, boleh dibaca di rri.co.id informasi ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
2: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
3: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
1: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
2: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabil adhkar, min kalam sayyidil abrar lil imam al-allama al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin fi daraini amin. باب القراءة بعد تعوذ. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا مذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها. للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وتجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة، وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها وهي 14 تشديدة، 3 في البسملة والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته، ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس، ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه أو سأل الرحمة أو استعذ من النار لقراءات الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. ما شاء الله، الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kita mau menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seseorang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan. Nah, dari karena itu salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan adalah dengan memperbanyak mengingatnya, memperbanyak berzikir kepadanya. Karena siapa orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan, maka sungguh dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dari Kitab Al-Adhkar menyebutkan tentang satu bab, al-qiraati ba'da ta'awudz. Ini adalah bab yaitu tentang membaca Al-Quran, maksudnya membaca Al-Fatihah setelah At-Ta'awud. Alam anna al-qira'ata wajibatun fi salati bil ijma' ma'an nususil mutadhahirah, yaitu bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam salat itu hukumnya wajib dengan kesepakatan seluruh pendapat ulama dengan nas yang jelas dan gamblang, dengan dalil yang sudah jelas dan gamblang. Wa madhhabuna madhhabul jumhur, madhhab mayoritas ulama mengatakan bahwasanya anna qira'atul fatihah wajibatun, membaca Fatihah itu dalam salat hukumnya wajib. La yujzi'u ghairaha liman gadara 'alaiha, maka tidak cukup bagi orang yang mampu membacanya kalau diganti dengan yang lain. Orang mampu membaca dia ganti dengan yang lain, la yujzi. Nah, itu tidak bisa dikatakan cukup. Tidak, la tujzi'u, la yujzi'u ghairuha liman gadara 'alaiha. Dari karenanya Al-Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya beliau menyebutkan tentang bagaimana arkanus shalah, termasuk di sana membaca Al-Fatihah walhamdulillah fi raq'atin liman subik bi bismin wal hurufi wasyaddi nutik. Nah, itu di antara apa yang disebutkan di dalam zubat. Law abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bisukutin qata'at in kathura aw galla ma'a qasdin li qat'in ma gara la li sujudin wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu tala lil hadithis sahih. Naam, ada hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tujzi'u salatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak cukup salat seseorang. Maksud tidak cukup tidak dikatakan sah. Tidak benar. La yugra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Kalau salatnya itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Bahkan lagi diriwayatkan dari hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan salat, tidak benar salatnya. Bagi orang yang apa namanya la salata tidak dikatakan salat illa melainkan bi Fatihatil Kitab, dengan membaca surat Al-Fatihah. Hakada. Wa tajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fatihah tersebut wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada wajib bacanya. Wa hiya ayatun kamilatun min awwalil Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan satu ayat yang sempurna yang letaknya di awal Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahimnya itu wajib membacanya. Wa tajibu qira'atu jami'il Fatihati bi tasydidatiha, wajib membaca seluruh surat Al-Fatihah dan juga harus memperhatikan tasydid-tasydidnya. Maka dari karena itu belajar baca Fatihah, itu yang dulu dipelajari. Dan jumlah tasydidnya itu ada 14 tasydidah. 14 tasydid ada di dalam Fatihah. Salasun fil basmalah, ada 3 dalam bismillah. Bismillah, 1 millah, hirrah, ra, ar-rahman, ar-rahim. Sisanya yaitu di ayat yang lain. Jadi harus dijaga bismillahirrahmanirrahim. 3 alhamdulillah, 4 hamdulillahi rabbil alamin. Berapa? 5. Sudah ya. Ar-Rahmanir-Rahim, 7 ya. Maliki Yaumiddin, berapa? 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berapa? 10. Ihdinas-siratal mustaqim, berapa? 11 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berapa? 12. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas 14. Kurang 1. Maka fa in akhalla bi tasydidatin wahidatin, dengarkan. Jika dia mempunyai kecacatan, cacat satu tasydid saja dia ketinggalan, batalat qira'atuh, maka bacaannya dianggap batal. Kalau bacaannya batal, maka sholatnya tidak sah.
1: La ilaha illallah.
0: Betapa pentingnya kita belajar surat Al-Fatihah. Nah, kita. Hah? Jangan membacanya iya kana budu wa iya iya iya. Hah? Satu aja tasdidnya kurang. Mas batalat qiraatuh. Bacaannya dianggap batal. Kalau bacaannya batal, berarti bacaannya itu tidak sah. Kalau tidak sah bacaannya, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak dianggap benar solat seseorang melainkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Wahai para suami, sudahkah mendengar surah Fatihah yang dibaca oleh istrinya? Sudahkah menyimak Fatihah yang dibaca oleh anak-anaknya? Nah, inilah pentingnya seorang suami belajar membaca Al-Quran, belajar surat Al-Fatihah secara khusus. Karena kalau seorang suami tidak bisa baca Al-Quran apalagi surat Al-Fatihah, bagaimana mau untuk menyimak dan mendengarkan bacaan Fatihah dari istrinya? Seorang perempuan kenapa juga harus belajar membaca Al-Quran, ngaji? Kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, ngaji, dengan apa dia mendidik anak-anaknya? Hah? Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Tuh. La ilaha illallah. Naam. Ada Fatihah. Ada Fatihah. Naam. Wa yajibu an yaqra'aha murattabatan mutawaliyatan, dan wajib membacanya itu adalah murattabatan, yaitu dengan tertib dan berurutan, jangan diputar balik, jangan dibolak balik, berurutan. Dan mutawaliyah, yaitu mutawaliyah bahwasanya wajib membacanya itu di samping tertib dan berturut-turut. Tertib berurutan, berturut-turut maksudnya nyambung, jangan sampai keputus. Kalau keputus, nah di sini nanti ada disebutkan. Nah, fa in taraka tartibaha wa muwalataha, jika dia meninggalkan urutan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai habis, atau dia meninggalkan mutawaliyah, berturut-turut, maksud berturut-turut artinya putus orang tersebut, bacaannya putus, tidak nyambung, tidak bersambung, maka lam tasih qira'atuh, maka bacaannya dianggap tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mutawaliyahnya itu diam karena ngambil nafas, wa yu'dharu, dan diberikan udzur, tidak mengapa. Nah, apa namanya? Dimaafkan. Kalau fis sukuti, diamnya itu bi qadri tanaffus, kalau hanya sekedar ngambil nafas. Umpama bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ambil nafas lagi. Maliki yaumiddin. Itu tidak jadi masalah. Hah? Kalau ngambil nafas, maka dimaafkan, ma'dzur. Tidak jadi masalah. Kan harus mutawaliyah. Harus di sana nyambung. Harus berturut-turut. Jangan sampai putus. Nah, bagaimana nantinya seandainya, nah ini kejadian biasanya subuh Jumat. Nah, coba kita baca. Lau sajadal makmum, sekiranya kalaulah makmum itu sujud bersama imam untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Paham sujud tilawah lah, sujud sajadah. Au sami'a ta'minal imam, atau dia mendengar aminnya imam. Fa ammana li ta'mini, lalu dia mengaminkan dengan aminnya imam. Waladdallin, umpamanya. Au sa'ala rahmah, atau dia meminta rahmat kepada Allah ketika mendengar bacaan imam. Aw ista'adha minan nar, atau meminta perlindungan dari siksa api neraka. Li qira'atil imam, karena dia makmum mendengar imam. Ada bacaan di sana ayat rahmat, dia meminta rahmat. Ada bacaan di sana meminta perlindungan dari siksa api neraka, minta perlindungan. Mayak tadi dalik, sesuatu yang memang kita dianjurkan untuk hal yang demikian itu. Wal makmum, dan makmum pada saat itu keadaannya asna al-fatihah, di tengah-tengah baca fatihah. Nah bagaimana? Contoh, ini contoh. Umpama kita besok subuh Jumat kan dianjurkan membaca dua surah dalam surat subuh, yaitu surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan. Jangan sampai apalagi masjid raya Sabilal Muhtadin. Nah, jangan sampai sunnah tersebut diabaikan. Jangan sampai masjid kita jangan sampai mengabaikan sunnah yang demikian. Nah, karena makmumnya satu orang umpamanya udah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas Sajdah. Tidak bisa diganti, khalas As-Sajdah sama Al-Insan. Nah, lalu ketika itu makmum datangnya telat. Imam sudah takbiratul ihram di rakaat pertama, waladdallin amin, masih di rumah makmum. Imam baca alif lam mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab lah, lain dalikal kitab, abut makmum gitu. Kalau dalikal kitab surah Al-Baqarah,

qablika la'allahum yahtadun. Imam makmum baru jalan dari rumah, santai lagi jalannya, masya Allah, nyanyi lawas juga lagi, masya Allah. Masuk masjid, masya Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Terus dibaca oleh imam, masuk makmum, siwak, Allahu akbar. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha wala

0: makmum yang di belakang tadi hanya ia kana budu. Yastakbirun imam makmum hanya ia kana budu wa ia kana stain. Harusnya ihdinas siratal mustaqim, ujar imam Allahu akbar, sujud tilawah. Allah, nah nang kaya apa nih makmum sujud umpat sedangkan bacaannya terputus. Nah, apakah makmum tersebut harus mengulang kembali bacaan Fatihahnya ataukah menyambung ihdinas siratal mustaqim? Maka kata ulama, lam tanqati qira'atuhu ala asahil wajhain. Menurut salah satu dua pendapat yang paling sahih, bacaannya tidak terputus. Teruskan aja. Setelah sujud tilawah, Allahu akbar, tatajafa junubuhum, ujar imam di belakang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Nah, jadi masalah. Namun disebutkan sebagaimana yang disebut di dalam majmu', bahwasanya yusan istinafuha. Yusan istinafuha. Begitu. Kalau hendak mengulang, yusan sunnah, jadi masalah. Begitu juga ketika kita meminta rahmat atau bertasbih, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, sunnah, subhana rabbiyal a'la, baik imam ataupun makmum, tidak terputus bacaannya. Nah, itu umpama atau kita mendengar bacaan-bacaan yang kita meminta, yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, min Allah mabayyid wajhi, ya Allah. Atau meminta rahmat atau amin daripada imam, atau meminta perlindungan dari siksa api neraka, maka itu lam tanqati' qira'atuh, maka bacaannya tidak terputus, tidak dianggap terputus bacaannya. Udah langsung aja, menurut salah satu dari dua pendapat yang paling sahih. Nah, jadi kada harus mengulang. Sama seperti umpama mendengar surah Al-Insan karena imamnya atau karena orangnya ngantuk, sampai rakaat kedua kada ingat baca Fatihah. Di akhir baru ingat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dianjurkan kita meminta rahmat, Allah memasukkan orang yang dikehendakinya di dalam ruang lingkup rahmatnya. Minta Allah madkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan saya dalam rahmatmu. Wadzalimina a'addalahum azaban alima, orang zalim dapat azab yang pedih. Allahumma inna na'udzubika min azabil alim. Meminta seperti itu, li'annahu ma'dzur, karena orang tersebut dimaafkan. Tidak jadi masalah, karena orang itu dimaafkan, tidak jadi masalah. Nah, itu. Adapun surat Al-Fatihah, naam. Adapun surat Al-Fatihah yaitu di antara keistimewaan surat Al-Fatihah bahwasanya banyak riwayat yang menyebutkan. Di antaranya, siapa orang yang punya hajat? Siapa orang ada yang punya hajat, maka idza aratta hajatan faqra bi fatihatil kitab hatta takhtimaha tuqda bi idznillahi taala. Disebutkan dari Atha bahwasanya beliau berkata, idza aratta hajatan, apabila engkau ingin hajatmu dikabulkan, atau apabila engkau ingin ingin hajatmu dikabulkan, fagra bi fatihatil kitab, baca surat Al-Fatihah sampai habis, maka tuqda bi idznillah, maka insyaallah dengan izin Allah bahwasanya hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Naam. Begitu juga pernah diriwayatkan bahwasanya sebagaimana yang disebut di dalam kitab Zadul Musafirin, ada Raja Kaisar menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gala inna najidu fil Injil, kami menemukan ada satu kami menemukan ada satu bacaan di dalam Injil bahwasanya siapa orang yang membaca satu surah yang mana di surah itu tidak ada tujuh huruf ini. Apa itu tujuh huruf? Tha, kha, dha, fa, zai, jim dan shin. Ini huruf yang kosong dalam satu surah, tidak ada huruf yang tersebut. Tha, kha, dha, fa, zai, jim dan shin. Shin lah, lain sin. Shin. Kosong itu surah dari tujuh huruf ini. Lain lain sin lah, shin. Ini ada juga orang membaca shin berataan. Jadinya pisang masak syabalah jadinya. Ada sin, ada shin, ada sot. Ada sot, sok. Sok. Ada sok, ada sya, ada sa. Sin, shin, sot, dot. Ada huruf. Siapa yang membaca dalam satu surah yang mana surah itu tidak ada itu tujuh huruf, maka haramallahu jasadahu ala nar. Allah haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Maka kata Raja Kaisar, talabnahu fi Zabur wa Taurah falam najidha. Kita cari Taurat, Zabur, tidak ketemu. Pertanyaannya, fahal tujat fi kitabikum? Apakah di kitab suci kalian ada itu satu surah yang tidak ada tujuh huruf itu dalam satu surah itu tersebut? Maka Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat yang ahli di bidang Al-Quran sampai pada akhirnya berkata Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, itu surah yang dimaksud di dalam Injil itu adalah suratul Fatihah. Dan huruf yang tidak ada di Fatihah ini ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Wah, itu bahasa bolakatan 2 liter gula abang. Ada jar keistimewaannya, jar itu ada jar tahu jualun. Nang tujuh huruf tadi nah. Kawa diulah apa gitu nah. Ada nang melampahkan. Ditulis bagus di kertas tuh, dibuat di kantong kada melihat orang. Nah. Apa tadi tuh? Sa, ya kan sa, kha, dha, dha lah, dha, dha. Lain dha, dha. Apa tadi? Sa, kha, dha, fa, zai, jim, shin. Shin. Takut nih orang tua bari apa tujuh itu tak adanya, ada keistimewaannya kak dedak dalam surah Fatihah. Huruf itu ada dalam surah Fatihah yang tujuh itu nak. Julah wapak bagus tuh, dijual hadiahnya siapa kayak itu nak. La ilaha illallah. Juga diriwayatkan bahwasanya tentang suratul Fatihah, dan kita dianjurkan sebelum tidur membaca surat Al-Fatihah. Malam ini baca surat Al-Fatihah. Dan beruntung para pengajar-pengajar orang yang membaca Al-Quran. Maka dari karena itu usahakan urusan Fatihah kalau bisa orang tuanya sendiri yang mengajarkan, kalau tidak bisa ya tidak jadi masalah. Walhasil ini bagi para muallim, pengajar-pengajar anak-anak yang baca Al-Quran atau orang tua yang diajari. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annal muallim, seorang pengajar, idza galalis sabi, apabila seorang pengajar itu mengatakan kepada anak kecil, "Gul bismillahirrahmanirrahim." Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Maka si pengajar dan anak kecil tersebut, begitu juga orang tua dari anak kecil itu, dicatat oleh Allah bara'atun minan nar, terlepas dari siksa api neraka. Subhanallah. Bahkan ada diceritakan ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istrinya janda, anaknya masih bayi kecil. Setelah anaknya tersebut besar, subhanallah, sang istri menitipkan anaknya di tempat mi'lamah, pembelajaran bacaan Al-Quran. Subhanallah, ayahnya yang tadi meninggal itu dari semenjak meninggal disiksa di dalam kubur karena kejahatannya. Ketika anak tersebut baru mulai bisa bicara, disekolahkan ibunya ke sekolahan yang membaca Al-Quran. Ketika seorang muallim, sang pengajar, menuturkan bismillahirrahmanirrahim dan anak itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menginstruksikan kepada malaikatul azab untuk mengangkat azab terhadap ayahnya tersebut. Dan Allah mengatakan, "Saya tidak mungkin, Ar-Rahman Ar-Rahim, saya yang maha pengasih dan maha penyayang, tidak mungkin membiarkan orang tua yang punya anak di dunia, orang tuanya disiksa sedangkan anaknya menyebut namaku di atas dunia ini." Sehingga diangkat siksaan orang tuanya karena anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La ilaha illallah. Kemudian diantaranya lagi keistimewaan surat Al-Fatihah, apalagi dibaca dengan satu nafas, ini disebutkan bahwasanya sanad yang muttasil, mutasalsil, dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Ali bin Abi Talib, karamallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, dari Sayyidina Jibril, dari Mikail, dari Israfil. Israfil berkata, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, "Ya Israfil, wahai Israfil, wa izzati wa jalali wa judi wa karami, demi keagungan dan kemuliaanku dan kedermawanan dan kepemurahanku, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi fatihatil kitab." Siapa yang baca bismillah nyambung dengan apa namanya Fatihah satu nafas, maratan wahidah, isyhadu, saksikan, ala anni qad ghafartu lahu, aku ampuni dosanya, qabiltu minhul hasanat, segala kebaikannya aku terima, wa tajawaz lahu anis sayyiat, dan aku maafkan segala kesalahannya, wala uhriku lisanahu binar, dan aku tidak akan pernah membakar lisannya itu dengan api neraka, wa ujiruhu min adzabil qabr wa adzabin nar, dan aku jauhkan dia dari azab kubur dan azab neraka, wa azabil qiyamah, dan azab di hari kiamat, wal faza'il akbar, dan hari yang pada saat itu orang ketakutan dengan penuh dahsyatnya. Dengan satu nafas, coba aja, coba dulu ambil nafas dalam-dalam, nyer baca ayo bismillah adzan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar,
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mati.
1: Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiah, diluaskan rezeki yang halal, yang sedang kesusahan diangkat segala kesusahannya, dan mudah-mudahan kabul hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.

0: 1 Banjarmasin.
1: Baru saja kita ikuti tadi pendengar tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi langsung dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin, dan kami hentikan sejenak untuk sambungan kita dengan Masjid Raya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita sentral. Untuk Anda ingin melanjutkan kembali tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi, Anda bisa mengikuti melalui YouTube Shima Sabilal Mutadin Banjarmasin. Dan kita ikuti warta berita sentral Pro 3 RRI Jakarta.
2: Kan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BKN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah, mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBK Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPBG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPBG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BKN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi, dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BKN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
5: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberi tahuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
0: dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau OJOL menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan OJOL yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiyaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya gemar, gerakan ayah mengambil rapot. Dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak. Dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wihaji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wihaji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang. Senang sekali.
15: Tiga ya?
14: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Listener ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
15: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
20: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
19: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
21: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
19: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
3: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
24: Ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
25: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
24: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
0: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di hari Kamis 25 Juni 2026, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di Radio Pro, satu kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini kita hadirkan Mimbar Agama Islam di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Kiptiah SAG, dengan topik yaitu Tahun Baru Islam. Dan nantinya kita akan dengarkan terlebih dulu pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Ah Idawati SAG, dan seri tilawah oleh Hairunisa SAG membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 36 dan seterusnya. Dan pendengar, selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.

وقاتلوا المشركين كافة.

0: صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan makna datangnya tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka, tetapi menjadi waktu muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki amal, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru Islam dimulai dengan bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal saleh dan menjauhi perbuatan dosa. Tahun baru Islam juga meningkatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju taat, dari kelalaian menuju kesadaran iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka setiap datangnya tahun baru Islam, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, yaitu sudahkah ibadah kita baik? Sudahkah akhlak kita semakin mulia? Atau sudahkah kita meninggalkan dosa dan maksiat? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok." Al-Hasy ayat 18. Ayat ini mengajarkan agar kita mengevaluasi amal yang telah dilakukan. Jangan sampai umur bertambah tetapi amal saleh berkurang. Umar bin Khattab berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab." Karena itu, mari jadikanlah tahun baru Islam menjadi momentum memperbaiki sholat kita, akhlak kita, hubungan keluarga, hubungan dengan masyarakat, dan kepedulian kepada sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut dan mengisi bulan Muharram. Pertama, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu puasa Asyura dan Tasyu'a. Puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Rasulullah bersabda, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Puasa tanggal 9 Muharram disebut puasa Tasu'a, sedangkan tanggal 10 disebut puasa Asyura. Hikmah puasa ini, pertama yaitu menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Kedua, meneladani sunnah Rasulullah. Ketiga, menambah ketakwaan kepada Allah. Sunnah yang berikutnya yaitu memperbanyak zikir dan doa. Awal tahun hendaknya diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, berdoa memohon keberkahan dalam hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Sunnah yang keempat, yaitu menjalin silaturahmi untuk memperbaiki akhlak. Tahun baru Islam hendaknya menjadi awal perbaiki hubungan. Pertama, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan saudara, dan hubungan kita sesama muslim. Rasulullah bersabda,

kita jadikan tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju ketaatan. Waktu memperbaiki diri. Berikutnya kesempatan meningkatkan ibadah. Awal kehidupan yang baik di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia. Dari itu, marilah kita berlomba-lomba mengadakan atau menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Muharram. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin malam ini. Selepas ini kita hadirkan drama radio persembahan dari RRI Jember dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan untuk Anda yang ingin mungkin berdiskusi santai ya dengan lagu-lagu melodi kenangan, Anda bisa bergabung nanti di Melodi Memory. Pengen request lagu atau pilih lagu yang sesuai dengan hati Anda, silakan nanti bisa bergabung, tapi jam 10 malam waktu Indonesia Tengah ya. Selepas ini kita hadirkan Jeratan dari Balik Layar, persembahan dari RRI Jember untuk drama radio malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
3: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
4: Makasih ya, Kak.
2: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
3: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
4: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
2: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
5: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
6: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
5: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
6: Iya nih, sini sini sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
5: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
6: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
2: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu, Nak. Dari siang kamu belum makan, sayang.
1: Iya, Bu. Nanti saja. Alia belum lapar, Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa, sayang?
1: Enggak kok, Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok, Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo.
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu, berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
3: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Indah Dewi Pertiwi pendengar dengan lagu yang dihitskan oleh Dewa 19 berjudul Risalah Hati. Kita siarkan malam hari ini ya. Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Saya Fadli masih menjumpai Anda dan selamat malam. Selamat beraktivitas dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia di malam hari ini. Malam Jumat pendengar. Ya, itu aja. Yang jelas mudah-mudahan aktivitas malam ini lancar dan juga sehat terus untuk kita semuanya ya, insya Allah. Nah pendengar, malam hari ini kita ngobras libur dulu pendengar ya. Kita bakalan ketemu lagi di ngobras edisi yang akan datang. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik dan informasi yang unik pastinya malam hari ini, sambil menemani Anda bersantai dan juga beraktivitas di malam hari ini. Namun sebelumnya ada satu informasi dulu, di mana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ini menjalin kerjasama dengan Goes Sepeda bersama dengan komunitas-komunitas. Jadi ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, yang mana disampaikan Kadisnya melalui Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, yang mengatakan baru-baru tadi Dispora melaksanakan kegiatan olahraga sepeda kerjasama dengan komunitas sepeda tersebut. Nah, jadi Goes sendiri lanjutnya dilaksanakan di kawasan Gunung Pamaton, Kabupaten Banjar, dan pelaksananya berjalan sukses. Jadi pesertanya 2000-an dari 13 kabupaten kota yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kerjasama dengan komunitas sepeda ini akan terus berlanjut katanya, mengingat Goes merupakan olahraga yang digemari masyarakat Banua. Selain itu, tambah anugerah, tahun ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel siap tetap mempertahankan pembinaan olahraga kepada masyarakat, khususnya sepeda pendengar. Selain itu, jumlah Goeser di Kalsel terus mengalami peningkatan, sehingga kegiatan Goes sepeda dapat tetap dilaksanakan tahun ini. Nah, jadi menarik nih pendengar ya, artinya para komunitas-komunitas, khususnya komunitas sepeda, ini benar-benar diperhatikan, benar-benar dilihat dan lain sebagainya. Artinya penting nih untuk Anda yang mungkin punya apa ya, pengen sepedaan dan lain sebagainya, silakan banget ya buat tetap bersepeda dimanapun Anda berada. Yang jelas Banjarmasin dan Kalimantan Selatan khususnya, ini banyak juga jalur-jalur sepeda yang bisa Anda maksimalkan ya. Tapi tantangannya ada juga sih beberapa jalur sepeda yang mungkin bisa agak menjadi challenging ya, atau tantangan tersendiri.

genggamku. 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, di beberapa waktu yang lalu ada prestasi yang membanggakan datang dari atlet Kalimantan Selatan di kancah internasional, pendengar. Atas nama Azizah Husnul Khotimah, pendengar, yang merupakan atlet triathlon Kalimantan Selatan, berhasil meraih juara kedua kategori 5K dalam ajang BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 13-14 Juni 2026 yang lalu, pendengar. Dan capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Kalimantan Selatan. Di tengah persaingan ketat pelari dari berbagai daerah dan juga negara, Azizah mampu tampil impresif dan finish di posisi kedua pada nomor 5 km tersebut, pendengar. Dan ini menandakan bahwa keren sekali atlet-atlet asal Kalimantan Selatan. Di mana Ketua Federasi Triathlon Indonesia Kalimantan Selatan Budiono mengatakan keikutsertaan Azizah merupakan bagian dari rombongan komunitas lari Kalsel yang tergabung dalam Running Council, termasuk komunitas triathlon yang turut ambil bagian dalam ajang lari internasional tersebut. Wow, ini keren. Jadi berasa manis juga ya, pelari-pelari kita bisa berkancah di internasional dan salah satunya melalui event ajang maraton tersebut yang diadakan oleh salah satu bank yang ada di Jakarta ya. Nah, ini merupakan event bergengsi, pendengar ya, kalau kita bicara tentang dunia lari melari. Dan menarik ya. Jadi tapi hati-hati nih pendengar, kalau Anda terjun dalam dunia lari melari, asal jangan sampai lari dari kenyataan. Mungkin klise, mungkin klasik, tapi memang benar ya. Kalau kita lari dari kenyataan, rasanya akan banyak masalah yang akan hadir ke depannya. Jadi hati-hati, mending hadapi masalah dibandingkan lari dari kenyataan tersebut.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Indonesia. Halo Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Tulus dari Raja, bukan tulus sang penyanyi ya, menemani Anda bergerak di malam hari ini. Nah, ini ada satu informasi yang kayaknya cukup pelik, cukup apa ya, resah, khususnya untuk dunia konservasi lingkungan. Di mana mendengar area pantai di kawasan Pangandaran tercemar material tumpahan batu bara, pendengar. Nah, habitat penyu yang ada di sana pun ikut terancam juga. Nah, pencemaran salah satunya terjadi di Pantai Sukaresik Pangandaran yang menghitam gara-gara bocornya kapal tongkang pengangkut batu bara. Air laut hingga area pesisir pantai pun turut menghitam. Gak cuma mencemari pantai, pendengar, tumpahan batu bara juga mengancam area pusat konservasi penyu di Pantai Batu Hiu Pangandaran. Pegiat konservasi penyu yaitu Ai Giwang Sari menilai pihak perusahaan lamban dalam melakukan tindakan pembersihan tumpahan batu bara tersebut. Lokasi kejadian sendiri berada di zona konservasi yang dilindungi oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya merupakan titik pendaratan utama bagi penyu untuk bertelur. Lebih parah lagi katanya nih, siklus bertelur penyu terjadi pada akhir bulan ini. Nah, pendaratan induk penyu yang telah berlangsung sejak Mei lalu hingga Desember mendatang. Nah, jadi tumpahan material batu bara ini, lanjut Giwang, mengandung senyawa asam serta logam berat seperti merkuri yang dikhawatirkan telah merembes dan diserap oleh pasir pantai akibat sapuan ombak tersebut. Nah, kondisi ini mengancam keberadaan telur penyu dan sudah tertimbun di dalam pasir. Agak riskan ya, kalau agak sulit juga kalau bicara tentang konservasi lingkungan, salah satunya terhadap konservasi penyu tersebut. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan bisa mendapatkan gantinya dan juga tidak menghambat proses penuluran penyu-penyu tersebut sehingga penyu bisa mempunyai anak yang banyak dan pengembangbiakannya juga berjalan dengan lancar ya. Satu lagi informasi untuk Anda mendengar, di mana Bank Kalsel resmi memasuki babak baru dalam perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa. Nah, status tersebut menjadi tonggak penting yang memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional. Kehadiran Bank Kalsel sendiri sebagai bank devisa akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan sektor usaha berorientasi ekspor. Penyampaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan secara bertahap. Berbagai aspek telah dipersiapkan, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan sistem dan infrastruktur, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan status sebagai bank devisa, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional. Layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan juga deposito valuta asing atau falas, jual beli falas, remittance, banknotes dan pengembangan layanan internasional lainnya yang secara bertahap. Informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel. Ya, mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di jam 9 malam ini. Jangan kemana-mana, selepas ini ada program Melodi Memori yang siap menemani Anda, pendengar, dengan lagu-lagunya yang keren-keren banget dan juga menarik untuk disimak. Kira-kira lagu-lagunya apa aja dan seperti apa juga nanti kita akan hadirkan. Pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita tutup dengan lagu berikut ini, ada New Pusat Dunia atau NPD, pendengar, dengan lagu mereka yaitu Sempurnanya Aku. Lagu anak muda yang hits di zaman sekarang dan sangat viral juga di media sosial. Ini dia, Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Oke, selamat malam buat pendengar. Apa kabarnya? Senang sekali kita hadir kembali menemani Anda di malam hari ini. Ih, pas jatuh jerah. Dari TikTok kita udah bacain tadi ya beberapa komen-komen teman-teman saya dan juga ada pendengar-pendengar tadi yang gabung. Selamat malam buat semuanya, selamat beraktivitas di malam ini Kamis malam ya. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Selalu sehat mudah-mudahan bagi Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga bersantai di malam hari ini. Lagu-lagunya menarik semua nih pokoknya ya. Di malam hari ini tadi kita udah dengerin lagu darinya Skid Row, judulnya I Remember You. Terus ada Bon Jovi, ada juga siapa lagi ya yang luar negerinya ya. Oke, okay, Bon Jovi aja nih lagi nih luar negerinya, You Give Love a Bad Name. Terus juga sisanya ada lagu Melayu, ada juga lagu Indonesia ya. Oke, okay, kita akan terima telepon yang pengen gabung silakan di 0511-3251562 ataupun juga di WhatsApp 0811-5111410 dan juga di 0811-40976. Selamat malam Melody Memory.
1: Pagi Melody Memory.
0: Pagi. Umayalah pagi banar rupanya lah masih.
1: Iya iya.
0: Hanya bangun guring kah rupanya nih kira-kira nih.
1: Takalap,
0: amai nyamannya didengar, lah. Oh, namanya tuh?
1: Malaysia Pak.
0: Malaysianya ada Sonia, benci kusangka sayang, iklim bukan kuta sudi, spoon rindu serindu-rindunya, eksis di rantai digelangi rindu. Nah, mau yang mana? Spoon aja ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya buatnya Mawar, Api Coy.
0: Oke.
1: Barika ya. Buatnya tuh Madan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bulik sudah ading lah, ading cantik lah.
0: Bulik dari mana? Maksudnya habis dari siaran kah?
1: Bahkan sore sudah siaran.
0: Oh iya benar. Kan jam 7-an tadi dia selesai siarannya. Oke, okay, kita siapin dulu lagunya. Pon.
1: Puasa kata tadi.
0: Ulun alhamdulillah tunai.
1: Ada puasa.
0: Tunai kada puasanya.
1: Mamai juga.
0: Malah iya alhamdulillah tunai kada puasanya. Inggih makanya alhamdulillah mudah-mudahan yang lain berajakian ya kalau.
1: Apa juga nya sama aja puasa kada puasa ya kalau.
0: Yang penting sehat aja ya kalau lah.
1: Puasa kada puasa ya mati juga kita.
0: Nah, itu betul itu. Oke, lagunya kita siapin dulu Bang Ojan.
1: Terela lah.
0: Minta rela dulu, perelaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya Yasmin. Ini ngapain gabung sih Mas Mbak Yasmin ini? Diajakin Dharma ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi terima telepon berikutnya di 976 sudah ada yang bergabung. Selamat malam. Apakah ada orangnya? Oke, tidak ada ternyata ya. Boleh dicoba lagi nanti. Kita ke WhatsApp ada siapa yang bergabung beruntung ini? Ada Abah Hica ternyata yang bergabung. Selamat malam Abah Hica.
2: Selamat malam.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panambayan, kawa jo begabung lah.
2: Alhamdulillah.
0: Anu.
2: Rezeki kan jo.
0: Rezeki asli madanginya mulai tadi sudah ya kalalah.
2: Iya tuh. Sebelum mano sudah mentes.
0: Iya, langsung. Pokoknya langsung sat ya kalau jo orang telah.
2: Iya. Unjun tuh apalah banjir ulun pade.
0: Apanya tuh?
2: Ya kalau.
0: Bang
2: unjun tuh di banjir ulun itu nah.
0: Iya.
2: Di waktu itu di banjir dulu. Di waktu langsung buat apa deh? Istilah aja pade.
0: Apa jarang tuh? Banjurannya bujur jarang tuh lah. Pas iya, dah patokannya.
2: Iya. Umpannya. Iya tuh. Artinya deh. Atau penyonda sehandak bergabung sebagai
0: iya
2: udah huluan masalahnya bila sudah jam 10-an lewat boleh
0: dah kena kawal lagi tuh
2: sedikit
0: inggih bujur
2: iya, banyak penyuan tuyutnya.
0: Semakin malam semakin larut semakin padat pokoknya ano Abah Hica enggak kawal lagi sudah gitu ya kalau
2: monitor temannya tuh
0: iya buahnya munya sudah mulai acara dah tuh siap-siap tumpuannya menelponi Abah Hica itu
2: iya.
0: Oke.
2: Okay. Yang di 962 ini pasti ada adalah si Oji apa Oji.
0: Ojan biasanya nunggu. Sudah menunggu beliau tadi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nomor 1 tadi.
0: Oke, Abah Hica lagunya dulu silakan. Abah Hica mau yang mana kira-kira nih?
2: Tadi ada iklim padilah.
0: Ada iklim judulnya Bukan Ku Tak Sudi. Mau yang itukah kira-kira?
2: si Anu tadi si Ojen tadi apa pilihannya tadi?
0: Ojen tadi rindu serindu-rindunya.
2: Oh iya, pada bapak iklim aja juga itu eksis
0: sebetulnya. Eksis satunya lagi judulnya adalah Dirantai Digelangi Rindu. Nah, yang mana pian kira-kira nih?
2: Iklim tadi aja pilih.
0: Oh, iklim aja tetap ya. Oke. Oke, kita siapin dulu. Wih, sampai sekarang berarti nih kira-kira.
2: Iya, sampai ini
0: temannya. Mantap, nikmat. Dasar lagunya nyaman Bang ya kalau lah.
2: Jadi nyaman didengar pada dia gitu.
0: Asli. Oke, lagunya buat siapa aja ini kira-kira?
2: Salamnya buat semua aja nomor kalian lah. Masuk aja ya Allah.
0: Oke.
2: Buat Valdi juga semangat selalu padalah.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Beca. Terputus di 562. Kita coba di satunya lagi 976. Selamat malam Melody Memory.
3: Halo, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Kau bergabung di awal-awal ya. Apa jauh orang?
3: Kan malam ini lu kan di situ udah padat kena.
0: Emunya di WA padat pian. Tadi aja Behica tuh.
3: Balik pulang ya kala.
0: Behica tuh alhamdulillah kena beruntung tadi beliau.
3: Lagunya apa aja mas?
0: Lagunya ada Spoon, Rindu Serindu-Rindunya, ada Iklim Bukan Kuta Sudi, ada juga Betaria Sonata Hati Yang Luka, Di Balik Kelambu Helen Sparinga, terus juga ada Itang Yunas Aku Cinta Padamu, Aryati Tantowi Yahya, Kus Plus Kolam Susu, ada juga. Yang mana kira-kira nih?
3: Serindunya aja deh Malaysia.
0: Mau Malaysia aja kayaknya ya.
3: Oke.
0: Lagu ini menarik nih karena lagu yang paling banyak dinyanyiin orang kayaknya ya.
3: Iya.
0: Kalau Ahpi nanya.
3: Kalau itu dilah buatnya Pak Ojen, banyaknya itu Papi Coy.
0: Oke. Okay.
3: Itu Putri juga kemana Putri ride-nya?
0: Putri ditunggu.
3: Itu Mbak Rika, maaf balai dulu masuk nah.
0: Gak apa-apa nanti Mbak Rika nyusul katanya.
3: Iya, buatnya Bang Roy, maafnya juga Herman juga, maaf dulu nah. Bang Hendy sudah kah?
0: Bang Hendy belum nih, Bang Hendy belum.
3: Ibu Osin, Mbak Memuna, Mbak Pina juga.
0: Oke deh, siap.
3: Lagi tunggu lah.
0: Yes, siap.
3: Oh iya, belum tanya ke Ciano nah.
0: Bisa apa nih? Pantun?
3: Bubur asuna.
0: Waduh. Harusnya dikirim ke sini dong. Kalau deket kirim ke sini nanti ya.
3: Iya, makanya lu langsung aja.
0: Nih sayangnya
3: juga. Makanya pulang ulun nah. Anu 2 hari bubur kan itu 10 jual
0: loh. Weh, mantap.
3: Tadi juga. Walaupun ulun banjir masih ada bubur asunanya.
0: Banyak ternyata ya.
3: Banyak yang bikin.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 562, selamat malam Melody Memory. Halo.
4: Pat.
0: Tumben di 562 nih. Biasanya di WhatsApp nih.
4: Lagi ini gangguan error.
0: Oke.
4: Lagunya ini aja Kus Plus.
0: Kus Plus aja lagunya ya, Kolam Susu. Salamnya buat siapa aja Bang Eja? Terima kasih banyak dulu ya.
4: Oke.
0: Siap.
4: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja. Mawadan baru bangun katanya. Ada Es Burjo Tugu KB. Ini yang di Banjarmasin atau di mana nih Es Burjonya nih? Kalau Tugu KB taunya saya di Banjarmasin ya, dekat Sabilal. Apakah benar? Iya benar, yang di Banjarmasin berarti. Terus ada juga Bupati Maumar gabung, kita nanti bacain juga ya. Dan terima teleponnya juga. Ada Mbak, aduh sayang sekali terputus. Mbak Ulia Parida masih bisa bergabung ke kira-kira nih. Dari Palu, selamat malam Melody Memory. Halo. Suaranya enggak ada di sini nih Mbak Ulia Farida. Halo, mana nih orangnya enggak ada ya? Ini dia. Apa tadi ke-mute atau apa tuh? Jangan deh.
5: Lupa ya ke sini volumenya tadi.
0: Pantesan. Makanya saya bingung tadi, mana orangnya ini enggak ada. Apa kabar? Lama tidak berjumpa nih sama Ulia Farida nih.
5: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat ya. Ataupun ini nggak sibuk ya, coba mau tetap bermain kedengarannya ada Bang Padli ya.
0: Masih ingat saya, alhamdulillah ya. Wah,
5: masih ingat, gak pernah dilupakan ya.
0: Iya, lama loh tidak gabung. Baulia Farid ini gabung terakhir sama saya tahun yang lalu kayaknya ya.
5: Iya, ini kayaknya lebih ramai lagi ya.
0: Oh, ramai lagi. Ini bukan ramai lagi Mbak Ulia, padat ini. Jadi harap sabar mengantri pokoknya.
5: Padat. Iya. Kayaknya apa? Lebih banyak yang teman-teman kita dari berbagai daerah ya yang
0: Kemarin wilayah Palembang, Sumatera yang gabung itu Bang Leman juga sering gabung sama kita.
5: Oh, Bang Leman. Oh,
0: iya, makanya padat.
5: Bang Luhut.
0: Bang siapa? Bang Luhut. Ah, Bang itu enggak gabung itu beliau kalau kesini enggak gabung.
5: Bang Lenius gabung ya, kan ini wilayah Kalimantan ya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti bisa gabung ya.
5: Dari Kalimantan
0: Selatan, bukan?
5: Ya, Sambas Kalimantan.
0: Ah iya, Sambas itu Kalimantan Barat itu. Oh iya, Bang siapa yang di Sambas itu? Bang Luhut tadi ya, bukan?
5: Bukan, Bang siapa? Lenius.
0: Iya, Bang Labius Usri. Pernah gabung itu beliau. Iya betul.
5: Nah itu Pak Usri. Mm-hmm. Pak Usri itu dari Sambas itu.
0: Iya, lama tuh tidak gabung juga sama beliau. Mudah-mudahan bisa gabung lagi nanti ya.
5: Iya, Bang Lanius, ayo gabung ya.
0: Ditunggu pokoknya. Ini yang di TikTok banyak juga nih, dari Palangkaraya, dari Madiun katanya yang hadir.
5: Ya? Nanti ya Pak, Bu Farida buka TikTok lihat. Iya. Oh, ini orangnya pasti ganteng ya.
0: Suaranya
5: saja kalem. Ini apalagi orangnya ya.
0: Waduh, bisa banget deh. Oke, Mbak Lia Farida.
5: Mata-matanya gitu ya. Oh, lagunya tadi kayaknya ada lagu manca ya?
0: Lagu mancanya ada Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Bon Jovi.
5: Oke,
0: itu aja langsung kita bungkus. Salamnya dulu Mbak Ulia buat siapa aja?
5: Salamnya buat ada Bang Herman ya, ada Pak Hakim, ada Mbak Sari, Mama Alfi, Mama Madan, Mama siapa lagi? Mama Indah, kalau nggak salah ya?
0: Iya, Mama Edo, Mama banyak.
5: Ya Mbak-mbak ya, ada Abah Tiar, Abah Sas, Abah Kalbi. Kalau ini Pak Udin kan masih ada ya?
0: Bang Udin alhamdulillah masih ada beliau. Masih.
5: Oh iya, moga sehat ya.
0: Amin.
5: Salam Rangkur. Bang Lenius, ayo gabung. Pokoknya di mana saja berada ya sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih.
0: Okay.
5: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Dalam suasana melodi memori malam ini bersama Bang Fadli. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh. Kita mau bacain yang di WA nih, ada di grup. Banyak banget yang minta gabung lagu-lagunya. Terus saya mudah-mudahan bisa semua terputarkan. Tapi ini ada satu dulu dari Papa Uji di Amuntai. Adakah yang mau pesan lagunya Di Balik Lambu, katanya. Bila ada ulun handak umpat jua, jarnya. Nah, mudah-mudahan nanti Bang Mihat yang biasanya ikut ya lagu ja. Oke, ada Bang Helmi Rais baru masuk di WhatsApp. Assalamualaikum, melodi memori umpat jua nah bagabung. Lawas gada umpat, salam kenal selalu. Lagunya Rindu Serindu-Rindunya untuk pendengar semua. Salam kenal dari Helmi Rais. Dari KLB untuk yang cuap-cuap, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak buatnya Bang Helmi Rais yang sudah bergabung di WA kita ya. Oke deh, langsung kita puterin dulu untuk Anda, Rindu Serindu-Rindunya Spoon dan juga Iklim dengan Bukan Kutasudi di dia.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Itu dia tadi pendengar, ada lagu Iklim Bukan Kota Sudi, lagu yang sangat legenda sekali dan kayaknya viral banget di media sosial beberapa waktu belakangan, tepatnya di Facebook sih sebenarnya ya. Di Facebook itu banyak banget yang pakai lagunya Bukan Kota Sudi dari Iklim. Nah, jadi pernah juga di recycle oleh Setia Band tahun 2023. Saya pengen denger juga lagunya ya. Ada Bang Deddy Purnama, penyiar RRI Samarinda kita. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat beliau ya, yang di TikTok gabung nih. Katanya di KN udah bisa menikmati fasilitas yang menarik katanya ya. Wah, saya pengen lagi nih ke sana nih. Mudah-mudahan bisa menikmati di sana ya. Yang katanya pernah juga merasai guring di HPK. Wah, itu di KN itu ada namanya Hunian Pekerja Konstruksi. Jadi kami dulu pernah tinggal di sana ya. Oke, kita ada dari Tokyo, Bang Widi Made. Selamat malam Bang, salam kenal dari Tokyo. Terima kasih banyak Pak Widi Made ya. Oke, kita terima telepon dulu di 976. Ada yang bergabung kah ini kira-kira?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Maimun, apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Sehat, Mbak Mai.
1: Sampai kelengahan. Kan keropok rombok HP.
0: Aduh, ini karena persaingannya ketat sekali Mbak Maimunah, jadi harap bersabar ya.
1: Mana lagi kepanasan. Iya. Makan habis makan bubur.
0: Alhamdulillah, bubur Asyura hari ini nikmat sekali kayaknya ya.
1: Tawakal lagi mang, request lagu.
0: Ini lagunya kayaknya masih bisa deh ya. Ada Kus Plus.
1: Lagu Sonia udah kah?
0: Sonia belum, kita puterin itu nanti ya.
1: Ya.
0: Oke, dan salamnya
1: buat Mas Ojan, Bang Ojan tadi. Mawar, Abu Isya,
0: Oke.
1: Reza, Marika, Papi Jen.
0: Oke.
1: Apalagi Mbak
0: Mada. Oke, okay, banyak nih.
1: Semuanya aja. Salam sehat ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini semoga diberi kesehatan selalu.
0: Siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kita mau bacain ini di TikTok. Tadi ada yang request lagunya yang sama ya. Jadi mohon maaf banget yang lagi nelpon. Bentar lu tunggu dulu ya. Ada Pak Muhdi, selamat malam Bang Fadli. Aku pengen dengar dari Klim. Tadi kita udah puterin. Terus juga ada Bu Rusiana yang minta lagu Iklim Bukan Kota Sudi, udah kita puterin juga ya buat semuanya yang gabung tadi. Oke, yang nanya ini programnya apa? Ini namanya Melody Memory kalau di RRI Banjarmasin. Kalaunya secara nasional namanya memang Ruang Rindu ya. Jadi Ruang Rindu itu ruang berbagi melodi lewat lagu ya. Ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Nah, gitu. Kalau di sini langsung to the point, kita namanya adalah Melody Memory. Oke, selamat malam Melody Memory.
2: Memori dari Acil Amah di Palang.
0: Acil Amah, alhamdulillah.
2: Hari ini hari akurat, bukannya mau dari kawan ada, tapi sebangku kalau habis.
0: Aduh.
2: Yang di sebelah di parak rumah tadi sedikitannya pada anak lagi. Terus nyaman di parak urun, tuh rasanya itu sambar. Karena berian orang terima kasih, hai.
0: Ya,
2: kalau dihargai,
0: betul.
2: Mau buahnya, ya lo dari Nabi.
0: Berkahnya intinya ya kan yang dicari ya.
2: Buahnya tadi.
0: Iya, betul.
2: Kalau di parak urun musim apa ya bang? Musim hujan kan musim panas kan yo.
0: Kira-kira masih musim panas. Masih musim panas kayaknya deh ya. Ini mudah-mudahan.
2: Ya, ada.
0: Ya tidak.
2: Sedih juga lah kayaknya kepanasan waktu kemarau panjang kebakaran. Tapi kalau musim hujan kebanjiran nih merasa berat tuh.
0: Iya,
2: kebakarannya
0: betul.
2: Kan mepet loh anunya rumah.
0: Rumahnya rumah mepet panas, betul.
2: Panas perasa ulun pian. Biar berkipas angin banyak kan loh rumah mau panggung.
0: Iya.
2: Kan kalinya sih nggak terpira tetap panas perasa ulun nyaman di palem. Kalau pas punya pohon banyak masih ada sejuk-sejuknya.
0: Iya, masya Allah. Iya. Iya makanya. Iya, yang penting bisa nikmat ya.
2: Jadi kada udik benar tuh. Karena satu kemas ke kota, jadi kada ketinggalan berita.
0: Oke, betul.
2: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya ini ada Kus Plus Kolam Susu yang mau kita puterin Bon Jovi You Give Love. Betul. Kita tunggu lagunya ya.
2: Siapa tadi? Ibu Maimunah kah?
0: Ibu Maimunah.
2: Buat Bang Hendi, buat Herman, buat Abang Rian. Buat semuanya aja gin salam sehat.
0: Oke, siap.
2: Bang Fadli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Maimunah. Selamat malam Melody Memory, request lagu Rindiani Slam. Kirim salamnya buat Bu Farida di Palu. Ayo Ayu di Masohi ya. Nah, lagu Slamnya kita libur dulu ya buatnya Pak Widi Made ya. Oke, kita sapa Bu Rika di Jember. Selamat malam Ibu Rika.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
3: Susah payah masuknya. Ya ampun, perjuangan banget.
0: Kalau yang di WA Mbak Rika ya, susah banget
3: iya.
0: Masuknya Mbak Rika
3: iya.
0: Harus penuh perjuangan nah. Di WA ini
3: perjuangan, soalnya nih penyiarnya idolanya banyak.
0: Aduh, gak juga sih. Emang kebetulan banyak yang gabung,
3: banyak
0: Mbak
3: yang Ma. Mengidolakan, mengidolakan Mas Padi.
0: Masya Allah, ini kebetulan bukan banyak yang gabung.
3: Bukan cuman olah vokalnya aja.
0: Waduh.
3: Cuma kayak bahasanya juga bagus, keren deh pokoknya.
0: Waduh.
3: Mantep.
0: Terima kasih iya, banyak Mbak Rika. Betul, banyak banget yang masuk nih. Yang udah nyapa-nyapa Mbak Rika tadi banyak juga.
3: Oh Mawar, iya Mawar tadi
0: Bedahulu jersi dina, maaf Mbak Rika lah bedahulu jar.
3: Iya, bedahulu ya. Mawar, aduh soalnya ada
0: apa-apa.
3: Tamu aku Mas barusan, baru pulang ada
0: pantesan
3: tamu.
0: Baru masuk ya,
3: ya Itu salamnya buat yang udah masuk tadi. Ada Baja,
0: iya betul
3: lagi? Mawar Terus yang dari Palu tadi siapa?
0: Ada Mbak Ulia siapa? Parida
3: Mbak Ulia Parida, salam yeah. Kenal. Itu Bupati Pak Umar selalu lupa.
0: Tuh sudah nyapa
3: selamnya,
0: tuh.
3: Semoga sehat. Siapa-siapa lagi yuk?
0: Ada
3: siapa? Ada Bang Ayo, Roy banyak. Juga.
0: Bang Roy yang betul.
3: Belum masuk. Terus ada siapa lagi? Ada itu loh. Abah satunya itu Abah Tiara, Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi betul. Banyak deh pokoknya abah-abah di sini ya.
3: Papi Pico ada itu siapa lagi? Paramli.
0: Banyak deh pokoknya.
3: Ibu Bambang.
0: Oh iya Ibu Bambang betul.
3: Masya Allah. Putri Mbak Osin.
0: Iya.
3: Kesemuanya udah. Nanti kebanyakan kesan di belakang Mbak.
0: Oke, betul. Lagunya dulu. Ada Kus Plus, Bon Jovi. Ada Helen Sparingga, Sonia, Tantowi Yahya ya.
3: Helen aja.
0: Helen Sparingga aja. Oke deh. Lagunya kita
3: Mas
0: siapin
3: Patli,
0: dulu.
3: Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga
0: amin,
3: yang ada di Banjar.
0: Siap. Terima kasih banyak.
3: Selamat bertugas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, terima kasih banyak udah gabung bersama kita. Lanjut lagi kita di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam, Melody Memory.
0: Saya, ini baru disapa tadi oleh Rika nih, masuk sudah di orangnya nih. Nah ini.
4: Halo Mbak Rika, apa kabar Mbak Rika?
0: Yang nyari-nyari orangnya nih, silakan.
4: Apa kabar Mbak Rika?
0: Sehat katanya.
4: Cantik selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mbak Bicoy, sehat kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat. Aku tuh pincik ke perompet.
0: Ngok-ngok. Kan diangkat apa nih ya. Cok kayak menelponi ke perompet. Perompet kan ada program interaktif malam ini masih.
5: Lihatnya udah kacau ya. Pindah ke Pro 1.
0: Ya Allah.
5: Mantep bener lah.
0: Ada ingatan lagi. Rupanya telepon Pro 1 lawan Pro 1 yang mana. Ya kalau lah ada titih lagi. Sudah. Allah Rabbi.
5: Elah.
0: Bon, kenapa tuh? Sehat aja kah?
5: Sehat aja kalau.
0: Ulun sehat benar, alhamdulillah.
5: Happy selalu aja berliek.
0: Oh iya, bawa betanang.
5: Bawa betanang terus aja.
0: Iya,
5: enjoy party.
0: Enjoy, nikmati dunia ini ya kalau dulu.
5: Iya.
0: Oke, Papi Coy, lagunya dulu silakan Papi Coy.
5: Apa lagunya, Tak?
0: Ini tapi yang di request nih udah di request semua ya.
5: Aku mengiring aja lah, gua penang-penang diputar.
0: Oke, ada Kus Plus, Bon Jovi, Helen Sparingga, Sonia, Betaria Sonata.
5: Nah, Sonia.
0: Oke, Benci Kusangka Sayang judulnya ya.
5: Ya, Sonia.
0: Siap.
5: Salamnya lah.
0: Oke, silakan.
5: Halo, Marika. Apa kabar?
0: Dibalikin sapaannya ya.
5: Buat Mai juga nah.
0: Mbak Maimuna.
5: Kita baru. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
5: Mawar juga. Mudah-mudahan happy ya Mawar ya. Senang dan selalu bahagia nah.
0: Oke, siap.
5: Berkah aja.
0: Amin.
5: Enggak buat Padli yang terbaik, sukses dan happy selalu Padli lah.
0: Siap, terima kasih banyak.
5: Hati-hati beliknya Padli nah.
0: Amin.
5: Akan buntung betul lah ikam
0: Padli. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Picoy.
5: Waktunya Padli lah.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, request lagu bungkus dari Ahmad Uya di Kota Baru, Muara Uya ya sebenarnya ya, beliau ini ya. Request lagu bungkus dari LBKS, Benci Kusangka Sayang katanya. Dari Sonia Tang, Selamat Malam Jumat, Jerbang Mihat katanya. Buat Pangeran Mataram, lagu Betaria Sonatanya saya takutnya gak sempet nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa puterkan. Tapi kalau gak sempet, mohon maaf banget ya, nanti kita puterkan jam 11 malam. Tolong lagu dari Betaria Sonata Mas Fat, Gesampian, moga sehat dan bahagia selalu. Trim sebelum dan sesudahnya. Terus ada Abah Rama di Sungai Lulut. Baru gabung nih Abah Rama nih. Umpat gabung bolehlah, lagunya ikutan aja buat Bung Fadli. Makasih, sama-sama Bah Rama. Terima kasih banyak udah join di WA kita. Oke, satu lagi deh sebelum kita puterin lagunya ya. 976, selamat malam Melody Memory. Halo. Wah, siapakah orang yang kurang beruntung ini? Mohon maaf sekali. Teleponnya tidak bisa ternyata. It's okay. Ada orang Malaysia kah ini? Bukan, ini siapa nih? Plus 81 nih, selamat malam. Oh, ini Tokyo ya?
6: Selamat malam, Melody Memory.
0: Melody Memory, Pak Widi Made dari Tokyo, apa kabar?
6: Iya, tadi dilihat di TikTok ya. Salam kenal ya, Pak.
0: Salam kenal.
6: Guys. Pak Widi di Tokyo deh.
0: Tokyonya di mana sih Pak Widi nih? Lagi di Tokyonya atau di daerah mana?
6: Ya di ibu kota.
0: Oke, okay. Liburan atau kerja di sana Pak Widi? Wih, maaf nih, saya banyak nanya nih.
6: Saya kerja di sini, memang kerja di sini.
0: Wah, keren. Doakan saya juga bisa nyusul ke Tokyo ya, Pak Widi ya.
6: Main-main ke Tokyo. Di musim bunga sakura itu bagus, bulan 4.
0: Berarti bulan apa akhir tuh sakura?
6: Bulan akhir bulan 3. Pertengahan bulan 3 itulah udah mulai ya.
0: Berarti bulan Maret ya berarti ya tadi ya.
6: Iya, betul.
0: Oke, keren. Mudah-mudahan saya bisa nanti mampir ke sana pas musim sakura tadi ya. Saya lihat ya, di media sosial doang nih, belum sampai ke sana nih.
6: Iya. Oke. Okay. Kalau sekarang bulan 6 itu musim hujan sampai bulan 7. Sekarang okay. Aja hujan ini.
0: Oke, okay, berarti kurang enak kayaknya ya jam segini ya. Musim segini ya.
6: Iya, hujan tapi udaranya agak dingin.
0: Agak dingin. Oke, ini ada yang saya salam nih sama Pak Widi, katanya syukurlah bisa gabung beliau dari Mbak Ulia Parida, katanya di Palu.
6: Oh iya, salam dari Bu Parita ya. Tadi dia suruh gabung di Banjarmasin, ada TikToknya juga ya.
0: Alhamdulillah.
6: Saya lihat, wah benar dah.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Coba gabung.
0: Ya, dan mudah-mudahan nanti ya, ketagihan ya. Siap, oke. Okay. Lagunya ikut orang aja nggak apa-apa ya, Pak Widi ya.
6: Oke, nggak apa-apa lagi. Ikutin aja. Ya, salamnya untuk kesemuanya lah ya. Dengar di Pro 1 Banjarmasin.
0: Oke.
6: Utama itu buat Pak Parida. Selalu ya, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
6: Yang untuk Bang yang bertugas dengan Bang siapa ya?
0: Saya Fadli, Pak Widi. Salam kenal.
6: Ya, salam kenal ya. Salam. Sampai jumpa di lain
0: kesempatan. Oke deh, terima kasih banyak. Sama-sama ya, Pak Widi. Baik, selamat.

0: You Give Love a Bad Name dari Bon Jovi. Mendengar menemani Anda malam hari di lagu yang sangat ikonik sekali. Selain lagunya Always, ada juga You Give Love a Bad Name ini. Sebenarnya Bon Jovi ini banyak banget lagu-lagu yang keren. Tapi ya sekali lagi, kalau yang sayanya ya, karena sayanya normis, saya taunya cuma lagu dari Always aja dan tadi berdengar. Oke, masih ada 3 lagu lagi yang akan kita putarkan. Dan 3 lagu ini kayaknya full nih buat Pangeran Mataram. Ini mohon maaf banget, kayaknya lagunya gak sempat kita putarkan. Bang Herman, kayaknya udah nyerah nih Bang Herman nih. Aku request lagu barat katanya bro. Oke, kita siapkan tadi lagunya, udah kita puterin ya. Kita coba sapa dulu penelpon kita. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Ini Bang Herman hampir menyerah kayaknya malam ini nih. Kenapa tuh?
1: Kita jungkang dulu
0: kan. Iya, makanya hampir menyerah ternyata ya Bang Herman. Ini WA ini banyak banget ternyata malam ini yang gabung Bang Herman.
1: Gugur jadi 976 tuh.
0: Nah, 976 gugur juga sekalinya lah. Allahu Akbar. Sabar aja Bang Herman lah malam ini lah.
1: Karena ya kita.
0: Kakak Hendy aja kan kalau masuk juga pindahnya malam ini nah.
1: Itu benar aja Kak Hendy tuh.
0: Monitor aja pindahnya malam ini ya kalau. Oke, Bang Herman tadi minta lagu barat. Tadi udah kita puterin lagu barat terakhirnya Bang Herman. Tadi Bon Jovi You Give Love a Bad Name. Gak apa-apa lagu itu aja ya. Ya mana nih Bang Herman orangnya nih. Halo. Halo Bang Herman. Iya, tidak terdengar lagi suaranya. Oke Bang Herman, terima kasih banyak. Lagunya kita siapin sudah tadi kita puterin ya. 976, selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum Pak Andri.
0: Ada orangnya mencungul sekalinya.
2: Jegal si Herman.
0: Ini rupanya nang menggunggurakan Herman mulai tadi.
2: Ini kuncak batasnya.
0: Aduh ya Allah, kasihan Herman terjungkang tujuh balik di sini tadi.
2: Kata injanya 562 aku nggak 76 lain lah.
0: Tapi pian doakan Bang tadi tuh gugur pinanya. apa kabar? Sehat aja kan Bang Hendy?
2: Alhamdulillah. Ujungan pulang.
0: Ulun sudah menerima tadi telepon dua-duanya.
2: Yang penting Brazil menang ya lepas.
0: Oh iya, Brazil dong. Keren pokoknya pertandingan Brazil kemarin.
2: Iya, membaik-membaik itu. Yang pertama itu mengkhawatirkan Maroko tuh.
0: Tapi emang Maroko ngeri sekali di grup bersama Brazil itu. Poinnya 7 tuh sama lawan Brazil tuh.
2: Ya kemarin kan semifinal
0: dia. Iya sih, betul.
2: Yang
0: pokoknya nih tim underdog yang keren.
2: Inggris, Jerman, Prancis ya loh.
0: Iya betul. Makanya kita tunggu nanti gebrakan siapa nih masuk 32 besar nih. Mudah-mudahan 32 besar.
2: Korea kalah.
0: Siapa tuh?
2: Korea kalah pulang ya loh.
0: Iya. Kayaknya Korea kalau 32 besar agak pupus sih harapannya ya.
2: Kalau poin 3 tuh sulit. Minimal 4 itu masuk kalau poin 4.
0: Betul. Jepang nih yang ada potensi nih kemungkinan.
2: Iya, Jepang harapnya besar. Iya. Belanda kan paling saingan Belanda aja nya.
0: Makanya kalau misalkan juga mainnya sebagai runner up terbaik, alhamdulillah ya kan jadinya di grup itu ya.
2: Kalau runner up pasti masuk peringkat 3 yang terbaik.
0: Oh iya, peringkat 3 yang terbaik yang apa ya, peringkat 3 yang diurutkan ya kalau tidak salah ya.
2: Iya, dari 12, 10, 8 terbaik masuk.
0: Betul. Makanya kita tunggu deh, mudah-mudahan yang terbaik deh pokoknya ya.
2: Malam ini sempat malam ini, Mas.
0: Malam ini ada pertandingan antara kalau yang dini harinya ini ada Curaçao Pantai Gading, Ekuador sama Jerman. Nah, itu yang dini hari nanti jam 4 subuh.
2: Yang jam 7 tuh sama?
0: Jam 7 tuh Jepang Swedia nanti sama Tunisia Belanda juga jam 7 nanti.
2: Oh baik-baik kan. Ah. Mana nih siarkan RRI yang mana?
0: RRI nyiarkan yang Jepang Swedia.
2: Oh iya.
0: Oke, okay, lagunya yang mana dulu kira-kira Bang Hendy, karena lagunya cuma ada 3 nih.
2: Apa ya?
0: Ada Helen Sparingga di balik lambu, Benciku Sangka Sayang, Sonia, Iwan Fals dengan Ibu. Mau yang mana kira-kira?
2: Ibu aja.
0: Ibu aja ya. Salamnya buat siapa aja Bang Hendy?
2: Udah berataan aja ya kalau yang ujung sampai ke ujung.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi pada sore itu ujar master ada 2 kak.
0: Kenapa tuh?
2: Di sore itu di luar Indonesia itu master ada 2 jadi masuk.
0: Entah, 2 kali masteri masuk kah maksudnya?
2: Kira-kira. Orangnya lain gitu, bingung kamera sih.
0: Anu suaranya sama orangnya lain lah.
2: Kira-kira, cuman jadi bingung.
0: Nanti kita aja, kita coba.
2: Aku angkat kaki jangan mada. Dari RW.
0: Allah Akbar. Ih, situ aja susah. Susah ya kalau nah.
2: Habis akan ya.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak buatnya Bang Hendy. Oke, Bupati Mamar, lagunya kita siapin ibu tadi dari Iwan Fals. Ini yang gabung di telepon, mohon maaf banget karena keterbatasan durasi kita enggak sempat lagi ya. Dia yang nyapa nih Pak Widi. Besok pagi main Jepang sama Swedia, betul. Nanti kita siarkan di RRI Pro 1 sama RRI Pro 3 jam 7 pagi ya. Dan besok Lintas Benua Pagi akan mulai jam 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu dulu untuk Anda pendengar, Helen Sparinga dan juga Sonia. Nanti akan ada ibu juga, tapi ke jam 11 ya lagunya. Ini dia untuk Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Patmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin Malang.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Sementara

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam Jangan Remehkan Kebaikan Sekecil Apapun. Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami, "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadaran yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya ayah atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.
1: Penjermasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Dan selepas ini, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak nantinya pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah antara Ekuador melawan Jerman, dan juga nanti dirangkai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah pertandingan antara Jepang melawan Swedia yang akan kami siarkan besok Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: dan bergizi gratis.
1: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan tepat di jam 6 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera ikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Polda Kalimantan Selatan salurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera hingga ke wilayah pedalaman. Memperingati 10 Muharram, warga Banjarmasin Selatan menggelar tradisi memasak bubur Asyura. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Kalimantan Selatan salurkan ribuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera hingga ke wilayah pedalaman dan pelosok daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Melalui kegiatan ini, Polda Kalimantan Selatan bersama Polres Jajaran menyalurkan sebanyak 2.400 paket sembako.
3: Polda Kalimantan Selatan menyalurkan sebanyak 2.244 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera yang tersebar hingga ke wilayah pedalaman dan pelosok daerah dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses kendaraan biasa, ratusan personil gabungan dari BRIMOB, Direktorat Lalu Lintas, Samapta dan Babinkam Tipmas diterjunkan menggunakan kendaraan trail guna memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Keberangkatan personil tersebut dilepas langsung Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan di halaman RTMC di Telantas Polda Kalsel, Jalan Ahmad Yani, kilometer 21 Banjarbaru, Kamis 25 Juni. Kapolda mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara door-to-door agar tepat sasaran sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menurutnya bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga kurang mampu, masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta kelompok masyarakat yang merasakan dampak tekanan ekonomi saat ini.
4: 44 paket dan kami distribusikan kepada di daerah Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin. Di samping itu, Polres-polres jajaran juga secara serentak hari ini juga melaksanakan bakti sosial membagi sembako ke masyarakat.
5: Paket masyarakat yang mendapatkan saat ini bagaimana, Pak?
4: Target masyarakat yang mendapatkan sembako ini yang pertama masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang terdampak dengan PHK dan terdampak juga dengan situasi ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik pemerintah Provinsi Kalsel, Adi Santoso, mengapresiasi langkah Polda Kalsel. Ia juga menyampaikan harapan Gubernur Muhyiddin agar kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya di Kalsel.
6: Ini adalah bantuan sosial sembako yang disebar ke seluruh pelosok Banua Kalimantan Selatan. Bapak Gubernur atas nama masyarakat Kalimantan Selatan izinkan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda dengan jajaran telah berinisiatif untuk peduli terhadap kesulitan masyarakat sehingga meringankan melalui bantuan sembako. Kemudian yang kedua, harapan Pak Gubernur bahwa kegiatan Polda ini bisa menginspirasi kegiatan seluruh SKPD.
3: Tidak hanya menyalurkan bantuan, personil Polda Kalsel yang diterjunkan juga akan berdialog langsung dengan warga penerima bantuan guna menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Melalui komunikasi itu, berbagai kendala yang ditemukan nantinya akan dilaporkan dan menjadi bahan evaluasi serta pembahasan bersama pemerintah daerah dan unsur Porkopimda.
1: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemko Banjarmasin ancam tak keluarkan izin perumahan jika tidak memenuhi syarat yang diberikan, seperti pembuatan drainase dan jalan lingkungan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
7: P Kenten sebelum mereka ingin membangun perumahan, ada beberapa hal yang ingin kita mereka sikapi, seperti misalnya.
8: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai bersikap keras terhadap para pengembang perumahan yang selama ini dinilai abai terhadap kualitas infrastruktur permukiman. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP, Pemko memastikan izin pembangunan tidak akan diberikan jika developer gagal memenuhi syarat teknis, terutama soal drainase dan kesiapan jalan lingkungan. Kepala DPRKP Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, menegaskan, pengetatan aturan ini dilakukan demi mencegah munculnya kawasan perumahan yang rawan tergenang dan membebani pemerintah di kemudian hari. Jika pihak pengembang tidak mampu memenuhi syarat teknis, maka izin pembangunan tidak akan diberikan. Menurutnya, salah satu persoalan yang selama ini kerap muncul di kawasan perumahan baru adalah buruknya sistem drainase. Karena itu pihaknya kini meminta pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan pengembang.
7: Jadi ke depan khusus berkaitan dengan perumahan, pembangunan perumahan, ada rencana kita mungkin nanti akan koordinasi dengan para developer. Rekenten sebelum mereka ingin membangun perumahan, ada beberapa hal yang ingin kita mereka sikapi, seperti misalnya kita membangun, minta mereka membangun drainase. Membangun drainase, jadi nanti drainase utamanya itu Pemko yang bangun, drainase sekundernya mereka yang bangun. Kemudian yang kedua, tadi sudah arahan Pak Wadi, berkaitan dengan developer, coba dicek ketika mereka melakukan izin, mereka harus minimal dulu mereka sudah melakukan pengurukan pengerasan tanah. Jadi kita nanti tinggal melakukan pengaspalan ketika pasumnya sudah diserahkan ke kita.
8: Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Pemko tak lagi ingin menerima kawasan perumahan yang dibangun asal jadi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kenyamanan warga. Terlebih genangan air di sejumlah titik permukiman baru kerap memicu keluhan masyarakat. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, tak hanya drainase, pihaknya juga mempertegas standar penyerahan aset jalan kepada pemerintah. Sebelum jalan diaspal menggunakan anggaran daerah, pengembang diwajibkan lebih dulu melakukan pengurukan dan pengerasan tanah. Kebijakan ini sekaligus menjadi tamparan bagi developer yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada intervensi pemerintah setelah proyek perumahan selesai dipasarkan. Pemko ingin memastikan pengembang ikut bertanggung jawab penuh terhadap kualitas hunian yang dijual kepada masyarakat.
9: Kita harus memperhatikan pertama adalah jalan, terus drainasenya itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau memang jalan dan drainase tidak diperhatikan, saya harap akan dievaluasi untuk masalah memberikan izin bangunannya, izin pembangunan perumahannya. Nah ini kita berharap sama-sama.
8: Aturan tersebut nantinya akan diperkuat melalui kajian ulang terhadap peraturan daerah atau perda maupun peraturan wali kota perwali agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Langkah tegas ini dinilai menjadi upaya serius Pemko Banjarmasin dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen perumahan. Jima Muhammad melaporkan.
1: Memperingati 10 Muharram, warga di kawasan Klayan, Banjarmasin Selatan menggelar tradisi memasak bubur Asyura. Tradisi turun-temurun ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus wujud rasa syukur masyarakat Banjar. Informasi disampaikan Alin Bucanan.
10: Jadi isinya tuh ada 41 macam sayuran, nah biasanya ada terdiri dari...
11: Masyarakat Banjar setiap tahunnya pada 10 Muharram membuat bubur Asyura untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Warga dari berbagai usia terlibat dalam proses memasak bubur Asyura yang menggunakan puluhan bahan pangan. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dan telah menjadi tradisi yang terus dipertahankan setiap tahunnya. Salah seorang warga yang ikut dalam proses memasak, Silva, mengatakan kegiatan rutin tersebut dilaksanakan setiap 10 Muharram.
10: Jadi kita lagi melakukan kegiatan yang diadakan setiap tahunnya di tanggal 10 Muharram, yaitu pembuatan bubur Asyura. Jadi isinya tuh ada 41 macam sayuran, nah biasanya ada terdiri dari bayam, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya. Biasanya kita sampai 6 kawah.
11: Setelah dimasak selama beberapa jam, bubur Asyura kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Selain menjadi tradisi tahunan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga. Salah seorang penerima bubur, Fadilah, mengaku merasa senang dapat menikmati bubur Asyura yang dibagikan secara gratis.
12: Alhamdulillah, perasaan saya pada saat pembagian bubur Asyura ini senang sekali ya. Mendapatkan bubur karena cukup lama untuk menunggu momen bulan Muharram ini. Buburnya juga enak, banyak sekali campurannya.
11: Bubur Asyura ini juga menjadi menu berbuka puasa bagi warga yang menjalankan puasa sunnah Asyura. Masyarakat berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya Banjar dan warisan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Alin Bucana melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, perjuangkan ke tingkat nasional, Komisi 4 DPRD Kalsel bersama perwakilan Serikat Pekerja sampaikan aspirasi terkait ketentuan pekerja outsourcing pada DPR RI. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
13: Membantu menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan Serikat Buruh yang ada di Kalimantan Selatan.
14: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama perwakilan Serikat Pekerja menyampaikan aspirasi terkait ketentuan pekerja outsourcing kepada DPR RI. Pertemuan tersebut berlangsung di lingkungan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI di Jakarta. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah, didampingi anggota komisi dan perwakilan Serikat Pekerja dari Kalimantan Selatan. Audiensi ini menjadi wadah bagi pekerja untuk menyampaikan berbagai masukan mengenai implementasi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Dalam pertemuan tersebut, para pekerja menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai masih memerlukan penjelasan lebih rinci. Salah satu yang menjadi perhatian adalah frasa layanan penunjang operasional lainnya yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir. Menurut Jihan, DPRD Kalsel hadir untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi pekerja agar dapat didengar langsung oleh pembuat kebijakan di tingkat nasional. Yang menilai regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
13: Membantu menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan Serikat Buruh yang ada di Kalimantan Selatan, terutama menyoroti pasal karet, di situ ada pasal yang menyangkutkan layanan penunjang operasional lainnya. Nah, hal-hal itu yang ingin diperjelas agar tidak ada multitafsir dalam pemahaman di kemudian hari, sehingga juga tidak ada yang dirugikan, terutama bagi teman-teman Serikat Pekerja.
14: Aspirasi tersebut diterima anggota Komisi 9 DPR RI, Mariana, yang mengapresiasi langkah Komisi 4 DPRD Kalsel yang memfasilitasi penyampaian aspirasi pekerja secara langsung kepada DPR RI. Menurut Mariana, masukan dari daerah memiliki peran penting dalam proses revisi regulasi ketenaga kerjaan yang sedang dibahas. Berbagai pandangan dan pengalaman pekerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan aturan yang ada.
15: Terima kasih Ibu Ketua Komisi 4, Ibu Jihan yang sudah menyampaikan aspirasi dan datang ke sini bersama saya. Insya Allah, karena memang kami di Pakas Ketenagaan Pekerjaan memang lagi merevisi dan menggali informasi terkait masalah undang-undang tersebut. Jadi terima kasih, jadi hari ini ada bahan dan masukan untuk revisi. Terima kasih kepada Ibu Jihan yang sudah bersedia datang ke sini beserta rombongan.
14: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara DPRD, DPR RI, dan Serikat Pekerja dapat menghasilkan kebijakan ketenaga kerjaan yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja Indonesia. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan menjadi momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
16: Kebijakan kolaborasi antar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank.
17: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara pengukuhan pimpinan baru di Aula Pangeran Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan itu, Haris Munandar resmi dilantik untuk memimpin Bank Indonesia di Kalimantan Selatan, menggantikan Pajar Majardi yang sebelumnya bertugas di jabatan tersebut. Pergantian kepala perwakilan ini merupakan bagian dari proses kelembagaan yang rutin dan terencana di Bank Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas, memperkuat kelembagaan, serta menghadirkan energi baru dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Pengukuhan ini sekaligus menjadi simbol keberlanjutan kepemimpinan di lingkungan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Melalui regenerasi yang terencana, BI berkomitmen menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi bank sentral di daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, menyampaikan harapan besar terhadap sinergi yang terus terjalin antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi daerah ke depan.
16: Kebijakan kolaborasi antar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Perwakilan Kalimantan Selatan. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Penguatan ekonomi syariah, penguatan sinergi lintas lembaga antar bank Indonesia, pemerintah provinsi, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan
17: Adapun sinergi yang selama ini dibangun telah menghasilkan berbagai program strategis, mulai dari pengendalian inflasi daerah, pengembangan digitalisasi transaksi keuangan, hingga pemberdayaan UMKM. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin diperkuat di bawah kepemimpinan baru Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegojali, menegaskan bahwa BI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan kebijakan BI memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
18: Harus merumuskan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Sudah dirumuskan, harus diimplementasikan. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital. Penyediaan uang rupiah yang layak edar. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran. Perlindungan konsumen dan penyiapan suksesi kepemimpinan dan manajemen talent.
17: Pihaknya berharap kepemimpinan baru di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mampu memperkuat implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, mempercepat transformasi digital, meningkatkan perlindungan konsumen, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan talenta yang mendukung kemajuan ekonomi di Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Virus tungro menjadi penyebab benih padi di Kecamatan Anjir Muara Barito Kuala. Hal itu diketahui berdasarkan pantauan di lapangan para koordinator penyuluh pertanian lapangan. Berikut laporan by Haki Suryani.
19: Penyakit tungro ini dibawa oleh virus paan.
20: Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara Lama. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ain Ujudia, selaku koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau. Ia juga menghimbau agar petani serempak melakukan penyemprotan dan juga memusnahkan benih padi yang sudah terserang virus tungro.
19: Sementara petani

0: menggunakan alat drone agar bisa menghasilkan benih padi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Baihaki Suryani melaporkan.
1: Lintas Banua Pagi.
2: Dijuluki sebagai kota seribu sungai, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan menyuguhkan berbagai tempat wisata. Salah satunya wisata susur sungai dengan klotok menjadi daya tarik khas untuk melihat kehidupan tepian sungai dari atas air. Lalu seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Lukmanul Hakim.
3: Halo pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di kawasan Menara Pandang Siring Banjarmasin. Terlihat di sebelah kiri saya banyak sekali klotok untuk wisata susur sungai. Karena memang di sinilah ada dermaga untuk wisata susur sungai. Mau tahu keseruannya? Ayo ikuti saya.

0: menyusuri Sungai Martapura dengan kelotok perahu bermesin menjadi pilihan warga dan wisatawan untuk menjelajah sisi lain Kota Banjarmasin. Dari atas air, pengunjung bisa menikmati pemandangan rumah-rumah kayu, jembatan, dan aktivitas masyarakat sungai yang masih bertahan hingga kini. Tidak hanya dari Banjarmasin, wisatawan juga datang dari luar Pulau Kalimantan. Mereka biasa datang bersama keluarganya pada akhir pekan.
1: Pertama kali ini ingin melihat sungai yang ada di Kalimantan.
2: Ya. Tadi keliling kemana aja, Bu?
1: Tadi kita dari mulai makan soto Bang Ahmad, terus ke sini mau lihat kampung Bimus sama kampung Hijau ya. Jadi kita penasaran, kalau dulu ke sini kan belum ada kampung Hijau, kampung Bimus, ternyata luar biasa.
2: Sudah berapa kali ke sini, Bu?
1: Dari hari Jumat.
0: Rute ke Kampung Hijau menjadi satu dari beberapa rute yang paling ramai diburu. Hanya dengan tarif Rp10.000 per orang, wisatawan sudah bisa menikmati susur sungai. Keberangkatan dimulai dari dua dermaga, yakni di titik siring Menara Pandang dan Patung Bekantan. Penumpang biasanya melonjak hanya setiap akhir pekan.
3: Peningkatan dan lonjakan pada wisatawan luar kota, lagi dalam kota.
2: Berapa peningkatannya, Bang?
3: Sekitar 80% lah.
2: 80%. Kalau hari biasa gimana, Bang?
3: Kalau hari biasa paling sepi. Kalau hari weekend, kalau hari biasa.
4: Kalau hari biasa itu berapa kelotok itu emang yang anu, Bang?
3: Yang berangkat. Hah? Yang berangkat kalau hari biasa itu paling sekitar 30 kapal, 35.
4: Itu sehari, Bang?
3: Ya.
2: Biasanya yang paling ramai wisata apa yang diminati masyarakatnya, Bang?
3: Kampung Hijau sama Pulau Kembang.
0: Rute lain yang bisa dipilih wisatawan adalah Pasar Terapung Lok Baintan, Pulau Kembang, Pulau Bakut Jembatan Barito, dan keliling Banjarmasin. Harganya bervariasi, tergantung jauh dekat jaraknya.
5: Gimana? Seru kan wisata susur sungainya? Jadi, kalau ke Banjarmasin, kalian harus coba wisata susur sungai. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berita olahraga.
7: Kita beralih ke dunia olahraga, pendengar. Dojo ASKI Kodim 1001 HSU berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan ASKI Batola 2 yang digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026 lalu. Para atlet berhasil meraih 9 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
8: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan kontingen karate Dojo ASKI Kodim 1001 HSU yang berhasil menjadi juara umum 1 pada turnamen ASKI Batola 2 yang digelar pada 19 hingga 21 Juni 2026 lalu. Keberhasilan tersebut diraih setelah para atlet tampil gemilang dan mengumpulkan sejumlah medali dari berbagai nomor pertandingan, mulai dari kategori usia dini hingga senior. Pelatih Dojo ASKI Kodim 1001 HSU, Serma M. Alfianur, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada para atlet yang bermain maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka pada kejuaraan ini. Menurutnya, persiapan yang telah dilakukan dengan matang menjadi salah satu faktor kontingen ASKI Kodim 1001 HSU berhasil menjadi juara umum.
9: Ya,

0: kemarin kita alhamdulillah berhasil membawa pulang juara umum pada ASKI Open Batola kedua. Nah, untuk atlet sendiri sudah kami persiapkan dan memang tidak keluar dari koridor yang sudah kita atur sedemikian rupa oleh pelatih, bagaimana formatnya seperti mungkin olahraga, kemudian pemanasan, kemudian pola makan segala macam diatur sehingga bisa maksimal. Depan kita masih banyak event-event yang harus kita ikuti, baik itu kejurda, kejurprok maupun kejurnas. Jadi dari sekarang ini langkah awal, mari kita sama-sama kita untuk maju ke depan.
1: Sementara itu sejumlah atlet dari kategori kata bergu putri, Akila, Azara, dan Rahmi, yang berhasil menyumbangkan medali emas, mengaku senang dan bersyukur karena bisa tampil maksimal pada kejuaraan tersebut. Mereka mengatakan kedisiplinan dan latihan keras yang terus dijaga, bisa membuahkan hasil yang membanggakan bagi kontingen Dojo ASKI Kodim 1001 HSU.
2: Alhamdulillah perasaan kami sangat senang pas mendapatkan juara satu, benar-benar tidak expect. Kami kategori kata bergu putri, dan kelas pemula Gojo Soso dan Gojo Sadai.
3: Latihan rutin 3-4 kali seminggu. Mungkin seperti pola makan dijaga dengan istirahat yang cukup.
4: Ya, yang jelasnya untuk orang tua, Gojo, pelatih, dan...
1: Pada turnamen kejuaraan ASKI Batola 2, kontingen Dojo ASKI Kodim 1001 HSU berhasil meraih 9 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi para atlet agar bisa terus mencetak prestasi di berbagai kejuaraan lainnya. Robi Angga melaporkan.
5: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Jumat 26 Juni 2026. Selanjutnya bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, YouTube, dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yomil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Banua Pagi.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan hari ini pendengar di hari Jumat gitu ya, Jumat Bahagia kita di tanggal 26 Juni 2026. Kita masih akan ditemani pagi hari ini dengan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Kalau pagi tadi ya, sudah kita dengarkan bersama ada Jerman versus dengan Ekuador. Nah, kali ini jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah kita akan siarkan terkait dengan pertandingan Jepang versus Swedia.